0: 2006 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
2: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha

0: Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.

0: Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini, belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
0: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
2: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
0: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah

0: ingin mentala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
1: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombo diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombo, Paizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus.

0: mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: tentu
0: Indonesia.
1: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
3: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
4: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berkualitas.

Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan dari akun Facebook Indonesia Terkini yang memuat narasi BMKG ingatkan kemarau tahun 2026 di Indonesia bakal jadi kemarau terparah dalam 30 tahun terakhir. Benarkah hal ini? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri klaim tersebut melalui mesin pencari Google dengan kata kunci BMKG kemarau 2026. Hasil penelusuran mengarah pada unggahan di akun Instagram resmi BMKG, Info BMKG, yang berisi klarifikasi bahwa BMKG tidak pernah menyatakan kemarau 2026 sebagai yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Faktanya, informasi yang disampaikan adalah curah hujan di musim kemarau 2026 diprediksi berada di bawah normal, yaitu lebih rendah dibanding rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Lebih lanjut ditegaskan juga musim kemarau yang terjadi di 1997, 2005, 2015, 2019 jauh lebih kering dibandingkan dengan prediksi musim kemarau 2026 ini. Dapat disimpulkan BMKG telah membantah klaim tersebut melalui Instagram resmi mereka, Info BMKG. Unggahan tentang klaim pernyataan BMKG kemarau 2026 menjadi yang terparah di 30 tahun terakhir adalah konten menyesatkan atau misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat pagi pendengar, masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini saatnya dialog yang sudah siap akan dibawakan rekan saya Ayu Rini. Tapi sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
1: Dana pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali dilakukan melalui pelaporan terintegrasi, audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan kajian Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamintel. Pemanfaatan dana ini diawasi secara ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi pelestarian budaya serta lingkungan Bali. Berikut adalah mekanisme pengawasan dan juga pengelolaan dana pungutan tersebut. Dasar hukum dan objek pengawasan. Aturan ini tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023. Dana yang terkumpul diprioritaskan untuk pemeliharaan kebudayaan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan fasilitas serta pelayanan wisatawan. Lembaga pengawas utama. Pertama, BPK RI. Melakukan audit rutin terhadap laporan keuangan dan kinerja pengelolaan dana agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kejagung RI. Melakukan penyelidikan dan pengawalan hukum terhadap tata kelola dana PWA untuk mencegah dan menindak potensi penyalahgunaan wewenang atau kebocoran anggaran. Ombudsman RI. Mengawasi kepatuhan tata kelola, transparansi publik, dan menangani pengaduan terkait penggunaan dana di lapangan. Transparansi publik. Pemerintah Provinsi Bali diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan serta alokasi dana melalui pelaporan berkala yang dapat dipantau bersama.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayurini dalam Dialog Denpasar pagi ini Senin 18 Mei 2026, yang kali ini kita akan membahas terkait pengawasan pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing PWA. Dan selama 1 jam ke depan pendengar, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber, di mana satu orang narasumber saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan satu narasumber lagi juga sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu ada DPRD Kabupaten Badung yang juga Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspenegara. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Puspenegara.
1: Swastiastu, Moge Ayu.
0: Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di studio pagi ini.
1: Tetap untuk RRI sedia.
0: Iya, terima kasih banyak. Dan kita sapa juga di ujung telepon ada Ketua PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Karyase.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ayurini, selamat pagi senior yang Pak Wayan.
1: Pagi dan Pak Yan. Ya, Bali Timur tetap bercahaya.
2: Ya, pas dong karena suryanya harus pegangin
1: Pak. Paling pertama dapat matahari.
0: Iya. Terima kasih Pak Karyase sudah bergabung. Nggih. Baik Pak. Nggih, baik Pak Karyase dan juga Pak Puspenegara. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait seperti apa sejatinya pengawasan pemanfaatan dana PWA, kita juga ingin mengetahui terlebih dahulu seperti apa sejatinya update progres dari pungutan wisatawan asing ini. Kita ketahui sudah diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Niki sudah jalan 3 tahun kalau tidak salah seperti itu. Kalau dari Pak Puspenegara kemudian dilanjutkan Pak Karyase, seperti apa sejatinya update hingga saat ini terkait dengan pungutan wisatawan asing niki? Silakan Pak Puspenegara kemudian dilanjutkan Pak Karyase. Silakan.
1: Oke, baik Moge Ayu, pemirsa pendengar Pro 1 di mana saja berada, Pak Yan Karyase, my best friend in Karangasem, Pak Ketua. Oke. PWA atau pungutan wisatawan asing yang dalam konteks ini dasar hukumnya jelas bahwa terbitnya undang-undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali telah mengatur di dalamnya ada kewenangan yang bisa diberikan kepada Bali sebagai provinsi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain-lain yang sah, yang salah satunya adalah pungutan wisatawan asing yang dalam dunia pariwisata dikenal dengan istilah foreign tourist levy atau tourism levy, pungutan terhadap wisatawan. Dan ini adalah lumrah di semua negara yang pariwisatanya berkembang, itu ada tourism levy. Kemudian kedua, turunan dari undang-undang itu ada peraturan daerah Provinsi Bali nomor 2 tahun 2025 yang telah menyempurnakan perda sebelumnya terkait dengan tata cara pemungutan terhadap wisatawan asing ini. Kita menyadari bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Bali di tahun 2024 ketika tourism levy ini mulai diberlakukan di tanggal 14 Februari 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu tercapai 6,25 juta atau 6,2 juta, sehingga hitung-hitungan kasar kita ya di pelaku pariwisata termasuk Pak Yan Karyase dan termasuk kita semua yang terjun di dunia pariwisata pasti menghitungnya dengan sederhana begini. 6,2 juta wisatawan dikali 150 ribu itu akan ada hasil mendekati 1 triliun atau hampir 800-900 miliar ya. Tetapi setelah kita lihat hasil akhir di akhir tahun 2024 itu terkumpul yang diinformasikan ya oleh pemerintah provinsi itu 318 miliar. Jadi kalau kita melihat jumlah wisatawannya 6,25 juta berarti itu hanya tercapai 32%. Masih cukup jauh panggang dari api, tetapi kita tetap apresiasi. Ini adalah langkah awal gitu ya, Pak Gubernur menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya untuk memperkuat finansial daerah untuk memajukan daerah. Kita apresiasi langkah ini. Kemudian naik di tahun 2025. Kunjungan wisatawan mancanegara itu kan tercapai 7 juta lebih. Sehingga kita berharap akan tercapai 1 triliun dari PWA, tetapi ternyata itu hanya naik ke 3% dari 32% di tahun 2024 menjadi 34%, ya berarti 2% ya di tahun 2025, itu tercapai 369 miliar. Angka ini tentu masih sangat kita lihat masih jauh ya dari harapan. Kalau kita akumulasikan 2024-2025 itu kan ada hampir 600-700 miliar ya yang sudah masuk untuk PWA. Sedangkan untuk di tahun 2026 ini targetnya kan 500 miliar gitu ya, dari target wisatawan 7,5 juta. Data yang kami terima sampai akhir Mei 2026 itu kan PWA sudah masuk 114 miliar. Kita berharap tetap dilakukan langkah-langkah evaluasi, pembenahan berkaitan dengan tata cara pemungutan PWA ini, karena kalau kita melihat di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, di Vietnam misalnya, PWA itu kan dibayarkan sebelum mereka datang ke tujuan. Jadi melalui airliners, kemudian juga melalui kedutaan atau embassy, kemudian juga melalui agen dan biru perjalanan wisata setempat gitu ya. Nah, pembayarannya pun kami apresiasi ya. Untuk kita di Bali sekarang pembayaran kan tidak cash basis. Pembayarannya menggunakan sistem elektronik atau berbasis pembayaran transaksi elektronik, yang justru ini memperkecil ruang terjadinya kebocoran gitu, ketimbang apa yang dilakukan di tahap 1 ya, di tahun 2024 itu masih dilakukan dengan cara cash basis, menempatkan counter di Bandara Ngurah Rai yang ternyata belum efektif gitu ya. Tetapi apapun itu, peningkatan-peningkatan dan upaya-upaya ini patut kita apresiasi, karena Bali memiliki sumber finansial yang baru dari perspektif tourism levy ini, yang bisa diarahkan sesuai dengan undang-undang bahwa pungutan wisatawan asing atau tourism levy ini diarahkan pada dua pembangunan utama, yakni pelestarian budaya dan perlindungan lingkungan alam Bali, serta ada tambahannya untuk mendukung infrastruktur prioritas di sektor pariwisata.
0: Seperti ini.
1: Nah, setelah kita melihat perjalanan PWA ini, tentu kemana PWA ini masuk gitu ya, uang yang didapat ini secara regulasi dia kemana gitu. Nah, uang PWA ini dari tahun 2024, 2025, dan 2026 ini dia harus masuk ke APBD provinsi. Jadi dia masuk ke dalam nomenklatur namanya pendapatan asli daerah. Karena dia masuk ke dalam pendapatan asli daerah, maka uang yang masuk ini harus mendapatkan pengawasan gitu ya, mendapatkan pemeriksaan dari lembaga-lembaga yang sudah ditentukan oleh negara. Jadi PWA atau pungutan wisatawan asing yang masuk ke pendapatan asli daerah, dia harus mendapat pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian juga dari Kejaksaan, kemudian juga dari Ombudsman secara normatif. Sedangkan pengawasan itu dari DPR, DPRD Provinsi, karena tupoksi utama DPR kan melakukan pengawasan terhadap perundang-undangan, ya, pengawasan terhadap APBD, dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dalam ini gubernur. Sehingga pengawasan spesifik itu ada di DPRD Provinsi Bali. Tapi tidak menutup kemungkinan kami di daerah, kabupaten, kami juga melakukan pengawasan secara umum atau secara gradual berkaitan dengan pemanfaatannya di sektor kepariwisataan. Karena kan pariwisata Bali ini berkembang kebanyakan di Badung Selatan atau di wilayah kami, ada di Bali Selatan.
0: Kalau berbicara terkait dengan di Badung seperti itu. Nah, kalau di Karangasem sendiri dari Pak Karyasa seperti apa? Tadi Pak Pusponegara menyebutkan niki dasar hukumnya sudah jelas, di mana Bali bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang salah satunya dari PWA, dan Pak Pusponegara menyebutkan justru untuk pariwisata ini berkembangnya sangat pesatnya di Badung. Kalau di Karangasem untuk PWA sendiri seperti apa gambarannya, Pak Karyasa?
2: Baik, terima kasih Bayu, dan terima kasih Pak Wayan Pusponegara.
1: Siapa ya, Pak Wayan? Pak Yan seniorku juga.
2: Kita ngumpul-ngumpul juga di asosiasi dan juga terima kasih Pak Wayan juga secara langsung mewakili di DPR, walaupun di DPR di Badung gitu kan, tapi tetap kan mewakili masyarakat Bali di untuk wilayah Badung. Ya, bagi kami pertama terima kasih nih untuk RRI Pro dan Satu Denpasar telah selalu mengangkat isu-isu tentang kepariwisataan, yang mana kami dari PHRI Kabupaten Karangasem yang dikasih ruang dan waktu untuk hari ini walaupun tidak bisa hadir langsung di studio, namun sudah ada Pak Wayan Puspenegara yang mewakili kita duduk di situ, dan sudah barang tentu banyak hal ya tadi di secara regulasi, secara apa tadi Pak Wayan Puspenegara sudah banyak menjabarkan hal yang disampaikan. Nah, bagi kami di Karangasem memang kalau wisatawan yang datang menginap memang tidak sebesar Bandung, namun kan ini justru menjadi penopang daripada pariwisata Bali. Nah, untuk itulah kalau mengenai regulasi-regulasi pungutan, proses sistem dan lain sebagainya itu sudah dijalankan, karena memang baik yang mungkin lewat daripada airport yang belum itu sudah ada beberapa titik poin yang dilakukan di beberapa hotel ataupun di tempat outlet-outlet yang memang sudah mendapatkan poin untuk memungut PWA ini sendiri. Kemudian kalau dari kami sih untuk di Karangasem khususnya gitu kan, karena bagaimanapun Karangasem ini kan menjadi landscape-nya pariwisata Bali yang mana banyak wisatawan walaupun mungkin tingkat kunjungan dalam artian yang menginap masih kecil, namun kan kunjungan mereka ke destinasi-destinasi alam yang disediakan oleh kita, masyarakat, pemerintah, serta industri pariwisata di Kabupaten Karangasem ini kan menjadi hal yang juga prioritas gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga khususnya bagaimana sih pengawasan gitu ya. Pengawasan itu kan sudah diwakili secara regulasi oleh wakil-wakil kita di Provinsi Bali, yaitu DPRD Provinsi Bali. Namun di sisi lain juga dulu kami pernah sampaikan ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan gitu ya. Karena bukan berarti transparan itu nantinya kita memiliki sifat-sifat lain gitu, bukan. Justru transparansi itu nantinya bagaimana sih penggunaan dari dana PWA ini tepat sasaran sesuai apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Wayan juga tadi. Jadi baik untuk kebudayaan kita, kemudian lingkungan kita dan infrastruktur itu dulu yang paling prioritas gitu kan. Nah, di sisi lain di Karangasem sendiri kan banyak untuk pembangunan Bali, sumbernya banyak dari Karangasem, terutama adalah galian C gitu kan. Kalau tidak ada galian C-nya Karangasem, juga pembangunan Balinya juga akan terhambat. Namun efek daripada galian C ini banyak lagi gitu kan. Kemudian juga berpengaruh besar terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri. Salah satu contoh infrastruktur jalan yang sekarang ini kan banyak sekali dikeluhkan, yang memang realitanya seperti itu, faktanya di lapangan, seperti jalur dari Selat sampai ke Klungkung. Nah, ini jalur Selat Sidemen itu hancur lebur gitu ya. Nah, ini yang perlu mendapat skala prioritas dari pemerintah Provinsi Bali, karena ini juga nantinya kan menjadi pandangan oleh wisatawan, kok kita sudah bayar levy untuk ke Bali, namun infrastrukturnya masih amburadul, masih banyak jerawat, masih banyak lubang, masih bahkan banyak jalan yang betul-betul hancur. Nah, ini menjadi hal yang penting yang perlu kita konsentrasikan. Kemudian dari segi sisi lingkungan, karena ini juga terus menjadi isu yang luar biasa di Bali khususnya, dan kalau kita baca bagaimana sih progres-progres yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah desa, itu sudah terus melakukan hal-hal yang positif. Bagaimana kita sama-sama bukan hanya di industri pariwisata saja, namun sampah itu juga lebih banyak juga ditimbulkan oleh kita, oleh masyarakat, pasar-pasar dan lain sebagainya. Nah, inilah menjadi konsentrasi betul-betul dapat diwujudkan secara transparan dan sesuai sasaran-sasaran prioritas yang mana dulu, sehingga nanti kelihatanlah wujud daripada hasil PWA ini untuk dikembalikan kepada pariwisata, untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud ke bagaimana kita memaintain kebudayaan, begitu juga lingkungan kita yang kita cintai ini. Kemudian di sisi lain adalah yang paling kelihatan baik oleh wisatawan dan oleh kita itu adalah infrastruktur kita. Mungkin itu di awal dulu yang bisa yang sampaikan. Silakan Mbak Yus.
0: Inggi. Baik, terima kasih Pak Karyasa yang menekankan tadi bahwa peruntukan PWA niki harus jelas seperti itu Pak Puspenegara. Dan dari sisi Pak Puspenegara tadi menyebutkan bahwa niki sudah diberlakukan sejak 3 tahun lalu. Namun dari tahun ke tahun tidak mencapai target, katakanlah seperti itu. Di tahun 2024 Pak Puspenegara memberikan gambaran targetnya dari 6,2 juta wisatawan diperoleh targetnya 1 triliun kalau hitung-hitungannya. Namun yang masuk, tercapai atau yang masuk 318 miliar. Jadi begitu juga di 2025 yang tidak mencapai target, dan di 2026 niki di bulan Mei baru 114 miliar. Dan harapan dari Pak Karyasa juga bahwa memang benar-benar untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan salah satunya juga untuk infrastruktur pariwisata seperti itu. Dan saya ingin mengetahui apa sejatinya yang menyebabkan, padahal ini kan banyak upaya yang dilakukan pemerintah, ada sinergitas juga dengan pelaku pariwisata, tentunya diajak duduk bersama untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah untuk agar PWA niki mencapai target seperti itu. Apa sejatinya faktor penyebab mengapa dari tahun ke tahun PWA niki tidak mencapai target walaupun memang berbagai upaya sudah dilakukan? Dari Pak Puspenegara terlebih dahulu, kemudian dilanjut Pak Karyasa, silakan Bapak.
1: Oke, tagline-nya kenapa PWA ini belum mencapai target yang itu, padahal ini sudah 3 tahun kan gitu ya. Nah, Pak Yan Karyasa juga pasti menyimak begini. Tidak mudah memang melakukan penghutan ini dengan sistem yang belum komprehensif gitu ya. Sementara ini kan baru mulai kita penataan, tata caranya gitu. Karena di awal itu pemungutan dilakukan dengan membuat counters gitu ya. Membuat counter di bandara, kemudian kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali secara manual, banyak yang terlewatkan. Kemudian dilakukan upaya lagi perbaikan peraturan daerah tata cara pemungutan, keluar Perda 2 tahun 2025, itu juga dibebankan kepada pelaku usaha ketika wisatawan sudah nyampai. Memang kolaborasi sistem antara pungutan di bandara, kemudian dengan stakeholders pariwisata ini berjalan, tetapi memang juga belum efektif. Jadi sistem ini terus diperbaharui. Kalau kita melihat yang di Vietnam ya, itu wisatawan sudah membayar terlebih dahulu ketika dia membeli tiket pesawat gitu ya. Di situ diinkludkan sehingga PWA-nya langsung masuk gitu ya. Dan ini perlu pembenahan, perlu kerjasama dengan airliners, kemudian kerjasama dengan kedutaan atau embassy di masing-masing negara, kemudian koordinasi dengan seluruh konsulat negara-negara sahabat yang ada di sini. Sebenarnya sudah mengarah gitu ya. Ini kan tinggal pembenahan. Kami tetap selaku anggota DPR dan selaku masyarakat tetap apresiasi pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis berkaitan dengan hal ini. Namun perlu kita dorong ya untuk lebih komprehensif dalam hal sistem pemungutan ini ya. Jadi karena wisatawan itu kan asalnya dari berbagai negara, dan membangun hubungan dengan negara ini kan perlu dilakukan gathering yang terus-menerus gitu ya. Karena pariwisata itu tanpa promosi itu nonsense. Jadi harus diperkuat langkah-langkah promosi kita yang sekaligus di dalamnya isi gathering untuk memperkuat, ada namanya dua hal. Dari perspektif saya itu ada namanya touchable and approachment. Touchable itu sentuhan, approachment itu pendekatan. Jadi lakukan pendekatan dengan negara-negara pemasok wisatawan, seperti misalnya dengan Australia, dengan negara-negara di Eropa, di Amerika, di Asia, Oceania, dengan pemerintahannya, sehingga sistem mereka bisa connect dengan sistem kita. Kan ini yang penting. Jadi bangun hubungan itu, karena dalam pariwisata promosi itu penting, yang di dalamnya ada touchable and approachment. Ini yang harus dilakukan, sehingga sistem di negaranya bisa connect connect dengan sistem kita, dengan tata cara pemungutan yang kita punya. Jadi saling menyesuaikan dan saling melengkapi. Jadi dengan begitu akan lebih memudahkan. Kemudian yang kedua adalah keimigrasian. Ini kan pemerintah juga di dalam negeri harus connect benar dengan keimigrasian, karena yang konter yang selama ini ada di bandar udara itu kan konter imigrasi. Bagaimana di sana bisa menjadi satu kesatuan dalam PWA ini, karena kan harus dicek tiketnya, kemudian visanya, kemudian paspornya, apakah sudah ada berciri pembayaran PWA, kan gitu, biar tidak terlalu banyak kertas. Nah, jadi sistemnya ini perlu diperbaiki dari tahun ke tahun. Kenapa belum maksimal? Ya ini kita kembali kepada belum koherennya gitu ya, sistem pemungutan di negara asal wisatawan. Karena kalau memungut di sini itulah kendalanya, seperti itu. Jadi ini yang harus disinkronisasi. Selanjutnya, kita masyarakat juga perlu mendorong ya, pemerintah melalui peran serta dan partisipasi aktif masyarakat yang terkonek dengan kegiatan PWA ini. Seperti misalnya biro perjalanan wisata, online travel agent, offline travel agent, pelaku akomodasi, atau yang sekarang keren pelaku horeca gitu ya, hotel, restoran, kafe dan turunannya. Ini juga harus turut memberikan kontribusi kepada pemerintah bagaimana pungutan ini biar bisa efektif lolos di negaranya, lolos di imigrasi, mungkin di pelaku usaha dia bisa terjaring, seperti itu. Sistemnya yang perlu dibenahi, dan saya lebih cenderung dia disatukan dengan tiket pesawat atau dengan visa gitu ya. Karena kan ke Bali ini kan ada dua jenis visa, ada bebas visa kunjungan terbatas, kemudian juga ada yang menggunakan visa sebagaimana layaknya negara-negara yang tidak diberlakukan visa kunjungan terbatas. Jadi itu bisa teridentifikasi dengan mudah gitu. Nah, jadi kalau dia mengajukan visa, di visanya otomatis ada centang biru misalnya kalau sudah bayar PWA atau belum gitu. Nah, ini perlu komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara yang menjadi kontributor wisatawan kita. Jadi harus ada tadi kembali kepada sistem touchable and approachment, sehingga sistem kita nyambung dengan negara pemasok tersebut gitu. Membuat pungutan ini menjadi lebih efektif. Tapi saya kira pembaruan demi pembaruan itu pasti akan terjadi, karena pemerintah juga menempatkan satu sistem namanya SUMONEV, supervisi, monitoring dan evaluasi melalui unit teknis yang berjalan secara terus-menerus. Nah, harapan kita tetap semakin besar PWA ini, maka semakin kuat finansial daerah untuk memperkuat perlindungan budaya dan pertahanan ekologi atau perlindungan alam, dan juga pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ian Karyasa tadi. Karangasem juga adalah provinsi Bali. Karangasem juga adalah titik-titik destinasi yang hebat juga banyak di Karangasem. Bayangkan ketika kita mengembangkan kawasan akomodasi wisata, Sanur, Kuta, Nusa Dua, Ubud, Candi Dase juga berkembang pesat gitu ya. Dan Candi Dase ini juga menjadi trendsetter perkembangan akomodasi wisata di kawasan Karangasem, dan Pak Ian Karyasa juga punya usaha di situ ya, sektor akomodasi, sekaligus ketua PHRI di Karangasem. Memang benar aksesibilitas. Jadi jalan-jalan tidak harusnya seperti saat ini gitu, dengan adanya PWA yang kalau kita total udah ada hampir 700 miliar ini, harusnya jalan-jalan di Karangasem terutama ya, yang menghubungkan titik-titik destinasi Tenganan Pegeringsingan, Tirtegange, Candi Dase, daerah Bug-Bug misalnya yang sangat indah di situ, kemudian Tulamben, nyambung ke Buleleng, ini harusnya jalan-jalannya sudah
0: harus mulus
1: ya. Dan PWA ini menurut saya ya, Pak Ian Karyasa dengan teman-teman di Karangasem bisa minta kepada Pak Gubernur, ayo kita prioritaskan dulu di kawasan-kawasan yang jalan-jalannya memang tidak baik atau aksesibilitasnya kurang bagus, ini agar mendapat penanganan dari PWA, karena toh juga jalan itu dipergunakan oleh wisatawan gitu. Nah itu untuk jalan-jalan. Kemudian yang lain, kita berharap ini ada pemetaan atau semacam grand design terhadap penggunaan PWA. Ini kan belum terlihat. Gimana grand design PWA itu bisa terjun atau dimanfaatkan? Ini harus ada eksekusinya. Kalau dalam tataran infrastruktur itu ada namanya detail engineering design gitu ya. Nah, bagaimana pemetaan penggunaan PWA ini biar jelas gitu. Seperti misalnya skala prioritas. Misalnya sekarang pembangunan jalan shortcut dari Denpasar Kintamani misalnya, ini kan belum, ya belum ada. Kalau shortcut ya karena kan sudah Bedugul Singaraja gitu. Ini misalnya PWA diarahkan ke situ atau dalam jangka pendek sampah gitu ya.
0: Penanganan sampah
1: ini harus terlihat PWA ini sudah dipergunakan. Misalnya sederhana gini, tong-tong sampah yang sophisticated yang terbagi dalam tiga ruang. Organik, anorganik, residu. Ini harusnya kan sudah hadir di titik-titik destinasi gitu ya. Yang sementara kita belum melihat. Jadi kita berharap apa yang menjadi prioritas di sektor pariwisata, terutama menyangkut kebersihan sekarang yang belum kunjung selesai, ya harusnya ini PWA sudah bisa diarahkan. Makanya kita ingin melihat roadmap penggunaan PWA ini harus jelas. Ini yang belum. Yang kedua, grand design harus sudah diciptakan di masing-masing kabupaten kota. PWA pendistribusiannya, proporsinya seperti apa? Karangasem berapa persen dapatnya? Gianyar, Bangli, Klungkung dan 9 kabupaten kota ini berapa persen masing-masing dapat? Ini belum terlihat.
0: Jadi
1: kita berharap ini dilakukan penguatan pengawasan. Gitu, kembali ya, pengawasan oleh DPRD provinsi, sedangkan kami di kabupaten tetap melihat, menunggu nih kapan turunnya PWA. Begitu turun, ya kami tentu pasti awasi secara norma pengawasan yang kami punya di DPR, karena pengawasan kami bukan pemeriksaan gitu. Nah, selanjutnya juga untuk di wilayah provinsi, ya karena akan dibangun PSEL misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, seperti apa pemanfaatan PWA kita di sektor kebersihan ini. Kemudian di sektor budaya, ya sektor budaya sebenarnya kita kan sudah punya pesta kesenian Bali, kemudian pembinaan budaya di masyarakat. Nah, ini turunnya PWA ini seperti apa kan juga belum terlihat. Nah, jadi kami pengawasan secara umum oleh masyarakat ingin melihat seperti apa trickle down effect dari PWA ini kepada pelestarian budaya, kepada pelestarian lingkungan, dan kepada infrastruktur yang bisa terlihat roadmapnya. Nah, sehingga masyarakat secara transparan bisa melihat. Nah, sampai sejauh ini sih belum. Tetapi secara gradual kita tetap apresiasi, uang itu sudah ada gitu ya, sudah mampu dikumpulkan, tinggal sekarang pemanfaatannya agar bisa terlihat secara transparan. Kami apresiasi juga kepada lembaga-lembaga negara yang sudah melakukan pemeriksaan, seperti misalnya BPK sudah memeriksa sejak tahun 2024 dan 2025. Hasil dari pemeriksaan BPK jelas bahwa keuangan pemerintah provinsi itu kan wajar tanpa pengecualian ya, artinya penggunaannya sesuai gitu ya. Kemudian juga pemeriksaan oleh ombudsman, termasuk di sana ombudsman melakukan monitoringnya gitu. Sedangkan kita di DPR itu kan melakukan pengawasan yang sifatnya pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi di daerah kami gitu. Karena kami belum melihatnya, jadi kami berharap ayo turunkan PWA di Kabupaten Badung untuk memperbaiki semua infrastruktur dasar yang menjadi penunjang kepariwisataan. Seperti misalnya pembangunan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah agar kabel-kabel tidak semeraut. Pemecahan kebuntuan lalu lintas yang selama ini kemacetan terjadi di titik-titik destinasi. Kemudian penguatan kebersihan, kemudian pengamanan masyarakat secara umum termasuk wisatawan, karena akhir-akhir ini tingginya tingkat kriminalitas yang dialami oleh wisatawan seperti copet, jamret, penipuan money changer liar, scamming, ini harus segera diatasi. Misalnya PWA ini diberikan kepada institusi kepolisian misalnya untuk memperkuat infrastruktur termasuk operasional dan patroli misalnya. Ini kan belum kita lihat gitu.
0: Seperti ini kan,
1: kemudian juga perilaku buruk wisatawan ini.
0: Itu juga bisa seharusnya ya Pak.
1: Ya, bagaimana imigrasi misalnya berkolaborasi dengan pemerintah dengan diberikan ya ibah khusus untuk penanganan perilaku buruk wisatawan. Nah, jika terlihat kami di pelaku pariwisata pasti menunggu itu, karena sejauh ini kami rasa 10% tax atau pajak hotel, restoran, dan hiburan yang kami berikan kepada pemerintah kabupaten, yang sejatinya kami harap itu juga harus menetes kembali ke pariwisata. Sehingga kita lihat infrastruktur kita harus mulus, kebersihan kita terjaga, kriminalitas bisa menurun, kemudian juga perilaku buruk wisatawan juga menjadi lebih bisa disadarkan, masyarakat kita lebih aware gitu.
0: Nah, muaranya ini untuk kita, pariwisata kembali ya, Pak Pus Penegaran.
1: Muaranya terciptanya pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
0: Seperti gitu. Itu ya. Disebutkan Pak Pus Penegara yang menekankan bahwa memang dari tahun ke tahun belum tercapai. Namun kolaborasi sistem tetap berjalan, namun kurang efektif seperti itu. Kalau dari Pak Karyasa melihatnya seperti apa, Pak Karyasa, sehingga memang pungutan wisatawan asing muaranya tidak hanya untuk pelestarian budaya, untuk lingkungan, namun kembali lagi ke pariwisata. Silakan Pak Karyasa.
2: Terima kasih Mbak Yurini. Jadi luar biasa panjang sudah dikasih sekali sama Bu Diang. Yang pertama kalau menyangkut dari sih belum tercapai gitu ya. Pastinya itu terus dilakukan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Bali. Termasuk kita juga sering dilibatkan, mungkin Pak Wayan juga turun. Dalam hal ini kalau kita bandingkan misalnya dengan negara lain, misalnya seperti Vietnam, Jepang dan sebagainya, mereka adalah in the one country gitu ya. Dan di kita ini di Indonesia, kita berada di bawah Indonesia. Nah ini kita berada di sebuah provinsi, jadi regulasi-regulasi yang bersifat nasional itu masih bukan penutup-penutup. Nah ini mungkin nantinya gubernur mampu untuk menerobos itu, dalam artian bagaimana menggulkan PWA ini untuk mendapatkan sebuah kesempatan, peluang, baik di imigrasi seperti apa idenya Pak Wayan untuk ticketing di kedutaan semacamnya itu, dan bahkan mungkin nanti ini akan menjadi sebuah role model untuk Indonesia bahkan, kan gitu ya. Mungkin yang akan terjadi akan seperti itu gitu. Nah bagi kami sekarang ini kalau di bidang pungutan sudah barang tentu evaluasi terus dilakukan bagaimana untuk mencapai targetnya tersebut gitu. Kemudian kalau dari kami tadi sudah kami sampaikan bahwa fokus dulu dari apa anggaran atau dana yang sudah terkumpul ini agar pemerintah Provinsi Bali itu dapat menunjukkan gitu dari hasil pungutan ini untuk dikembalikan kepada skala prioritas, baik itu kebudayaan karena itu sudah bergerak terus, berkembang terus, kemudian dari sisi lingkungan karena ini yang paling krusial yang terus digoreng, bahkan ini akan menjadi bumerang terus oleh kompetitor-kompetitor kita di negara-negara lain bahwa Bali itu jorok, Bali itu kota dan sebagainya. Justru ini menjadi konsentrasi bagaimana penanganan sampah yang profesional gitu ya, selain daripada semua stakeholder dan sektor yang mendukung itu. Memang pemerintah memang harus turun betul-betul membangun daripada pengelolaan sampah yang profesional. Kemudian selanjutnya seperti tadi fokusin ke di bidang sektor industri pariwisata seperti infrastruktur, banyak lampu penerangan jalan yang mati, banyak got-got yang rusak, banyak trotoar yang jebol, kemudian jalan-jalan yang rusak. Nah, justru kalau dari pandangan kami di industri itu lebih fokus dulu kemana gitu kan. Kalau dari segi lingkungan misalnya menyediakan tong sampah ada 3 seperti apa saran Pak Wayan, mungkin justru di situ diisi itu sekaligus menjadi promosi pungutan wisatawan asing itu, bahwa ini dikasih stiker apa-apa bahwa tong sampah ini dari hasil pungutan wisatawan Tourism Devi, ataupun nanti jalan dibangun juga dibentuk seperti itu kan wisatawan mengeluarkan uangnya kepada kita di Bali. Mereka melihat oh benar loh, concern loh pemerintah ini atas pungutan apa kontribusi wisatawan itu dipergunakan dengan transparan, dengan tujuan yang jelas, terstruktur, kemudian juga dapat diawasi oleh seluruh sektor, baik itu lembaga resminya maupun yang lembaga tidak resmi seperti kita di industri, di daerah dan sebagainya gitu. Nah itulah bagi kami, ayo bersama-sama dalam artian bagaimana dulu, fokus kemana dulu, pastikan, dan itu disampaikan secara terbuka. Mungkin itu dari kami.
0: Tinggi, baik. Terima kasih ya, Pak Karyasa ya, dan Pak Puspenegara. Sebelum kita lanjut ke session berikutnya, kita jeda terlebih dahulu pendengar untuk menyimak pesan yang satu ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi kita dalam dialog Denpasar pagi ini. Kita membahas terkait dengan pengawasan pemanfaatan dana PWA. Masih bersama dua orang narasumber kita, ada Pak Puspenegara, DPRD Kabupaten Badung, yang juga Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, dan juga ada Pak Wayan Karyase selaku Ketua PHRI Kabupaten Karangasem. Dan kita ke Pak Puspenegara terlebih dahulu. Bapak, kalau dari sisi legislatif nih, dari DPRD tadi kan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Karyase selaku pelaku pariwisata sekaligus Ketua PHRI Kabupaten Karangasem, yang menekankan bahwa peruntukan dana PWA ini seharusnya memang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Seperti itu, salah satunya untuk perbaikan infrastruktur, menangani permasalahan sampah, termasuk juga jalan-jalan khususnya di Karangasem. Kalau Bapak selaku legislator, legislatif, seperti itu, seperti apa menyikapi aspirasi dari pelaku pariwisata niki sehingga memang efektivitas penggunaan dana PWA niki benar-benar sesuai target seperti itu?
6: Ya, pasti sebagai pelaku pariwisata saya juga berharap bahwa PWA ini segera bisa mengeksekusi beberapa persoalan-persoalan dasar yang dihadapi Bali saat ini, ya termasuk tadi sampah, macet, kriminalitas, perilaku buruk wisatawan, alam lingkungan yang tercemar dan seterusnya. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif khusus ya sekarang. Nah, PWA ini sudah ada, duitnya sudah ada. Makanya saya katakan kita menunggu sebenarnya roadmap atau grand design dari pemerintah provinsi tentang penggunaannya di masing-masing kabupaten kota seperti apa. Ini kan belum ada, belum terlihat. Angkanya sudah terkumpul, ya. Transparan terkumpul, ya. Tapi pemanfaatannya kan belum. Nah, jadi kita ingin melihat karena dia angka ini, dia kan harus masuk dulu ke dalam APBD provinsi. Evaluasinya adalah ketika masuk di APBD provinsi tahun 2024, kami di Kabupaten Bandung juga belum melihat sama sekali kemana PWA di provinsi itu menurunnya ke Kabupaten Bandung di unit mana atau di kegiatan mana, memang belum terlihat. Sehingga kalau ditanya pengawasan kami, ya belum bisa kami awasi di Kabupaten Bandung karena fungsi pengawasan kami kan mengawasi APBD Kabupaten Bandung, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan juga situasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Bandung. Nah, karena PWA belum masuk, belum bisa kami awasi secara spesifik, tetapi secara gradual kami katakan bahwa kami menunggu agar PWA itu bisa masuk ke Kabupaten Bandung, terutama kepada program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat pariwisata saat ini. Apa itu? Yang pertama ya sampah ini, biar terlihat dulu misalnya bagaimana penambahan mobil konvektor misalnya. Mobil konvektor itu adalah mobil sampah yang sampahnya langsung diolah oleh mobil itu. Dari PWA ada nggak? Belum ada, kan gitu. Kemudian bagaimana jalan-jalan di Kabupaten Bandung, terutama di kawasan destinasi, trotoarnya masih banyak juga bolong, apalagi di Karangasem banyak, di daerah kami juga banyak gitu ya. Jalan yang masih belum dirubah, apa yang belum dilakukan pengaspalan ulang sejak 15 tahun lalu, karena kualitas memang cukup bagus, tapi 15 tahun sampai sekarang kan perlu juga sudah dilakukan rejuvenasi gitu. Jalan-jalan yang belum direjuvenasi, trotoar yang belum dibiotifikasi, kemudian pantai kami masih mengalami abrasi, sampah kiriman yang masih banyak, kemudian copet, jamret, dan perilaku buruk wisatawan juga nggak masih tinggi. Kami belum melihat angka PWA itu masuk ke hal-hal yang mendukung kepada wisata dari perspektif infrastrukturnya. Yang kedua dari perspektif budaya, karena memang targetnya untuk budaya dan pertahanan lingkungan ini, dari perspektif budaya juga kami lihat kebudayaan di Kabupaten Bandung sejauh ini masih ditanggulangi sepenuhnya oleh APBD Kabupaten Bandung gitu. Kemudian juga lingkungan, termasuk lingkungan kita misalnya kemarin pembongkaran di Pantai Bingin misalnya, kan gitu. Itu memang betul, itu perintahnya Pak Gubernur. Kemudian sampai sekarang masih belum ada recovery-nya seperti apa gitu. Kami ingin PWA itu terlihat secara faktual dan secara empiris bisa kita rasakan gitu. Nah, jadi usul dan saran kami sebagai pelaku pariwisata, kami meminta untuk penggunaan PWA ini selain dibuatkan roadmap-nya dan juga dibuatkan grand design-nya, ya ajalah aja duduk pelaku pariwisata, terutama kita kan sudah ada stakeholder nih, ada PHRI, seperti misalnya Pak Yan Karyasa, Ketua PHRI Karangasem, kami di stakeholder, ayo kita ajak gather together gitu, yang sering gitu, jangan hanya setahun sekali gitu, ayo kita terus memberikan sharing pendapat berkaitan dengan penggunaan PWA ini, karena memang hasil PWA ini kan dari sektor pariwisata. Kami juga pelaku pariwisata juga sudah memberikan 10% tax kepada pemerintah daerah. Ayo kita lihat proyeksi pemanfaatannya seperti apa. Dan kami merindukan diajak duduk bersama sebenarnya tentang penggunaan PWA ini, yang mana menjadi skala prioritas di sektor pariwisata. Nah, meskipun kami di sektor pariwisata, kami juga memikirkan lingkungan, karena kami berharap petani dan pertanian kita juga harus diperhatikan, karena pariwisata tidak bisa lepas dari ekologi gitu. Dan kita lihat juga petani kita selama ini sangat merana, meskipun kami berupaya agar ada cross subsidian atau subsidi silang dari pariwisata ke pertanian. Saatnya sekarang PWA misalnya bisa menggaji petani kita sehingga dia bisa merawat alam dengan baik, kemudian membantu infrastruktur di sektor pertanian, itu juga adalah merupakan unsur pelestarian alam. Nah, ini memang belum kita lihat secara spesifik, dan inilah yang kita ingin dorong pemerintah provinsi, kemudian termasuk DPRD provinsi, bagaimana melakukan pengawasan terhadap penggunaan PWA ini dan terlihat roadmapnya, kemudian maklumannya. Transparansi pemasukan PWA ini sudah benar. Kita lihat ada. tetapi transparansi penggunaannya yang belum.
5: Yang gitu. Belum.
6: Nah ini yang kita itu. Juga masih tunggu dari pemerintahan provinsi melalui Pak Gubernur. Yeah. Tetapi secara umum kami tetap apresiasi Pak Gubernur sudah mampu memperkuat finansial daerah melalui PWA. Tetapi pemanfaatannya kami memang belum masih lihat. Sehingga kami belum bisa belum bisa awasi gitu ya.
5: Pak Puspa Negara tadi menyebutkan rindu gitu duduk bersama jangan setahun sekali. Ya, kalau dari Pak Karyase gimana Pak? Kalau Pak Puspa Negara tadi menekankan ayo ajak pelaku pariwisata secara terus-menerus, jangan hanya setahun sekali. Kalau di Karangasem seperti apa Pak? Pelibatan dari pelaku pariwisata, asosiasi pariwisata, baik dalam proses perencanaan maupun penentuan prioritas penggunaan dana PWA Niki.
7: Iya, terima kasih Mbak Yurini. Memang kita ini kan di baik asosiasi dan juga selaku pelaku industri pariwisata kan kita sebagai partnernya pemerintah, gitu ya, bukan istilahnya lawannya pemerintah, justru menjadi partner pemerintah dalam hal ini. Bagaimana sih kita memang secara kontinu untuk dilibatkan baik dari segi pemungutannya, proses pemungutannya, begitu juga dari proses bagaimana penggunaan anggaran ini secara terbuka, gitu ya. Nah, harapan kami dari PHRI sudah barang tentu kami lebih sering bisa dilibatkan, begitu juga anggota-anggota kami, itu kan sangat bagus sekali, sehingga disitulah akan muncul transparansi yang bersifat fair, baik dari proses pungutan dan juga nantinya kepada proses penggunaan daripada anggaran yang didapatkan dari hasil PWA ini sendiri. Harapan kami dari PHRI Karangasem mewakili dari pada anggota dan seluruh juga stakeholder pariwisata, ya program-program yang nantinya bisa dibiayai oleh dana PWA ini agar berkelanjutan, transparan dan akuntabel, gitu ya. Kemudian jangan hanya proyek fisik saja, memang fisik kita banyak infrastruktur banyak yang rusak, tapi fokus memang harus ke situ. Kemudian di sisi lain, namun tetap untuk penguatan di bidang kualitas destinasi kita serta SDM kita, biar enggak nanti SDM kita yang berkualitas pergi jauh sehingga datang SDM-SDM mohon maaf yang lower class gitu, sehingga quality daripada pariwisata kita juga akan turun gitu. Kemudian bagaimana sih pengawasan harus dilakukan secara terbuka, transparan, kemudian profesional agar nantinya baik penyumbang devisa ini dalam artian wisatawan dan juga kita di masyarakat itu tidak timbul polemik yang tidak baik kan gitu. Nah, justru inilah menjadi peran penting, ayo bersama-sama kita dalam hal ini bukan mengkritisi, bukan berarti ada sesuatu tidak, kami sebagai partnernya pemerintah, wakil-wakil kami di DPR provinsi untuk juga mampu menyuarakan secara legal di Badung, Kabupaten Badung seperti Pak Wayan Puspa Negara, dan menyuarakan bagaimana sih harusnya sehingga ini menjadi wakil masyarakat untuk nantinya betul-betul sama-sama untuk memberikan hal yang terbaik buat Provinsi Bali. Gitu. Kemudian enggak sempurna itu Bayu. Atau ada lagi nih sesiannya?
5: Nanti ada session terakhir Pak Karyase, karena Niki kan keterbatasan waktu, silakan berbagi waktu baik Pak Puspa Negara maupun Pak Karyase, seperti apa sejatinya untuk pengawasan pemanfaatan PWA Niki yang transparan seperti itu, benar-benar untuk perbaikan lingkungan, untuk budaya, termasuk salah satunya muaranya adalah untuk pariwisata Bali, di mana memang PWA ini dipungut dari wisatawan dan tentunya kembali lagi ke pariwisata Pulau Dewata. Silakan dari Pak Karyase, kemudian dilanjutkan Pak Puspa Negara. Silakan Bapak.
7: Sudah barang tentu, karena PWA ini memang wujudnya adalah bagaimana pungutan wisatawan asing yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali tidak lain adalah bagaimana untuk mempertahankan dan juga berkelanjutannya pariwisata kita di Bali, baik dari sektor budaya, alam, beserta infrastruktur dan juga lainnya ke depannya untuk dapat dikembangkan lebih maksimal lagi, khususnya di bidang kepariwisataan kita. Dari kami PHRI Karangasem sangat mendukung penuh ya untuk pungutan ini, kemudian bagaimana nantinya pengelolaannya dengan pengawasan dana PWA ini yang akuntabel, yang harus terbuka, transparan, kemudian juga berpihak penuh terhadap kepariwisataan kita, apapun pergerakan pariwisata, itulah PWA ada di situ. Kemudian sehingga nantinya kalau sudah ini bergulir dengan berkelanjutan ke depannya, sehingga pariwisata kita akan menjadi sehat, pariwisata kita menjadi bagus, pariwisata kita, lingkungan kita menjadi terjaga, termanage dengan baik, begitu juga nantinya terkelola dengan baik, sehingga SDM-SDM kita juga bertumbuh dengan baik, menjadi SDM-SDM yang berkualitas, alam yang berkualitas, kemudian infrastruktur yang berkualitas, budaya kita tetap terjaga dan tetap berkelanjutan, bahkan berkembang lebih bagus ke depannya. Itulah harapan kami, semoga pariwisata kita tetap menjadi nomor satu di dunia, seperti apa yang memang sering diangkat, baik di media-media internasional, namun di realitanya juga harus, secara faktanya kita harus maksimalkan juga. Kita harus punya fokus, kita juga harus punya rasa jengah atas nantinya masalah yang paling krusial ini kan sekarang ini sampah dan infrastruktur. Mm-hmm. Nah mungkin itu menjadi concern kita yang perlu kami sampaikan dari Bali Timur. Mm-hmm. Terima kasih Mbak Yerini, silakan.

0: menciptakan destinasi yang bertumbuh dan berkualitas serta berkelanjutan untuk masa depan Bali yang lebih baik di kemudian hari. PWA adalah salah satu elemen yang bisa memperkuat untuk terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas, karena di situ ada penguatan finansial daerah untuk membangun daerah untuk menuju pariwisata berkelanjutan. Jadi kita tetap, pertama adalah harapan kita PWA ini bisa terus meningkat dengan tata cara pemungutan yang semakin lebih baik, kemudian penggunaannya bisa lebih spesifik diarahkan secara terbuka, kemudian transparan dan real gitu ya, untuk kegiatan pertahanan atau pelestarian budaya, kemudian perlindungan lingkungan alam Bali, dan juga infrastruktur di sektor pariwisata. Kami optimis dan berkeyakinan bahwa PWA ini pasti akan meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, penggunaannya ini yang harus dibuatkan sekali lagi detail engineering design, agar kita bisa melihat secara faktual penggunaannya real time dan real kepada lokasi yang dituju gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa Pak Gubernur saat ini kan memberikan apresiasi kepada turis itu sendiri yang telah memberikan PWA. Jadi ini jangan terlalu dilebihkan gitu ya. Jadi boleh kita berterima kasih kepada wisatawan, karena memang ada bagian yang diberikan oleh wisatawan. Tetapi kita jangan mendewakan wisatawan. Yang kita lakukan adalah tetap memberikan SOP atau standar operasional prosedur tentang penguatan di 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah penguatan di facility atau fasilitas. Yang kedua, penguatan di sektor service atau pelayanan. Yang ketiga, penguatan di sektor safety and security. Yang keempat, penguatan di sektor environment atau lingkungan. Dan plusnya adalah penguatan di sektor promosi atau public relation. Kita merasa masih sangat lemah public relation kita berkaitan dengan isu-isu yang berkembang di daerah ya. Seperti misalnya sampah sekarang. Apa langkah-langkah pemerintah daerah, PR kita keluar ini nggak jelas gitu. Nah, ini harus diperkuat melalui PWA ini sehingga dia terlihat. Sehingga keinginan kita adalah PWA ini bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi dia juga adalah untuk pembangunan non-fisik yang harus seimbang di antara keduanya, sehingga tercapai pembangunan pariwisata yang seutuhnya. Pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga mengejar kemajuan non-fisik dalam rangka memperkuat kualitas destinasi untuk mendapatkan turis yang berkualitas, dan kepariwisataan kita bisa berkelanjutan atau sustainable development tourism.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Puspenegara dan juga Pak Karyase sudah meluangkan waktunya dalam dialog Denpasar pagi ini, di mana kita membahas terkait pengawasan pemanfaatan dana PWA. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini menambah wawasan kita dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait seperti apa sejatinya pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing Niki. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbeda ya Pak Karyase dan juga Pak Puspenegara. Terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian dialog Denpasar pagi ini yang membahas terkait pengawasan pemanfaatan dana PWA. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya pendengar Indah Widyasari dan juga Wandi Aziz dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai nanti di jam 3 sore dan pastinya kami akan hadirkan informasi terkini dan juga Halo RRI. Sesaat lagi pendengar Pro 1 kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari PMI Provinsi Bali bersama dengan Ibu Mega untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi donor darah untuk hari ini. Silakan Ibu Mega.
1: Terima kasih Ibu. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 38 kantong, golongan darah B, 135 kantong, golongan darah O, 72 kantong, dan golongan darah AB, 45 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajre Sandi Renon jam 8 pagi dan untuk sore hari jam 3 sore. Kegiatan donor darah juga kita nanti siang jam 1 berada di Hotel Bulgari dengan alamat di Jalan Gua Lempeh Pecatu. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Selasa 19 Mei 2026, yang pertama kita berada di Balai Meteorologi Tuban, Jalan Bypass Ngurah Rai, jam 8.30, kemudian di Hotel Kuta Beach Club, Jalan Bakung Sari, nomor 81 Kuta, jam 9.30, kemudian di Holiday Inn Resort Bali Canggu, Jalan Pantai Batu Bolong, A nomor 93XX Canggu Kuta, jam 10 pagi, dan di Dream of Aventus Hotel Kuta, jam 2 siang, di Jalan Raya Kuta nomor 139. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Terengguli 1 nomor 27. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi donor darah hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ibu Mega dan juga rekan-rekan dari PMI Provinsi Bali. Masih bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Denpasar siang ini. Dan nantikan program Halo RRI sesaat lagi.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
2: Halo.
4: Halo.
6: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
7: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
9: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jumpa lagi bersama saya Indah Widyasari dan juga Wandi Aziz. Ya. Selamat pagi, jelang siang, gimana kabarnya Mas?
2: Kayaknya gak kedengeran deh.
1: Kedengeran lah, ya ampun. Ya, ya, ya. Gimana nih hari Seninnya?
2: Seninnya, hari ini lumayan lengang ya.
1: Oh jalanan. Ya?
2: Padahal naik roda 4 ya, maksudnya
1: gak terlalu.
2: Biasanya, aduh Senin. Lumayan macet.
1: Sangat melelahkan ya di pagi hari.
2: Mungkin saya tahu ini Mbak Indah.
1: Kenapa?
2: Karena di beberapa titik di Bandung itu air mati. Termasuk di rumah saya.
1: Oke, jadinya orang gak aktivitas gitu ya.
2: Izin.
1: Oh, izinnya pada gak mandi kali ya.
2: Untung ada stok tandon.
1: Oke, baik, untung aja ya. Sempat berarti selama beberapa hari sempat hujan itu nyetok air juga?
2: Oh enggak,
1: lain.
2: Tandon. Ya? Oh, air. Langsung tandon air ya di rumah. Karena emang dari IG-nya PDAM Badung atau Tirta Manguntama ini itu menginformasikan ada perbaikan pipa transmisi 450 mm di kawasan selatan Tol Nusa Dua dan jadi distribusi air bersih sementara mengalami gangguan. Iya, termasuk banyak ya, ada ITDC tanya, wah banyak nih daerah-daerah sana. Dan ini estimasinya sampai besok.
1: Waduh.
2: Dari hari Minggu loh.
1: Oke, baik, dari kemarin. Terus anak-anak sekolah gimana dong tadi?
2: Nah, kalau sekolahnya aman karena kan sumur bor kali ya.
1: Enggak, maksudnya tadi kan anak-anak itu harus mandi dulu gitu.
2: Oh, udah ada stok tandon tadi, masih ada.
1: Cukup
2: jadi,
1: berarti ya?
2: Nah, iya cukup. Jadi sebagian tetangga itu beli air.
1: Ke Mas Wandi
2: bukan.
1: Maksudnya?
2: Bukan. Beli air ke petugas air itu loh yang dipakai truk.
1: Keliling-keliling ya?
2: Itu 200 ribuan. Jadi mereka...
1: Berapa liter? 200 ribuan itu berapa liter?
2: 1.100.
1: Untuk biasanya itu untuk...
2: Untuk dua rumah juga cukup itu.
1: Okay.
2: Tapi itu kalau dipakai intens atau setiap waktu itu habis
1: juga
2: satu hari. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya kerja ini keluarga pergi sekolah kerja itu amanlah dua hari gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Mandinya itu hitung-hitungan berarti ya?
2: Ya benar, mandinya ya lumayan yang perlu-perlu aja lah ya. Sabun biasa banyak gitu. Untuk hari ini gak usah keramas gitu.
1: Oh gitu. Berarti kita ke salon terdekat untuk yang ibu-ibu ya.
2: Ibu-ibu kan? Aja bapak-bapak juga boleh dong.
1: Iya, kalau bapak-bapak kan rambutnya pendek
2: dikit,
1: Dikit ya. Kebutuhan apa namanya, samponya juga dikit.
2: Kan gak waktunya keramas juga gitu.
1: Lucu banget sih kalau memikirkan sebenarnya kita di tingkat rumah tangga ya. Kalau urusan air udah gak apa namanya airnya mati. Bener. Atau airnya agak keruh. Udah deh berasa kebutuhan.
2: Tapi kalau di Badung itu emang udah biasa keruh.
1: Oh ya? Itu pernah dikeluhkan gak sih atau ditanyakan
2: pernah
1: dulu gitu?
2: Coba aja baca di sosmed.
1: Oke, baik, disuruh baca nih aku. Tapi masalahnya apa?
2: Apakah
1: ada problem apa ya? Kayak penyaringan airnya mungkin ada problem kah? Kalau yang apa sih obrolan-obrolan tongkrongan bapak-bapak di sekitar itulah gimana?
2: Nah, air mungkin karena apa ya? Ya kemarin tuh beberapa kali emang kalau ini sempat mati nanti dia hidup itu airnya ada kecil tapi keruh.
1: Keruh, enggak bening gitu ya.
2: Enggak bening.
1: Tapi itu dikeluhkan, itu dipakai masak juga berarti?
2: Enggak, masak kita pasti beda. Itu cuma untuk MCK aja lah.
1: Oke, baik. Gitu. Berarti kalau di apa namanya wilayah selatan artinya Nusa Dua, Jimbaran sampai ke Ungasan juga dong, Pecatu itu memang sudah biasa kondisi airnya. Seperti itu.
2: Iya, lumayan biasa.
1: Lumayan biasa. Sudah berapa tahun sih? Ini saya langsung mau wawancara ya. Silakan Pak Wandi. Iya, nggak apa-apa.
2: Mungkin karena ini ya. Kalau saya kan di sana kurang lebih sekitar 11 tahun ya. Jadi ya udah ngerasain, apalagi yang tempat tinggal yang sekarang baru 5 tahun itu juga begitu. Ya airnya coklat duluan ya itu. Katanya sih karena ada endapan lumpur ya. Terus tapi mudah-mudahan enggak tercemar kok, aman lah ya.
1: Aman ya.
2: Mudah-mudahan ya enggak gatal-gatal, enggak garuk-garuk. Selama ini enggak sih? Enggak garuk-garuk. Kelihatan enggak ya? Saya jarang garuk.
1: Oke, bersih kok, bersih. Oke. Di Halo RRI pagi hari ini kita sapa dulu ya, Pak Wandi ya, di 222161. Om Swastiastu. Selamat pagi jelang siang.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Pak Tani niki patut nge. Halo.
3: Ibu penyiar kenal suara saya, Ibu penyiar.
1: Kenal. Dengan indah di studio niki, Pak Tani.
2: Pak Tani di Karangasem. Iya.
3: Dayu indah. Dayu.
1: Nggih. Penapi gatrane niki, Pak Tani?
3: Suara RRI kembali mati dari hari Rebo 5 hari yang lalu. Terus sampai sekarang seperti bunyi kereta api kalau dicari frekuensinya.
1: Tut gitu ya, Pak.
3: Nak nguing.
1: Oh, nguing.
3: Menguing. Nak tahu hanya kedengaran suara cewek atau cowok gitu.
1: Oh. Kok serem ya, Pak Tani? Nggih. Malah aja bos niki langsung disampaikan nggih. Ini ki frekuensi napi?
3: 100,9.
1: Nggih.
3: 105,2 total nak ada kedengaran suara.
2: Dua-dua berarti ya bermasalah.
1: 105,2. Nggih, nanti disampaikan nggih.
3: Satu lagi, Mak Rayina. Kok tadi pagi setengah 7 telepon. Siapa tugas tadi pagi?
1: Tadi ada Hapsarina.
3: Itu diangkat 22161 tapi enggak ada suara. Saya kurang lebih 1,5 menit saya diamkan. Terus bilang Om Swastiastu, selamat pagi Om Swastiastu, selamat pagi. Enggak ada yang menjawab, terus suara penyiar aja kedengaran.
1: Iya. Nggih. Baik, berarti ketika telepon tidak ada suaranya gitu, Pak.
3: Iya.
1: Nggih.
3: Saya kira rusak ini pesawat
1: teleponnya
3: 661
1: gitu. Matros
3: sering
1: semua.
3: Juga begitu. Dulu sering juga begitu gitu.
1: Tapi sekarang udah diangkat nggih, Pak Tani?
3: Ya, terima kasih sudah
1: angkat. Nggih, siap.
3: Sampai keluhan saya.
1: Nggih, matros semua Pak Tani, nanti tolong disampaikan malih yen wonten masalah utawi problem napi je sani pirang kenten nggih di napi 100,9 sarang 105,2-nya berarti.
3: Oh, 105,2 maklum karena jauh ini pengulangnya di Bukit Tegal, 100,9-nya kalau itu aja bagus, berarti di sini bagus kedengarannya itu.
1: Nggih, siap. Wenten malih nih ke sane jagi disampaikan Pak Tani.
3: Niko mantan cuma itu pun 22161 kok diangkat, nah ada suara.
1: Nggih, nanti disampaikan nggih. Nggih. Siap. Matur suksema nggih Pak Tani.
3: Suksema mewali tak pun angkat 22161 nggih.
1: Nggih. Matur suksema mewali. Selamat beraktivitas Pak Tani Reng Karangasem niki sampun sampun menelpon sampaikan keluhannya kanten nggih di Halo RRI pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami masih menemani Anda. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda bisa langsung di 222161 atau di 0896781238330. Kami juga akan bagikan informasi karena tadi Bang Wandinya udah berbagi siasat untuk mengakali situasi air yang mati di rumah tangga. Nanti kami akan bagikan bagaimana sih metode-metode penyimpanan air hujan, karena ini mungkin sekali Anda lakukan ketika situasi genting seperti air PDAM mati, kemudian juga ketika musim kemarau ada stok air berlimpah ya yang Anda miliki dengan metode penyimpanan air hujan atau rain water harvesting. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
1: Oke, kita masih di Halo RRI, masih dengan Wandi di sini dan juga Hapsarina Indah ya. Dan sedikit informasi untuk Anda, untuk Anda yang mungkin terbiasa ya kehabisan air atau PDA mati. Nah, ternyata ada banyak cara atau metode yang bisa kita gunakan untuk menyimpan air, terutama untuk air hujan. Beberapa hari kan kita diguyur hujan nih untuk Denpasar, Badung, dan beberapa titik di Kota Bali ya. Metode penyimpanan di atas tanah ini salah satunya. Ada bisa lakukan melalui tong air atau tandon rumah. Nah, ini sudah saya lakukan nih. Metode paling sederhana menggunakan tangki atau tong air yang dihubungkan langsung ke talang atap atau menampung air hujan. Tapi saya bukan menampung air hujan ya, menampung air PDAM. Kemudian ada bak ferosmen. Nah, inovasi bak penampung air berkapasitas 6.000 hingga 8.000 liter ini menggunakan material semen dan kawat dan menjadi alternatif berbiaya terjangkau dan cocok untuk segala komunitas ya, pribadi atau juga. Dan kedua, metode penyimpanan di dalam tanah atau konservasi sumur resapan atau injeksi. Nah, ini mengalirkan limpahan air hujan langsung ke dalam tanah untuk mengisi kembali cadangan air tanah. Dan selanjutnya ada lubang biopori. Ini teman-teman atau warga yang ada di Denpasar nih sekarang sudah membudidayakan atau bukan ya, membudidayakan, membuat lubang biopori ya. Nah, pipa yang ditanam vertikal ke dalam tanah diisi dedaunan untuk mempercepat peresapan air laut air hujan sekaligus mencegah genangan. Dan kemudian ada kolam retensi. Ini salah satu metode penyimpanan di dalam tanah ya. Kalau retensi ini berarti waduk atau bak penampungan raksasa yang berfungsi menampung air hujan dalam skala lingkungan dan mencegah banjir. Kalau dulu saya tinggal di Jakarta itu ada beberapa titik ternyata ada waduknya itu untuk menampung air hujan tadi ya. Dan kemudian ada juga cara untuk memanen air hujan ini, yaitu pengumpulan air hujan ditangkap dari atap kemudian dialirkan melalui sistem talang dan pipa dan penyaringan air melewati filter atau saringan. Jadi harus dikasih filter ya. Filter tuh bisa batu-batuan, kemudian juga tanah ya. Nah, itu untuk memisahkan kotoran debu atau daun yang terbawa di atap sebelum masuk ke penampungan, sebelum kita pakai ya. Dan penyimpanan air itu ditampung di tangki yang bersih, kemudian ditutup rapat untuk mencegah lumut dan jentik nyamuk. Di salah satu saya pernah kesana di salah satu masjid mana ya, itu menerapkan ini, mengumpulkan air hujan untuk penggunaan wudu dan juga ya MCK-nya. Nah, keren ya. Masih dengan Wandi di sini dan masih dengan Halo RRI.

0: pernah gak sih mikir kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, tenang, tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya, moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program

program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar di Denpasar siang ini edisi hari Senin 18 Mei 2026. Di program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi siang hari ini kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Bali Sruti. Sampai nanti mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita akan membahas tentang stop kekerasan pada perempuan dan anak. Pendengar Pro 1 boleh nanti ikut serta ya. Melalui siaran kami siang hari ini, Anda bisa akses melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga streaming dari rri.co.id, dan pastinya kami juga hadir secara live visual di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan pendengar Pro 1, kami akan bahas sekali lagi tentang bagaimana kita bisa melakukan pencegahan kalau bisa tidak ada yang namanya kekerasan pada perempuan dan anak. Dan pada kesempatan siang ini saya langsung saja akan memperkenalkan narasumber kita yang nanti akan banyak membahas bagaimana sih sebenarnya pencegahan dan juga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang pastinya tidak hanya dari si korban yang harus punya peran gitu ya untuk mengadu atau melaporkan soal kekerasan ini, tapi juga menjadi peran aktif kita bersama ya untuk bisa atau berani untuk melapor dari berbagai jenis bentuk dari kekerasan. Untuk siang hari ini pendengar, kita akan bincang-bincang bersama dengan Ibu Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi WS SEMM, merupakan kelompok ahli Gubernur Bali di bidang perempuan dan anak. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Dia.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Astungkara, baik.
0: Baik. Dan kemudian ada Ibu Cynthia Febriani SIP SHMH, Ketua Bidang Hukum Yayasan Dedikasi Wanita Srikandi. Om Swastiastu, Ibu Cynthia.
2: Om Swastiastu, Ibu Dia.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu Cynthia?
2: Baik Ibu.
0: Baik. Dan ibu-ibu ini akan banyak sekali nanti membahas dan juga mengulas seperti apa kekerasan itu sendiri, karena sekarang kita sering kali ya berinteraksi secara langsung atau berinteraksi di media sosial. Dengan mudahnya masyarakat juga sekarang ini berkomentar, pendengar ya, tapi kadang-kadang kita tidak sengaja, sengaja maupun tidak sengaja berkomentar yang ternyata berbau kekerasan, atau ya kita sering dengar yang namanya bullying, itu juga termasuk dalam kekerasan. Tapi seperti apa sih kekerasan ini? Kita akan refresh kembali dari Ibu Dia, bisa menyampaikan Ibu sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ada jenis-jenis apa saja, kemudian seringkali kita lupa batasan kalau ngomong atau berbicara ke lawan bicara kita, dan ternyata itu masuk dalam kekerasan. Silakan Bu Dia, ya. Seperti apa Ibu?
1: Terima kasih. Jadi kekerasan perempuan pada perempuan dan anak di Bali ini termasuk tinggi ya. Mm-mm. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah upaya pencegahannya. Mm-mm. Jadi mungkin banyak yang belum tahu apa sih kekerasan yang termasuk kekerasan ya. Mm. Terhadap perempuan dan anak itu, jadi ada yang tinggi juga itu KDRT di Bali, mm-hmm, ya, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan seksual, mm-hmm, baik itu pada perempuan dan anak cukup tinggi juga, mm-hmm, kekerasan verbal dan emosional. Nah, inilah yang tadi dimaksud oleh pembawa acara, mm-hmm, mungkin dari kata-kata ya, yang tidak sengaja kita tidak tahu ternyata kata-kata berupa apa, ejekan, kemudian bullying, kemudian mm-hmm juga ancaman itu termasuk kekerasan verbal. Mm-hmm. Kemudian juga perundungan tadi, bullying pada kekerasan anak ini banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah. Mm-mm. Dan saya pun saat ini mendampingi juga beberapa kasus terkait bullying di sekolah yang dilakukan di tingkat SMA ini. Di SMA okay juga banyak bullying, uh-huh, sampai siswa itu tidak mau sekolah lagi. Mm. Jadi sedang kami dampingi, membujuk bagaimana agar si korban ini
0: mau ke sekolah, mau
1: dan berani untuk sekolah. Mm-hmm. Dan ini juga bahkan mungkin di daerah lain bullying ini juga bisa mengakibatkan kasus bunuh diri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi ini perlu sekali mendapat atensi dari kita semua. Ya. Mm-hmm. Kemudian selain itu juga pernikahan anak juga banyak terjadi ya. Mungkin di Bali tidak terlalu ya. Mungkin mm-hmm di luar Bali mm-hmm ini ada pemaksaan ya, pemaksaan mm-hmm bahkan dengan kekerasan, bahkan ada juga trafficking di sini ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, di Bali sempat ditemukan juga ada trafficking. Hmm. Seperti itu ya. Jadi hal-hal inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Mungkin kita akan bahas ya di sini bagaimana antisipasi, bagaimana upaya nantinya dari pemerintah untuk menekan angka kekerasan ini.
0: Oke. Dan sama-sama juga ya berperan aktif, karena seringkali yang menjadi korban kekerasan ini Ibu Diah takut duluan begitu ya, karena tidak tahu harus melaporkan kemana, kemudian juga yakin atau tidak mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan hukum nih. Nah, yang menarik bagi Bu Cynthia, karena Ibu merupakan ketua bidang hukum, secara hukum sebenarnya apakah sudah betul-betul bisa melindungi masyarakat kita, terutama perempuan dan anak, Ibu? Seperti apa sih gambaran perlindungan hukum terhadap kekerasan ini?
2: Jadi kita berterima kasih banget sama pemerintah, khususnya pusat, karena pada tahun 2022 itu dikeluarkan Undang-Undang nomor 12 untuk tindak pidana kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi ini membuktikan buat kita bersama bahwa pemerintah itu sangat-sangat peduli. Selain memang kita sebagai warga masyarakat ataupun keluarga itu sangat menanamkan sekali rasa ingin aman, nyaman, bagaimana di dalam menjalankan hidupnya, khususnya perempuan dan anak. Nah, inilah yang menguatkan kita bersama dengan adanya payung hukum yang jelas, dan kedepannya di dalam undang-undang itu sendiri sudah banyak yang mengatur dan memfasilitasi kita. Dan disinilah tugas saya, khususnya di organisasi Dedikasi Wanita Sri Kandi, itu sangat menguatkan sekali, khususnya untuk bagaimana cara langkah kita bersama untuk mensosialisasikan khususnya kepada anak-anak. Kalau kami di Denpasar itu mungkin ke TK, SD, SMP. Tapi kalau kita di provinsi, kita melangkah dari SMA sampai fakultas, sampai yang mau pranikah dan segala hal. Nah, inilah yang menjadi kekuatan dasar kami di Lembaga Dedikasi Wanita Sri Kandi untuk menguatkan bahwa betapa pentingnya perempuan itu mengetahui apa yang menjadi pengamanannya mereka di dalam sehari-hari melakukan tugas dan kewajibannya. Tapi di samping itu mereka juga paham apa yang harus mereka bisa jaga dan mereka kuatkan. Seperti itu.
0: Oke. Artinya peraturan hukum yang sudah ada di negara kita ini masih perlu disampaikan lebih luas lagi begitu, Ibu ya. Secara instrumen hukum, Ibu Cynthia, kalau dari jenis-jenis kekerasan, perlindungannya, mungkin sampai ke penjatuhan pidananya, itu berarti sudah lengkap dalam undang-undang itu, Ibu?
2: Sudah lengkap sekali. Lengkap sekali, karena memang di situ langkah pertama itu adalah bagaimana kita menguatkan dulu, memberi informasi, edukasi yang jelas, sehingga si korban itu merasa bahwa oh, ini penting. Karena kadang-kadang masyarakat merasa udahlah, kalau udah terjadi udah nggak usahlah kita bicara atau melaporkan. Nah, ini yang perlu kita informasikan secara jelas bahwa apa yang terjadi pada kita, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan, itu wajib diinformasikan. Sehingga di dalam memberikan langkah ke depannya untuk penguatannya dia dan perlindungannya dia itu jelas, sehingga mereka merasa nyaman. Inilah yang undang-undang, inilah yang menjadi bukti kita bersama untuk menyadarkan kita bahwa apa yang mereka lakukan terhadap perempuan dan anak itu akan ada sanksi dan hukumnya.
0: Oke, berarti harus mulai berani untuk bersuara. Tapi kita juga harus tahu berarti ya, Bu Cynthia ya, ketika kapan ini merupakan, wah ini udah kekerasan gitu ya. Ketika kapan ternyata omongan-omongan yang katanya selentingan, yang katanya bercanda, itu adalah kekerasan. Mungkin dari Bu dia boleh menyampaikan, karena ini banyak juga yang dilakukan oleh anak-anak ya. Anak-anak sering bercanda, mungkin anak-anak remaja juga bahkan, oh segitu aja kok baper atau gimana. Nah, batasan ini yang kadang-kadang anak-anak belum paham. Orang tua juga kayaknya harus memahami ya. Seperti apa, Ibu, batasan itu?
1: Jadi kalau kita melihat data dari beberapa bentuk kekerasan itu, yang paling banyak di tahun 2025 ya, sesuai dengan aduan langsung ke UPTD PPA Dinas Sosial P3A Provinsi, itu adalah kekerasan psikis ya. Ya, ini dia tentang apa? Ancaman, bullying, itu kita tahun 2025 itu ada 26 kasus yang aduan langsung ya. Dan 2026 kita ini baru belum pertengahan tahun kita ada 9 kasus. Ini yang untuk perempuan dan anak saja. Saya tidak menghitung yang laki-laki ya. Saya karena ini kemarin fokus dulu di perempuan anaknya. Jadi di situ kita melihat bahwa ketidakpahaman dari masyarakat karena kurangnya edukasi dan sosialisasi. Jadi dengan data-data yang kami dapatkan itu pun, jadi kami tergerak dari Yayasan Dedikasi Wanita Srikandi dengan kelompok ahli gubernur bidang perempuan anak dan juga dengan Bali Sruti yang memang concern dengan kasus perempuan dan anak. Jadi kami merencanakan program, ya, kami sedang merancang program untuk edukasi dan sosialisasi terkait dengan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini ke sekolah-sekolah. Nanti sasarannya pun dari SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi nantinya. Karena kasus-kasus juga banyak terjadi, pelecehan terjadi di perguruan tinggi juga. Nah, itulah bagaimana kami dengan organisasi perempuan berkolaborasi di sini. Bagaimana cara kami untuk membantu program pemerintah dalam menekan angka, ya, tingginya kasus kekerasan ini. Jadi salah satu upaya dari pemerintah itu adalah selain edukasi juga ada layanan pengaduan dan pendampingan. Nah, di UPTD Dinsos P3A Provinsi sudah ada ini. UPTD layanan pengaduan, ada hotline-nya juga. Jadi di sini juga masih sedikit sekali korban yang berani melaporkan. Mungkin dengan alasan karena malu atau karena tidak mau ada aib keluarga. Dan sebagian besar pun yang melaporkan itu juga yang untuk anak-anak, orang tuanya langsung biasanya. Ya, jadi inilah yang perlu kita dampingi. Dan dengan adanya undang-undang TPKS ini, ini juga sebagai sebagai jalan upaya bagaimana memberikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak dan juga korban kekerasan, pelecehan seksual. Jadi dengan adanya undang-undang TPKS ini melindungi para korban. Jadi tidak tidak perlu takut lagi, tidak perlu ragu lagi bahwa kasus-kasus yang dilaporkan itu pasti akan bisa ditindaklanjuti. Karena kami juga bekerja sama dengan beberapa organisasi LBH ya, yang fokus pada perempuan dan anak. Itu juga banyak sekali pendampingan-pendampingan. Tidak hanya pendampingan hukum saja, tapi juga pendampingan secara psikologi. Karena yang korban kekerasan seksual, pelecehan seksual ini kan yang paling kami takuti adalah traumanya. Karena luka-luka itu sangat susah sekali diobati dan memang harus terus ada motivasi dan pendampingan psikis. Jadi itu yang harus kami lakukan, pencegahan pada anak-anak kita.
3: Berarti memang harus betul-betul satu kasus adalah kasus yang tidak bisa disepelekan begitu ya, apalagi sudah ada ratusan kasus yang ada sampai tahun 2025, tahun 2026 pun sudah mulai bergerak gitu ya, ada kasus yang muncul. Nah, saya teringat sekali Bu Diha dan juga Bu Cynthia, kalau ada kasus kekerasan ini biasanya viral di media sosial, tapi yang membocorkan atau yang mungkin bercerita di sana ya, mungkin ceritanya sampai sekian bab begitu, ini tidak menunjukkan identitasnya, anonimus, tapi menceritakan betul-betul detail sekali pengalaman kekerasannya. Kalau dari Ibu Cynthia memahaminya seperti apa? Masyarakat kita memandang kekerasan ini, apakah memang masih ada rasa takut? Karena korban itu kadang diposisikan yang bersalah, atau mungkin kurang mau membela diri, atau mungkin kurang survive ketika kekerasan itu. Karena kan kekerasan tidak mungkin ada dokumentasi, dirasakan sendiri oleh korbannya. Kalau Ibu Cynthia gimana melihat no viral, no justice dan berkembang liarnya di media sosial itu tadi, Ibu?
2: Jadi kalau dilihat yang terakhir itu kan ada Trisakti lah, sekarang masuk ke Bandung. Nah, kasus-kasus seperti itu kalau saya menilainya secara hukum, pada dasarnya sebenarnya kalau untuk ke korban harusnya betul-betul kita amankan. Kita jangan menyalahkan, tapi kita mengamankan. Karena memang pada saat itu mungkin yang terjadi adalah memang atas keinginan. Dasar itu yang harus kita kuatkan. Kalau kami di hukum, kalau ada indikasi itu adalah kesepakatan, itu tidak bisa kita salahkan karena sepakat. Tapi ada hal yang bisa menyebabkan dari kesepakatan itu akhirnya terjadi sesuatu hal masuk ke ranah hukum. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita. Alasannya apa yang menjadi? Nah, inilah yang akan akhirnya kita akan mencari. Kalau bagi saya harusnya orang yang menyebarkan atau menyalahgunakan apa yang korban miliki, itulah yang akan kita dulkan, topikkan di situ, bukan si korban. Karena kalau bisa Indonesia khususnya itu kalau ada permasalahan apalagi tentang kekerasan, yang menjadi korban adalah perempuan atau anak-anak, harusnya di keep silent korban. Kalau buat saya di, untuk orang hukum, karena apa? Itu tidak perlu karena mereka sudah hancur. Karena di dalam itu mereka udah ada intisari yang kita bisa petik. Mungkin itu adalah kesalahan mereka, apa yang telah mereka lakukan tanpa mereka sadarin. Ternyata ada efek yang akhirnya mengakibatkan hukum. Nah, ini yang harus kita memberi perlindungan pertama, kedua memberi pengamanan, dan akhirnya yang ketiga tindakan. Tindakan hukum inilah yang harus kita pahami bersama. Jangan salahkan korban, karena buat saya mereka tidak salah. Tapi yang kita salahkan adalah orangnya yang melakukan tindakan hukum tersebut. Adapun nantinya di dalam undang-undang TPKS sudah banyak mengatur langkah-langkah apa yang harus diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan dan setaranya umur. Kalau memang di bawah umur ya itu kita betul-betul keep silent untuk di dalam memberikan tindakan pidananya. Tapi kalau memang itu sudah masuk ke ranah dia qualified umurnya untuk dia bisa ditindak pidanakan, itu sesuai dengan undang-undang tindak pidana. Jadi inilah yang harus kita pahami, jangan salahkan, tapi kita mempelajari bersama bahwa dengan adanya nanti informasi dan edukasi, ini yang perlu kita sambut bersama. Dengan sambut bersama itu ada penguatan diri kita sendiri dan untuk pemerintah dan keluarga kita sendiri.
3: Jangan coba-coba untuk menyalahkan siapapun ya. Ketika suatu kekerasan, peristiwa hukum itu sudah lewat juga, bahkan sudah bertahun-tahun baru viralnya sekarang gitu ya, Bu Cynthia ya. Sehingga yang harus dilakukan adalah tadi perlindungan, pengamanan, dan juga tindakan hukum. Boleh berarti dibedah satu persatu setiap kasus per kasus kekerasan yang sampai kepada kelompok ahli Gubernur Bali atau ketua Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi. Nanti kita akan bahas lagi Bu Dia dan juga Bu Cynthia, seperti apa sebenarnya ciri-ciri. Mungkin anak-anak juga harus kita bekali apa nih ciri-ciri orang yang sudah mulai gitu ya, mau bully atau kekerasan, dan juga para orang tua kita bekali seperti apa poin-poin penting kalau kekerasan itu mulai akan terjadi. Kami akan kembali, pendengar, masih di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm, dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pengarus Taman Gender dan Inklusi bersama dengan Bali Sruti. Kita masih membahas tentang stop kekerasan pada perempuan dan anak bersama dengan Ibu Diah, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, dan juga Ibu Cynthia, ketua bidang hukum Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi. Ibu Cynthia dan juga Ibu Diah, tadi kita sudah bahas tentang kekerasan itu seperti apa, kemudian secara instrumen hukum sudah diatur dan sudah disahkan Undang-Undang TPKS di tahun 2022, kemudian batasan kekerasan juga sudah kita bahas, dan tadi sedikit mengulas tentang no viral no justice. Nah, yang perlu dibekali sekarang sebagai bentuk edukasi adalah mengetahui ciri-ciri orang-orang, ya kalau Gen Z bilang wah ini red flag nih ya, teman kita ya harus kita hindari gitu ya. Kalau dari Ibu Dia boleh menyampaikan seperti apa sih ciri-ciri kekerasan. Kekerasan ini ada banyak kan Bu, tadi ada kekerasan psikis, ada verbal, kemudian juga jenisnya ada KDRT dan lain sebagainya Ibu. Nah, silakan disampaikan Ibu.
2: Jadi yang pertama kita melihat gejala kekerasan itu dari perubahan perilaku ya. Dari yang tadinya ekstrovert menjadi introvert, menjadi riang, gembira, banyak bicara, tiba-tiba berubah menjadi pemurung, kemudian menjadi tertutup, bahkan kadang-kadang rendah diri atau minder. Dan juga bisa juga tanda-tanda perubahan perilakunya itu ya suka mengurung diri di kamar. Jadi ketika tanda-tanda itu secara apa psikolog ya, itu sudah terjadi pada anak kita atau pada baik itu anak-anak yang masih remaja atau dewasa, kita sebagai orang tua ya harus cepat tanggap. Jadi kita harus dekati juga. Begitu juga di sekolah. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua harus menciptakan ruang aman di lingkungan keluarga. Kemudian di sekolah, bagaimana guru-guru di sekolah juga harus menciptakan ruang aman untuk di sekolah. Jadi kalau di keluarga ada orang tua ya yang bisa menanyakan ke anak tentang perubahan perilaku dengan pendekatan yang lebih sebagai orang tua ya, terutama ibu. Kemudian di sekolah kita kan ada guru BK, bimbingan konseling yang harus peka. Jadi guru BK di sekolah juga harus sering-sering berinteraksi dengan anak-anak. Karena disitulah kita melihat perubahan-perubahan perilaku anak kita. Karena itu ada trauma juga, apalagi ada juga sih anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ketika dia melakukan kegiatan gambar, dia akan menggambar sesuatu hal yang memang kekerasan. Karena itu sebagai sudah terkena psikisnya ya, karena dia berulang-ulang mungkin dia mengalami kekerasan. Dan ini juga kekerasan tidak terjadi dari orang luar saja, bahkan banyak kasus yang terjadi pada orang paling dekat. Ada ayahnya, ada ibunya ya, ada keluarganya. Dan itu yang memang perlu sekali kita antisipasi ya. Bagaimana pada saat edukasi dan sosialisasi itu kita benar-benar bisa memberikan rasa nyaman. Ya. Jadi kalau anak-anak itu dia merasa nyaman, dia akan terbuka ya dengan apapun yang memang mereka inginkan, termasuk hal-hal yang mereka dapat seperti itu.
1: Artinya guru BK ini sebenarnya boleh CCTV juga gitu ya Bu ya, ngelihat langsung Ibu. Nggak jadi masalah sebenarnya, karena kan kadang-kadang orang tua berpikirnya guru itu kalau terlalu proaktif sampai mana batasannya gitu Ibu. Kalau orang tua juga terlalu ngelepas banget gurunya yang disuruh mengawasi gitu.
2: Tapi Ibu, karena ada juga kekerasan seksual, pelecehan dilakukan oleh guru. Nah ini
1: itu ketika gimana
2: orang
1: jadinya, Ibu?
2: Ketika orang tua, kita sebagai orang tua percaya menitipkan anak kita pada sekolah, ternyata gurunya melakukan pelecehan. Ini terjadi juga. Saya pernah mendampingi ini. Si guru ini ada aduan. Yang pertama anak-anak ada satu orang yang mengadu, nambah jadi tiga, nambah lagi sekelas jadinya ngadu. Ini pelecehannya mungkin masih apa, tidak terlalu ini ya, tapi sudah pelecehan masuknya. Itu juga sudah saya laporkan dan sudah di non-jobkan gurunya. Jadi dalam seleksi pun jadi di sekolah juga harus benar-benar apa, benar-benar selektif bang, selektif sekali. Karena jangan sampai kita orang tua mempercayakan anaknya ke sekolah, ternyata predatornya ada di sekolah itu. Ya, ini juga dari dinas pendidikan juga harus selalu melakukan monitoring evaluasi terhadap guru-guru ya. Ini oknum ya, saya tidak berbicara bahwa guru semua ya, tapi ada saja oknum. Termasuk juga di kampus ya, di lingkungan kampus juga banyak juga terjadi pelecehan seperti itu. Dan kita tidak hanya di lingkungan sekolah, di seperti yang kasus terjadi pondok pesantren ya, yang agamais juga terjadi. Jadi memang harus menjadi atensi kita bersama ini. Tidak bisa kita hanya orang tua yang wajib ini, kemudian di sekolah guru, tapi harus menjadi masyarakat harus menjadi CCTV ini semua. Ketika ada hal yang memang nyeleneh sedikit di masyarakat, ya harus dilaporkan. Peran desa adat juga sangat penting di sini. Desa adat kan sebagai apa yang paling terdekat dengan masyarakat ya. Ya harus sering-sering juga melakukan monitoring pada warganya seperti itu.
1: Iya, setidaknya berarti apa yang sedang berkembang gitu ya, informasinya di lingkungan itu juga jadi perhatian begitu. Tapi menarik ini sepertinya semua lingkungan aktivitas dari anak-anak, tempat misalkan tempat bermain, sekolah tempat yang menjadi tempat paling aman, kemudian bahkan di keluarga juga anggota keluarga bisa dengan leluasa melakukan kekerasan itu. Nah, jadinya kan ini ketika ada laporan yang masuk, setiap kasus itu berbeda. Lalu bagaimana dari apa ya, proses pengkajian kasusnya, sehingga yang mana harus ditindak secara hukum begitu Ibu Cynthia, kemudian yang mana yang harus pendekatannya adalah trauma healing misalnya ke psikolog, nanti ke Bu Dia juga ya, kita ke Bu Cynthia dulu. Seperti apa Bu, case by case yang betul-betul berbeda ini pasti akan menguras energi kita juga kan ya. Gimana Ibu?
3: Jadi di situ kita akan pertama-tama kita harus mendapat informasi yang valid dulu. Apa problematiknya yang terjadi pada si korban ataupun orang yang menjadi pelaku ya dalam hal ini. Nah disinilah kalau dari hasil dan data yang sudah valid, informasi yang kuat, nah disinilah kita akan memisahkan apakah ini butuh rehab atau memang kita harus adakan tindakan khususnya untuk perlindungan dan tindak hukumnya. Nah dalam hal ini kalau memang rehab, kita betul-betul akan membuat sesuatu di mana pengamanan dan orang nggak boleh tahu. Kita amankan dulu si korban. Mungkin akan kita tempatkan dulu di suatu tempat yang semua orang nggak boleh tahu, sehingga rehab ini bisa menguatkan dan bisa mengajarkan dia untuk berkata jujur. Karena kadang-kadang orang itu sudah kita bantu, mungkin dia masih tetap keep silent ya. Nah inilah yang butuh kita di dalam rehab. Kita akan lihat dulu sejauh mana mental dan psikisnya yang dialami. Kalau memang udah masuk terlalu dalam, ya mungkin itu akan masuk ke sedikit yang memang harus betul-betul kita konsenkan untuk dapat hasil yang bagus. Dan progres ke depannya juga, untuk pemulihannya dia juga kita butuh waktu. Nah inilah yang perlu kita pahami, informasi yang jelas. Tapi kalau memang itu tindakan memang harus kita lihat dari awal cerita dan informasi yang kita dapat ya. Kalau memang itu perlu kita tindakin, kalau setelah kita pengamanan dulu, perlindungan kepada si korban, nanti pelaku baru kita akan tindak lanjutin dengan hukumnya sesuai dengan aturan.
1: Proses analisis atau mungkin menggali informasi kasus itu juga membutuhkan waktu, sehingga ketika permasalahan kekerasan ini sudah muncul ke permukaan, akan semakin terkuak bahwa kita masih banyak sekali punya PR begitu ya Bu ya. Betul. Untuk edukasi dan juga penyampaian informasi yang lebih luas tentang kekerasan ini. Kalau dari Ibu Diah seperti apa Ibu? Proses trauma healing yang paling ultimate ya dari kekerasan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mungkin juga seluruh sepanjang hidup dia harus berdampingan dengan trauma ini.
2: Jadi untuk trauma ini memang hal yang paling susah ya untuk pemulihannya. Jadi benar-benar butuh pendampingan yang memang harus intens sekali. Karena banyak kasus yang terjadi, si korban ini ketika dia sudah trauma ya, sudah sampai dia ingin balas dendam, dia akan menjadi pelaku juga. Banyak juga terjadi
1: untuk mengeluarkan
2: emosi dia bahwa dia juga dendam agar tidak dia saja yang jadi korban, orang kan juga. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi lembaga-lembaga yang memang pendampingan seperti lembaga psikolog itu perlu sekali ini intens. Jadi kami pun banyak juga LBH-LBH yang juga ada pendampingan psikolognya juga intens, rutin juga ini, karena kalau sudah trauma ini dampaknya ke masa depan nantinya. Jadi banyak juga terjadi kelainan seksual ya, tidak hanya pada anak-anak tapi pada orang dewasa korban kelainan seksual. Karena sudah trauma dan luka-luka dalam ya, jadi dia menjadi pelaku akhirnya. Nah inilah yang memang menjadi apa ya, kita ngeri ya karena kita bergerak di apa ya, di fokus pada kasus-kasus perempuan anak, ngeri juga ini dengan masalah-masalah pelecehan ini. Karena pelecehan kan tidak dilakukan oleh orang dewasa saja.
1: Betul.
2: Anak-anak juga bisa melakukan kekerasan seksual pada temannya sendiri. Karena mereka melihat dari mana? Dari media sosial. Karena sekarang kan begitu meningkatnya ya penggunaan smartphone itu, anak-anak gampang sekali mengakses hal-hal yang tidak lumrah ya untuk anak-anak. Jadi banyak pelaku anak-anak pun dia melihat dari TikTok, kemudian bahasa-bahasa ancaman, bahasa kasar, bahasa bullying itu dari TikTok banyak itu anak-anak. Jadi bagaimana pemerintah ini harus atensi sebenarnya. Jadi jangan sampai lah akses informasi apa yang memang mengarah ke pornografi dan kawan-kawannya itulah ya, jangan sampai anak-anak bisa mengakses. Jadi kan sudah ada ketentuan kemarin dari pusat bahwa dibatasi ya penggunaan TikTok itu, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Betul. Tidak hanya sekedar wacana ya. Jadi benar-benar ini harus menjadi perhatian bersama. Jadi tentunya saya dengan lembaga Bali Sruti, Yayasan Dedikasi Orientasi Kanin, dan juga organisasi perempuan yang lain, jadi harus bergerak ini ya. Harus bergerak secara masif dalam edukasi dan sosialisasi. Karena kalau kami ini kan biasanya sesuai dengan pengaduan. Ketika ada aduan kami tangani ya. Tapi fenomena ini kan seperti fenomena gunung es.
1: Betul.
2: Kejadiannya banyak sekali terjadi, tapi yang berani melapor itu kan hanya sedikit. Jadi kita harus menguatkan korban-korban ini, semakin masif memberikan informasi bagaimana bahwa pemerintah itu sudah menyiapkan ruang aman gitu loh. Jadi ketika korban itu melapor, dia akan aman, dilindungi oleh negara seperti itu. Jadi tidak ada keraguan lagi ketika dia sudah melapor, ada ketakutan bahwa dia akan diancam, akan ada tekanan. Itu yang selama ini terjadi. Jadi kita harus menguatkan edukasi sosialisasi ini, juga kita memberikan penguatan dan ruang aman bagi korban kekerasan.
1: Ruang aman itu yang betul-betul dinantikan ya, karena ketika antar masyarakat pun sebenarnya kalau kita sudah bercerita, biasanya people judge gitu ya, akan strict langsung menyalahkan kita, sehingga siapa yang mau mendengar saya, itu yang biasanya jadi krisis bagi anak-anak ataupun remaja yang terbawa hingga usia dewasa. Nah tadi yang menarik adalah soal pencegahan yang terus kita bisa lakukan, karena mengobati butuh waktu yang cukup panjang. Nanti soal pencegahan kita akan kembali setelah beberapa melewat ya Ibu Dia dan juga Bu Cynthia. Kami masih menemani Anda di program Pengarus Taman Gender dan Inklusi.
4: Sebaiknya Anda tahu, di Australia bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
5: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
4: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
6: 1, 2, 3, bunga.
4: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
7: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, kekerasan pada perempuan dan anak saat ini masih perlu bantuan kita atau peran aktif kita untuk bersama, untuk berani melapor. Kalau pelaporannya sudah masuk, itu artinya bukan sampai di sana saja ketika kekerasan sudah dilaporkan selesai, tapi kita juga masih harus terus memberikan edukasi atau sama-sama memperhatikan ada anak-anak dan juga perempuan di sekitar untuk sama-sama nanti mengurangi, kalau bisa kekerasan itu bukanlah kasus yang sering terjadi atau bahkan jarang sekali terjadi. Itu sih keinginan kita ya, supaya perempuan dan anak ini punya ruang aman bersama, begitu juga laki-laki punya ruang aman bersama. Tapi yang saat ini masih menjadi fokus adalah kasus kekerasan perempuan dan anak. Kalau tadi Ibu Dia dan juga Ibu Cynthia menyampaikan harus ada edukasi, kemudian juga pencegahan. Nah, sebenarnya edukasi dan pencegahan kalau dari segi hukum atau aturannya, kita ke Bu Cynthia dulu. Itu seperti apa sih Bu menyampaikan ke anak-anak atau remaja? Karena biasanya akan menjadi materi yang berat ya kalau bahas undang-undang gitu, Bu Cynthia. Silakan.
1: Jadi begini, saya ingat sekali waktu itu saya jadi anggota DPRD Kota Denpasar periode 2019-2024. Denpasar sendiri kita sudah punya Perda Kota Ramah Layak Anak. Jadi sangat jelas sekali undang-undang kita udah punya. Perda untuk Kota Denpasar kita punya. Di situ tuh saya di Komisi 4 sangat menginginkan sekali untuk bisa mengimplementasi informasi dan edukasi kepada anak-anak itu. Saya minta kepada Dinas Pendidikan di Sipora di Kota Denpasar bagaimana bisa masuk dan membuat untuk ke program pendidikan yang khusus untuk memberikan tentang sosialisasi ini, edukasi ini. Nah, bagaimana caranya? Itu saya udah bilang dengan Kominfo, dengan Distipora, dengan LBH juga, Bali Seruti juga, kita semua bergabung. Dan pada saat itu Budia Srikandi juga ada di provinsi, karena memang dasar pertama awal itu Kota Denpasar, itu pertama kali implementasi dari undang-undang tidak pidana kekerasan pada perempuan itu kita masuk ke Perda Kota Ramah Layak Anak. Nah, inilah yang menjadi bukti buat saya bahwa bagaimana caranya untuk memberikan edukasi itu dari tingkat playgroup, mungkin ya, playgroup TK, SD, SMP itu dengan cara orang yang profesional yang mengajarkan langsung, bukan guru. Tapi bagaimana program untuk masuk ke dalam ring kurikulum itu yang masih kita godok pada saat itu. Jadi kalau saya mintanya sih, kalau misalnya untuk ke seksualitas saya butuh dokter kandungan yang masuk, tapi diajarkan sesuai dengan umurnya. Jadi bukan sesuai dengan vulgar dan segala hal, tidak. Tapi di situ dengan adanya yang profesional masuk memberikan informasi dan edukasi, at least anak-anak itu merasa nyaman untuk dia bertanya. Dan kalau untuk di bidang hukum, kita bisa datangkan BNN, lawyer, polisi. Nah, jadi Kejati, Kejari yang memang profesional di bidang hukumnya, sehingga mereka secara keinginan dan lugas untuk bertanya, karena dia merasa aman. Kalau tapi dari Kominfo saya berharap anak-anak itu punya HP, setiap ke sekolah kan dia bawa HP. Saya minta bagaimana caranya supaya emailnya itu kita catat, tapi kita laporkan ke provider. Berapa provider yang bisa mempayung hukumkan kita di sini di Bali. Di situ kita bilang blok ini nomor. Jadi dengan pada saat dia ke sekolah membawa HP itu, at least itu sudah tidak ada gambaran-gambaran yang bisa menguatkan mereka edukasi langsung untuk mengetahui. Nah, inilah yang peran-peran saya harapkan sekali, karena perda kita udah punya.
0: Iya, sudah lengkap ya.
1: Iya, udah lengkap banget. Nah, ini yang saya harapkan supaya pemerintah Kota Denpasar khususnya bagaimana segera bergerak sesuai dengan keinginan Ibu Diawer di selaku dari provinsi untuk segera mengedukasi, mengeksekusi untuk benar-benar sosialisasikan ini. Karena ini sudah menjaring orang-orang untuk seperti POMO. Jadi orang melihat satu ikut-ikutan. Nah ini kalau dengan adanya segera masuk ke ring sekolah, pengajarnya itu adalah orang-orang yang berkompeten. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan itu sudah jelas di pasal 18, pemerintah wajib menanggung. Nah inilah yang saya kuatkan. Menanggungnya itu bagaimana? Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, itu bergerak dengan pemerintah, sehingga orang-orang profesional itu bisa masuk ke ring-ring sekolah, khususnya di kurikulum untuk daerah, bukan kurikulum nasional. Jadi seperti itu kalau bagi saya.
0: Ternyata apa ya, pemikiran-pemikiran yang betul-betul apa ya, secara detail, mungkin secara spesifik memang dibutuhkan, Ibu ya, untuk untuk bisa mencegah gimana caranya pokoknya anak-anak ini bisa terlindungi lah setidaknya di sekolah, karena kasus-kasus kekerasan juga bermunculan dan tidak kita duga terjadi di sekolah ini. Lalu kalau dari Ibu Dia, proses edukasinya gimana, Bu? Apalagi ada orang tua juga ikut-ikutan ternyata jadi pelaku kekerasan begitu. Seharusnya rumah juga menjadi ruang aman anak. Nah, gimana, Bu?
2: Jadi edukasi sosialisasi kalau tingkat sekolah kan sudah di sekolah ya kita lakukan, seperti yang disampaikan oleh Bu Cynthia. Nah, sosialisasi juga perlu kita adakan di wilayah masyarakat seperti di desa adat ya. Desa adat, desa dinas itu kita juga harus melakukan edukasi di sana, karena kan mereka-mereka warga inilah yang nanti akan punya keluarga sendiri ya, dan di situ pemahamannya juga harus tahu juga apa konsekuensinya ketika melakukan kekerasan terhadap keluarga ataupun orang lain seperti itu. Dan undang-undang TPKS ini juga yang saya lihat setelah turunnya undang-undang ini tidak ada lembaga yang mensosialisasikannya
0: Untuk lebih lanjut gitu,
2: untuk lebih lanjut karena kan pemerintah itu kan bertugas membuat kebijakan ya, membuat aturan, undang-undang, pergub, perda, pergub dan turunannya. Tapi kalau tidak ada yang mensosialisasikan kan susah juga kan. Maka disinilah perlunya kehadiran dari lembaga-lembaga sosial, non-profit ya terutama, yang memang punya fokus untuk membantu pemerintah ya dalam hal mengedukasi masyarakat. Seperti kami-kami ini lembaga Bali Sruti, Yayasan Dedikasi Wanita Sikan, ini kan lembaga non-profit ini. Kami sosial, kami ngayah. Jadi kami punya keinginan juga bagaimana kita di Bali ini bisa membantu pemerintah untuk menekan angka kekerasan. Nah, disinilah tugas lembaga, tidak hanya kami berdua saja lembaganya, tapi organisasi perempuan yang terdaftar di Provinsi Bali itu banyak sekali. Tapi belum ada yang kami lihat yang melakukan sosialisasi terhadap undang-undang TPKS, bahkan undang-undang pengarusutamaan gender, perda pengarusutamaan gender pun juga tidak ada yang mensosialisasikannya. Kebetulan saya sebagai ketua pansus dulu untuk PUG. Jadi dan dinas-dinas pun juga jarang sekali melaksanakan sosialisasi terkait dengan perda-perda yang sudah ada. Nah, disinilah nantinya kami akan menginisiasi bagaimana supaya organisasi perempuan ini bergerak masif ya, dan komitmennya untuk menekan ini, menekan angka kekerasan ini, dan juga untuk generasi muda, generasi emas kita ke depannya untuk Bali ini harus kita jaga. Seperti itu.
0: Karena saking banyaknya, Ibu ya, selain kasus kekerasan mungkin ada hal-hal yang lain yang memang harus apa ya, berjalan beriringan. Tapi saya juga baru ingat, oh ya, 2022 ke 2026 udah 4 tahun ya usia dari undang-undang TPKS. Berikut juga dengan perda, mungkin ada perda, ada peraturan pemerintah dan instrumen hukum lain yang perlu disampaikan ke semua, tidak hanya ke anak-anak tapi ke guru, orang tua, dan stakeholder terkait. Tadi yang menarik adalah soal di desa adat juga harus punya awareness tentang kekerasan perempuan dan anak. Nah, sebagai akhir ini, Bu Cynthia dan juga Ibu Diah, apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Karena masyarakat merasa kalau ada urusan tetangga gak mau intervensi gitu ya, karena itu kan itu urusan mereka. Nah, kalau urusan kekerasan ini apakah boleh, ada lampu hijau begitu ya. Kita sama-sama berikan perhatian dan bisa melaporkan itu begitu ketika itu terjadi. Dari Bu Diha dulu, silakan.
2: Kalau urusan kekerasan ya, siapapun itu boleh melaporkan ya. Jadi justru ketika kita tahu ada kekerasan tapi kita diam, itu namanya pembiaran. Ya. Okay. Jadi sebaiknya ketika kita di tetangga, kita sudah mendengar ada hal-hal yang berbau kekerasan, kita harus laporkan juga. Karena itu juga pemerintah juga pasti akan mengamankan ya, mengamankan pelapor. Nah, kita di provinsi sudah ada hotline-nya UPTD PPA provinsi. Jadi itu juga sudah sering menangani kasus-kasus pengaduan langsung, dan itu aman. Untuk identitas juga kita rahasiakan ya. Dan juga untuk korban-korban pun juga kita rahasiakan itu semua.
0: Mohon maaf saya potong Ibu Udia, boleh disampaikan hotline dari UPTD? Ya.
2: Saya enggak hafal nomornya, entar.
0: Ya, berarti itu bisa dilaporkan melalui telepon. Dan juga nanti boleh disampaikan identitas ditutup, tetap privasi terjaga.
2: Nanti biasanya setelah pelaporan akan ada tindak lanjut. Sebentar, hotline-nya.
0: Iya, sambil nanti Ibu Dia boleh menyampaikan, kita ke Bu Cynthia dulu. Bu Cynthia, apa yang mesti dipahami oleh masyarakat kita soal aturan begitu ya? Karena kalau ngomongin soal hukum, masyarakat udah ngerasa, aduh nggak pengen ini, biar nggak terlalu besar kasusnya, biar nggak viral, heboh nanti banyak urusannya gitu Ibu ya. Bagaimana, apa yang masyarakat mesti lakukan ketika kekerasan terjadi, intervensi apa yang bisa dilakukan di awal Ibu?
1: Jadi kalau pertama langkah itu adalah menginformasikan kepada lingkungan dulu. Kalau memang itu terjadi di lingkungan. Tapi kalau memang itu terjadi di sekolah, kita harus memberanikan diri untuk bersuara kepada guru. Dan yang ketiga, untuk di masyarakat, di kalangan itu, kita harus ke kepolisian. Karena langkah tiga ini yang harus perlu kita edukasi kuat untuk masyarakat. Jadi khususnya perempuan dan anak, jangan menyepelekan masalah. Apapun tindakannya, kita laporkan kepada yang terdekat. Di lingkungan, kita laporkan kepada wilayah lingkungan, kepala lingkungan. Di masyarakat kita laporkan ke kepolisian, kalau di sekolah kita laporkan kepada guru. Jadi ini pengamanan yang paling kuat, yang mendasar, yang bisa kita jalankan dalam prinsip hidup kita untuk kita bisa safe sebagai perempuan.
0: Iya, dan sebagai warga negara Indonesia bisa tinggal secara aman di negara kita sendiri. Mungkin silakan Ibu Dia bisa disampaikan Ibu
2: hotline-nya. 0813 3807 4883 UPTD PPA Provinsi Bali.
0: Jadi untuk pendengar nanti boleh dicatat di 0813 3807 4883 untuk hotline UPTD PPA Provinsi Bali untuk bisa pengaduan kekerasan perempuan dan anak, itu disampaikan sehingga kita punya kesamaan visi dan misi begitu ya Ibu Dia dan juga Bu Cynthia, untuk bisa menstop yang namanya kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih Ibu Dia, terima kasih Ibu Cynthia sudah bersama kami siang hari ini di Studio Pro 1, sudah menyampaikan juga seperti apa kekerasan dari landasan hukumnya seperti apa, dan batasan terhadap kekerasan, ciri-ciri, beserta kemana harus melapor ketika adanya kekerasan perempuan dan anak. Demikian pendengar Pro 1, pengarus utama Jeda dan Inklusi bersama dengan Bali Suruti. Sekali lagi terima kasih Ibu Dia dan juga Bu Cynthia. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya. Pendengar Pro 1 juga yang sudah menyapa di Facebook RRI Pro 1 ada Pak Oke Mulyarta dan juga ada Ibu Kutut di Nusa 2 Monitor siang hari ini. Terima kasih untuk siarannya, Anda bisa simak kembali di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari pamit, terima kasih. Kita akan jumpa di perbincangan selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

varian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for.
4: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: suaranya pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling kantor.

0: melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
1: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekraf untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
2: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
3: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
4: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya banggalah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
5: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk tim mana dari Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada partik yang disampaikan kemarin buat voli. Cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
3: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
6: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
3: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Masih menemani Anda pendengar Pro 1 di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 dari Warta Berita Dinamika Olahraga. Kembali ke Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, kita akan hadirkan informasi terkini pendengar Pro 1 untuk pantauan arus lalu lintas siang hari ini bersama dengan rekan Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali. Silakan Gede Ivan.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI dan Pasar yang menampung berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Mudanggala sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama kawasan Simpang Mudanggala, arus lintas dari arah bypass Ida Bogusandra menuju Balibit terpantau ramai. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bogusandra atau Tofati terpantau lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Mudanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Mudanggala terpantau lancar. Dari arah Jalan Angkang menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtanadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtanadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtanadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtanadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Pumlisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Pumlisan dari arah Nusa Dua menuju Denpasar atau Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngarai terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngarai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Patugudang Ngarai, kondisi lintas di kawasan simpang Patugudang Ngarai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Dari arah objek wisata kota menuju bandara atau menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang menuju Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang menuju Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus menuju Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah kampus menuju Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Taman Griyo, kondisi lintas di kawasan simpang Taman Griyo dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, pada simpang BDDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang BDDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami himbau kepada masyarakat yang ada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas siang hari ini. Selalu berhati-hati pendengar Pro 1, utamakan keselamatan Anda dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Masih bersama saya Indah Widyasari dan juga Wandi Aziz di Denpasar siang ini. Karena informasi dan inspirasi
3: Pro 1. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Hubestang dengan The Reason. Alasannya apa ya kalau kita dikit-dikit bukannya AI, kita cari ChatGPT, kita cari Gemini. Semua sekarang kita andalkan platform artificial intelligence ini untuk membantu semua aktivitas keseharian kita, mulai dari pendidikan, mau mencari keputusan dalam hidup, mau memutuskan mau makan apa siang hari ini. Pendengar, biasanya kita buka tanya Gemini dulu deh, kita makan apa ya enaknya ya, sambil menuliskan prompt atau menuliskan beberapa hal-hal yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan jawaban yang pas. Ya. Misalkan kalau Anda pengen makan siang sekarang, tapi kondisinya perut Anda nggak enak, begah gitu, kemudian pengen makan yang manis, tapi nggak makanan yang goreng-gorengan juga, kira-kira apa ya, kasih si AI ini yang menerka-nerka atau memberikan rekomendasi jawaban yang paling pas. Penggunaan dari OpenAI alias ChatGPT ini juga sekarang semakin luas. Kita juga kadang belum puas dengan jawabannya, tanya lagi sampai ketemu keputusan, kira-kira yang mana yang kita pilih pas, mau makan yang manis, makan yang gurih nih siang hari ini. Dari CEO OpenAI Sam Altman ini juga bilang, kalau penggunaan ChatGPT atau penggunaan artificial intelligence sekarang juga bergantung sama siapa yang menggunakan atau generasi mana yang menggunakan, apakah generasi millennials, generasi Z, ataukah orang tua. Ya, kalau katanya Sam Altman, pengguna yang lebih tua biasanya pakai ChatGPT itu sebagai pengganti Google. Nanyanya ya mirip-mirip Google. Beda lagi sama yang generasi muda, ternyata ini cenderung menggunakan AI untuk membantu mengambil keputusan dan mengatur aktivitas harian. Dan kadang-kadang kalau anak-anak muda atau bahkan mahasiswa, ini menggunakan ChatGPT seperti sistem operasi digital. Jadi ada yang disambungin ke chatbot sebagai dan juga bagi-bagi filenya di sana, nyimpan perintah atau promptnya juga di ChatGPT, dan sampai juga menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kuliah atau aktivitas sehari-hari. Banyak hal yang dibantu sama AI ini. Dan fenomena ini juga terjadi karena ChatGPT punya fitur memori. Jadi apa yang pernah kita obrolin sebelumnya itu bisa diobrolin lagi, ditanya lagi, dilanjutin lagi obrolannya. Nah, makanya si AI ini bahkan nanti bisa lebih pintar loh dari kita ya, karena sudah paham kebiasaan kita seperti apa, kebutuhan kita juga seperti apa, lebih detail dari waktu ke waktu. Makanya kenapa jangan sampai kita sebagai manusia nih si AI ini yang lebih pintar daripada kita sebagai manusia. Padahal si AI ini atau artificial intelligence, semua hal yang kita buat di dunia ini termasuk si AI dan juga internet and everything, itu dibuat oleh manusia. Jangan sampai nanti kita jarang berpikir, malah si AI yang lebih banyak berpikir. Nah, kalau nanti Anda mau pakai ChatGPT, Gemini, atau menggunakan platform AI untuk mendapatkan jawaban yang pas, sepertinya kita harus berhati-hati dan tidak sepenuhnya juga bergantung sama si jawaban AI ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita.

0: WWA atau Foreign Tourist Levy ini diakui oleh undang-undang sejak terbitnya Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 untuk bisa dilakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang nilainya 150.000 per orang. Pungutan ini
1: menjadi listrik dengan cara dibakar, menjadi listrik dengan menyerap gas metannya, menjadi listrik dengan cara gasifikasi atau apapun. Itu yang harus kita lihat dulu.
2: Selamat siang. Pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing dinilai harus tepat sasaran. Transparansi pengolahan sampah jadi energi di Bali kembali disorot. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal pemerintah Provinsi Bali terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui pungutan wisatawan asing atau PWA atau Foreign Tourist Levy sebesar Rp150.000 per wisatawan mancanegara. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan kebijakan yang berlaku sejak Februari 2026 tersebut digunakan untuk mendukung pelestarian budaya, lingkungan dan pengolahan pariwisata berkelanjutan melalui program Love Bali. Dari sekitar 7 juta wisatawan asing yang diperkirakan datang ke Bali hingga akhir 2026, sebanyak 2,4 juta wisatawan telah membayar PWA dengan total kontribusi mencapai 369 miliar. Pemprov Bali juga menggandeng berbagai maskapai internasional dan platform perjalanan online untuk mendukung optimalisasi pembayaran PWA. Pendengar, pemanfaatan dana PWA atau pungutan wisatawan asing di Bali difokuskan pada dua sektor utama, yaitu perlindungan kebudayaan dan pelestarian lingkungan alam. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, alokasi dana tersebut diwujudkan melalui penguatan desa adat dan subak, penanganan sampah, serta pelestarian seni budaya lokal. Lantas, apakah pemanfaatan dana PWA tersebut sudah tepat sasaran dan bagaimana implementasi pengawasannya? Berikut perbincangan Ayurini bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

0: Badung, sekaligus Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara.
1: Pak Puspanegara, terkait pungutan wisatawan asing, kalau progresnya di tahun 2026, Bapak selaku pelaku pariwisata maupun anggota DPRD Kabupaten Badung melihatnya seperti apa, Pak, untuk pungutan wisatawan asing ini?
2: Kita melihat bahwa yang pertama kan secara regulasi, ini kan sudah ada dasar hukumnya. Jadi PWA atau Foreign Tourist Levy ini diakui oleh undang-undang sejak terbitnya Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 untuk bisa dilakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang nilainya 150.000 per orang. Pungutan ini start di tanggal 14 Februari 2024. Waktu itu kita akan menghitung bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Bali itu kan ada 6,25 juta. Berarti kalau dihitung kasar, 150.000 kali 6,25 juta itu diperkirakan akan mendapat hampir 1 triliun. Kurang lebih antara 800 sampai 900 miliar. Tapi ternyata di tahun 2024 itu hanya tercapai 32%, ya. 2,1 juta wisatawan mancanegara yang bisa terjaring dari tourism levy itu dari total 6,25 juta sehingga didapatkan kurang lebih rupiahnya 318 miliar. Kalau dari lihat dari nilai yang diperoleh dari target itu memang jauh sekali memang. Setelah dilakukan evaluasi ternyata kan itu pembayaran agak sulit ketika di Bandara Ngurah Rai karena tidak terkoneksi dengan keimigrasian. Namun kemudian dengan Perda 2 tahun 2025, pungutan di tahun 2025 itu kan diharapkan naik. Ya naik tapi tidak signifikan juga, hanya naik 34%, ya, dari 32% di tahun 2024, di tahun 2025 naik menjadi 34%. Jadi dari total 7 juta wisatawan di tahun 2025 itu diperoleh 369 miliar. Kemudian di tahun 2026, pemerintah provinsi ditargetkan 500 miliar sampai akhir tahun 2026. Sampai bulan Mei itu baru tercapai 114 miliar. Kalau kita hitung kasar dengan kondisi perang teluk saat ini yang masih belum berakhir, kami juga masih melihat target mungkin akan tidak tercapai 500, ya paling di sekitaran masih 350 miliar atau 400-an. Tapi apapun itu, target ini perlu menjadi motivasi ya buat semua pihak karena tujuan pungutan tourism levy ini kan jelas untuk penguatan pelestarian budaya, kemudian perlindungan lingkungan alam Bali dan membangun infrastruktur prioritas di sektor pariwisata. Peningkatan pungutan PWA ini harus terus terjadi karena ini adalah sah, penggunaannya juga harus tepat arah, tepat guna dan tepat sasaran. Kita melihat terkait penggunaan ini memang saat ini belum sepenuhnya kita lihat secara futuristik ya dari perspektif kita karena persoalan-persoalan dasar kita di Bali ini masih sangat tinggi terkait dengan pelayanan di sektor pariwisata.
1: Berarti itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa peruntukan PWA ini bisa disebutkan tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, dan tidak tepat waktu, Pak Puspanegara.
2: Dia ini kan ini baru mulai gitu ya, baru 3 tahun jalan sekarang. Kita masih belum melihat secara signifikan bahwa PWA ini, arah PWA ini untuk menyelesaikan minimal 5 persoalan dasar yang kita hadapi di Bali saat ini dari tahun pasca COVID. Misalnya, yang pertama itu masalah infrastruktur. Infrastruktur kita misalnya masih banyak jalan berlobang, masih banyak kabel-kabel yang berseliweran. Padahal dengan anggaran ini masih mungkin kita sudah mulai merancang jaringan utilitas terpadu di bawah tanah. Jalan-jalan di Bali harus jauh lebih mulus. Kemudian juga ancaman kriminalitas di sektor kepariwisataan. Kemudian juga sektor pertanian kita. Kemudian juga pertahanan ekologi kita melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup ini memang belum terlihat secara signifikan. Dan persoalan sampah kita masih belum juga melihat bagaimana arah PWA ini kepada sampah. Nah, ini juga belum terlihat gitu ya. Harusnya dengan hadirnya PWA yang sudah 3 tahun ini ada semacam maklumat atau pengumuman resmi yang dibuat oleh pemerintah berapa besar angka dari PWA ini yang sudah masuk ke sektor pelestarian budaya, yang sudah masuk ke perlindungan alam dan ke infrastruktur pendukung pariwisata. Ini yang belum, meskipun kita apresiasi gubernur mengambil langkah untuk melakukan pungutan PWA sesuai dengan regulasi, berarti gubernur taat dengan aturan bahwa adanya regulasi harus dilaksanakan dalam bentuk eksekusinya. Kita apresiasi Pak Gubernur mengambil langkah percepatan adanya pungutan PWA.
1: Kalau dari sisi legislatif seperti apa pengawasan pemanfaatan dana PWA niki Pak Puspenegara?
2: PWA ini misalnya diarahkan untuk pengelolaan sampah, misalnya berapa nilainya dimasukkan ke anggaran APBD, masuk dia pendapatan asli daerah dari sumber kontribusi dari pemerintah provinsi, kan di situ baru kami awasi penggunaannya gitu. Nah, untuk saat ini domain esensialnya itu ada di DPRD provinsi. Sedangkan kami di Kabupaten Bandung belum melihat adanya tetesan atau turunan dari PWA ini yang masuk ke APBD Kabupaten Bandung gitu. Nah, sehingga pengawasan kami masih bersifat pengawasan general atau pengawasan gradual ya, kami istilahkan cara umum ke provinsi. Kami melihat, lah kami di Kabupaten Bandung meminta dong agar infrastruktur kami juga diinjeksi dari PWA, kemudian juga persoalan sampah, macet, kriminalitas, kemudian juga jaringan utilitas yang semrawut, termasuk perilaku buruk wisatawan. Ini kan juga harus mendapat penanganan dari PWA, karena jelas sudah PWA itu untuk pertahanan budaya, kemudian perlindungan lingkungan alam, dan juga pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata.
1: Pendengar, demikian perbincangan saya bersama Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspenegara. Terima kasih dan selamat siang.
0: Pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL disebut dapat menjadi alternatif penanganan sampah di Bali. Meski demikian, akademisi menekankan pentingnya transparansi metode pengolahan agar dampak lingkungan dapat dikendalikan secara maksimal.
3: Yang open dumping ini kan ibaratnya, satu, kita hanya menimbun. Ketika menimbun, tidak ada kegiatan apapun. Hanya dibiarin aja begitu.
4: Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dinilai dapat menjadi solusi penanganan sampah di Bali. Namun, akademisi mengingatkan pentingnya kejelasan sistem operasional dan pengelolaan lingkungan dalam penerapannya. Akademisi Universitas Warmadewa, Inengah Mulyarta menilai, efektivitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dalam mengatasi persoalan sampah bergantung pada teknik operasional yang diterapkan. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci metode pengolahan yang akan digunakan sebelum program dijalankan.
3: Sekarang kita lihat dan kita harus tahu dulu, PSEL yang akan dikembangkan ini harus kita lihat dulu. Ini kan pembakaran menjadi listrik. Ya bolehlah bangga sedikit itu menjadi energi, menjadi apa namanya, sampah itu menjadi ekonomi sirkular yang menghasilkan listrik. Cuma kita harus lihat dulu, ini menjadi listrik dengan cara dibakar, menjadi listrik dengan menyerap gas metannya, menjadi listrik dengan cara gasifikasi atau apapun. Itu yang harus kita lihat dulu. Sehingga kita lebih memahami bagaimana operasionalnya nanti. Ketika sudah tahu metodenya, kita kemudian melihat bahannya itu yang seperti apa.
4: Mulyarta menjelaskan, penerapan teknologi pengolahan sampah modern memiliki keunggulan dibanding sistem open dumping yang selama ini digunakan. Metode konvensional hanya menimbun sampah tanpa pengolahan sehingga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan.
3: Yang namanya teknologi baru ini sudah mencapai ke ekonomi sirkular, dalam artian sudah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Dibandingkan dengan kondisi kita yang konvensional, yang open dumping, ini jauh. Yang open dumping ini kan ibaratnya, satu, kita hanya menimbun. Ketika menimbun, tidak ada kegiatan apapun. Hanya dibiarin aja begitu gitu. Kemudian dari timbunan itu muncul gas metan. Gas metan itu bisa meledak. Gas metan itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Gas metan itu 20-30 kali daya rusaknya lebih buruk dari CO2. Jadinya kan ada peningkatan perbaikan.
4: Mulyarta berharap penanganan sampah di Bali dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, NGO, hingga media. Dengan kolaborasi tersebut, upaya pengentasan persoalan sampah di Bali diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pendengar, pedagang kaki lima mulai mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan reporter Septiani Kinasih. Kinasih, silakan laporan Anda.
5: Iya, baik. Terima kasih rekan Wandi dan selamat siang pendengar dari kawasan pedagang makanan kaki lima di Kuta Badung. Dan pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pedagang kecil di Bali melalui kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Kondisi tersebut mengaruhi biaya produksi pedagang makanan kaki lima yang bergantung pada kebutuhan sembako sehari-hari. Salah seorang pedagang makanan kaki lima murni di Kota Bandung mengaku harga beras mengalami kenaikan cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Harga beras yang sebelumnya sekitar Rp315.000 kini naik menjadi Rp375.000 per 25 kg. Dan selain beras, kenaikan juga terjadi pada bahan sembako lain hingga kebutuhan pendukung seperti plastik. Dan pendengar, meski harga bahan baku meningkat, murni memilih tidak menaikkan harga jual dagangannya karena khawatir pelanggan akan berkurang. Ia mengaku hanya bisa mengikuti kenaikan harga bahan pokok sambil berharap kondisi pasar segera kembali stabil agar pedagang kecil tetap dapat bertahan. Dan kenaikan harga bahan baku tersebut juga membuat keuntungan pedagang semakin menipis karena biaya operasional meningkat sementara harga jual tetap dipertahankan. Dan sementara itu pendengar, sejumlah ekonom menyebut pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga pangan akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Nilai tukar rupiah yang sempat berada di kisaran 17.500 hingga 17.600 per dolar Amerika Serikat dinilai dapat mendorong inflasi impor dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Selain memengaruhi harga kebutuhan pokok, kondisi tersebut juga berisiko menekan pelaku usaha kecil yang bergantung pada stabilitas harga bahan baku harian. Demikian laporan dari Kota Bandung, saya Septiani Kinasi melaporkan dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kina laporannya.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Sementara itu pendengar, pelemahan nilai tukar uang rupiah meningkatkan biaya produksi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM akibat kenaikan harga bahan baku dan distribusi. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha dituntut menerapkan strategi adaptif guna menjaga efisiensi dan daya saing produk. Mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap sektor UMKM, selengkapnya dilaporkan Tri Larasati. Laras, silakan laporan Anda. Laras. Halo Laras. Halo Laras. Baik, kita akan coba sekali lagi untuk menghubungi Laras. Oke, baik. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan kota kreatif melalui penguatan budaya lokal, ruang publik kreatif, dan literasi digital masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispa Buleleng Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemkab Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital.
8: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
7: Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini juga tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub bagi generasi muda. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnaka mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
8: Peran dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita rasa karsanya untuk terus proaktif berkreativitas baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kriya serta UMKM-nya. Dalam rangka peningkatan masyarakat dengan menggalang hiburan-hiburan ini untuk kita suguhkan ke masyarakat agar tahu bahwa kreativitas cipta rasa karsanya masyarakat ini cukup kaya dengan heterogennya, hidup harmonis hingga ini tertata rapi lestari.
7: Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap sektor UMKM, kita sudah tersambung oleh rekan Tri Larasati. Laras, silakan.
9: Yeah. Baik, terima kasih rekan lagi dan juga pendengar dimanapun berada. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memunculkan tekanan baru bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, terutama dalam menjaga efisiensi produksi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan komponen penunjang usaha. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga bahan baku hingga biaya distribusi, dan hal tersebut turut disampaikan pelaku UMKM Retail Rotenbi, Komang Rosiani, yang mana dampaknya pelaku UMKM dihadapkan pada peningkatan biaya operasional yang berpotensi menekan margin keuntungan dan juga menurunkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Secara ekonomi, pendengar, depresiasi dari rupiah meningkatkan nilai pembayaran terhadap barang dan jasa yang menggunakan mata uang asing. Bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan, olahan, kemudian kerajinan, fashion, dan juga manufaktur skala kecil, situasi ini memunculkan tantangan dalam menjaga stabilitas harga tanpa mengurangi kualitas produk. Pelaku usaha cenderung melakukan sejumlah strategi aktif seperti mencari alternatif bahan baku lokal, meningkatkan efisiensi produksi, menunda ekspansi usaha, hingga melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap seperti yang disampaikan pelaku UMKM FNB Blesti Ni Agung Putra. Namun pendengar, langkah tersebut tidak selalu mudah diterapkan karena keterbatasan modal dan juga kemampuan produksi. Penguatan ketahanan UMKM memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari stabilisasi harga bahan baku, kemudahan akses pembiayaan hingga pendampingan transformasi digital dan diversifikasi pasar. Dan dengan langkah tersebut, UMKM diharapkan tetap mampu mempertahankan produktivitas dan kontribusinya terhadap pulang tunggung perekonomian nasional. Sementara demikian, dari Denpasar, Tri Larasati melaporkan. Kita kembali ke studio Persatu RRI Denpasar bersama dengan rekan Wandi.
0: Baik, terima kasih rekan Laras. Selamat kembali bertugas ya. Pendidikan karakter yang dipadukan dengan pengenalan bahasa asing interaktif dinilai mampu membentuk kepercayaan diri anak sejak usia dini. Pendekatan ini juga membantu anak lebih siap menghadapi tantangan global.
10: Masa usia dini atau golden age merupakan fase krusial di mana perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak berjalan dengan sangat pesat. Pada fase ini, pemenuhan edukasi tidak sekadar bertumpu pada aspek kognitif seperti membaca dan menulis, melainkan lebih ditekankan pada pembentukan karakter dasar, regulasi emosi, serta kemampuan berkomunikasi. Pola pengasuhan berbasis sekolah kini mulai mengintegrasikan stimulasi seni dan pengenalan bahasa Inggris secara natural guna membangun rasa percaya diri anak. Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara Lailatul Widayati kepada RRI menjelaskan, aktivitas terstruktur seperti seni musik dan gerak merupakan instrumen efektif untuk merangsang imajinasi serta keberanian anak berekspresi di ruang publik. Selain itu, pihak sekolah juga menggandeng lembaga bahasa FEE Center untuk membiasakan siswa berkomunikasi dalam bahasa Inggris melalui metode bermain yang menyenangkan.
11: Early childhood education is a crucial stage in a child's growth and development. One effective way to support their growth is through structured play activities, including the arts.
10: Pendidikan anak usia dini merupakan tahapan krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu cara efektif untuk mendukung pertumbuhan mereka adalah melalui aktivitas bermain yang terstruktur seperti seni. Di sisi lain, keberhasilan stimulasi pada anak usia dini disadari tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya keselarasan pola asuh antara pihak sekolah dan orang tua di rumah. Kepala PAUD Mutiara Maulida Nirwana Islami menegaskan perkembangan sekecil apapun di sekolah, seperti kemampuan mengikuti instruksi, berdoa, hingga berbagi dengan teman sebaya merupakan pondasi penting bagi masa depan anak.
11: Children's education cannot grow well with the school alone. It means strong teamwork between home and school.
10: Pendidikan anak tidak dapat berkembang dengan baik hanya lewat sekolah saja, dibutuhkan kerjasama tim yang kuat antara rumah dan sekolah. Melalui komitmen penguatan karakter dan pembiasaan bahasa internasional sejak dini, lembaga pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kemandirian, berbudi pekerti, serta berwawasan visioner. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kapal motor penumpang KMP Samudra Utama dilaporkan kandas di Dermaga Landing Craft Machine atau LCM Pelabuhan Gilimanuk saat hendak bertolak menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Insiden yang dipicu surutnya air laut secara drastis tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas penyeberangan di Dermaga LCM. Selengkapnya, Suardike melaporkan.
12: Dangkal, yaitu di lengsengan itu kan.
13: Kapal motor penumpang KMP Samudra Utama dilaporkan kandas di Dermaga Landing Craft Machine atau LCM Pelabuhan Gilimanuk saat hendak bertolak menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Insiden yang diakibatkan oleh air laut surut drastis berdampak terhadap aktivitas penyeberangan mengalami gangguan pada minggu kemarin. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12.00 WITA ini langsung memicu kepadatan arus lalu lintas. Antrean kendaraan dari arah Bali menuju Jawa mengular panjang hingga ke depan Masjid Al-Mubarok Gilimanuk. Dikonfirmasi RRI, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, AKP Gusti Kade Alit Murdiase membenarkan insiden tersebut. Dia menjelaskan Samudra Utama sebenarnya baru saja menyelesaikan proses bongkar muat. Namun, begitu kapal bersiap melakukan olah gerak untuk berlayar, lambung kapal tersangkut di dasar laut yang mendangkal. Pihak kru kapal sempat melakukan tindakan darurat untuk mengurangi bobot muatan. Beberapa kendaraan yang sudah berada di dalam kapal sempat dikeluarkan kembali ke dermaga guna meringankan beban kapal agar bisa bergerak, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pada pukul 13.15 WITA, upaya penyelamatan intensif mulai dilakukan dengan mengerahkan KMP Agung Samudra 18 untuk menarik kapal yang kandas. Sayangnya, proses penarikan pertama tersebut juga masih gagal dan posisi KMP Samudra Utama belum bergeser dari titik semula hingga saat ini.
12: Dangkal, yaitu di lengsengan itu kan. Sud ada yang di beton, yo. Ada surut, yaitu. Ini rencana jam sio atau jam 10, kan air laut naik tertarik ya uling ke atas
13: nanti. Mengantisipasi kemacetan yang semakin mengular di areal pelabuhan, pihak kepolisian sektor kawasan pelabuhan Gilimanuk bergerak cepat langsung berkoordinasi dengan ASDP, kantor unit penyelenggara pelabuhan Gilimanuk, serta balai pengelola transportasi darat atau BPTD untuk mencari solusi tercepat mengevakuasi kapal. Personil kepolisian juga telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan pengaturan ketat pada ekor antrean kendaraan agar tidak mengunci jalur utama keluar masuk Bali. Hingga saat ini, proses evakuasi penarikan kapal masih terus diupayakan di lokasi kejadian. Meski terjadi antrean panjang kendaraan yang didominasi angkutan logistik dan penumpang Jawa, situasi di area pelabuhan Gilimanuk dilaporkan tetap aman dan kondusif. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan ratusan atlet karate dari perguruan Gojukae sebali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gojukae Bali Cup 2026. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukae Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan.
14: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukae Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
15: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gujukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya Suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di Siba tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang bagus. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian.
14: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Go Cukai mampu menggelar kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forky Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Go Cukai atas nama Made Suciastuti.
16: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap lah ya, semua bikin kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih, memang. Ini berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Go Cukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias, mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
17: Keterlibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
18: Totalnya berapa tadi?
17: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas open.
14: Madeo Keartane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Go Cukai dan Forky Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Go Cukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing dinilai harus tepat sasaran. Transparansi pengolahan sampah jadi energi di Bali kembali disorot. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
19: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Dari padi dengan kemana angin berhembus, kemana rupiah terhadap dolar. Waduh, ternyata nilai rupiah saat ini berada di kisaran 17.650 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu rekor pelemahan terhadap rupiah ya. Dan udah pasti banyak karenanya, karena apa ya pelemahan ini ya, disebabkan oleh apa. Dan salah satunya adalah tentu kita tahu eskalasi konflik geopolitik. Ketegangan di Timur Tengah itu mendorong investor untuk memindahkan dananya ke aset yang pastinya dianggap aman ya, safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan juga emas. Nah, dua benda ini mempengaruhi juga rupiah ya. Dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat atau indeks dolar Amerika Serikat itu menguat ke level tertinggi di beberapa minggu akibat kekhawatiran inflasi global. Dan hal ini memperkuat spekulasi bahwa The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu akan mempertahankan atau menaikkan, bahkan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Dan salah satu yang melemahkan rupiah juga adalah kenaikan harga minyak. Meningkatnya ketegangan global itu berisiko mengganggu distribusi minyak. Dan tentu harga minyak mentah yang merangkak naik itu membuat pemerintah harus mengeluarkan cadangan devisa atau dolar Amerika Serikat lebih banyak untuk impor energi, sehingga menekan defisit anggaran. Dan yang terakhir yang membuat melemahnya rupiah, salah satunya adalah faktor domestik atau transaksi belanja. Adanya kehati-hatian untuk pasar menjelang rilis data transaksi berjalan, tercatat defisit akibat impor minyak serta tingginya permintaan falas untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo turut membebani nilai tukar rupiah. Nah, untuk memantau pergerakan nilai tukar harian yang terus diperbarui, itu Anda bisa menyimak melalui rri.co.id dan juga kanal informasi lain yang terpercaya tentunya. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu dan informasi untuk Anda. Untuk Anda yang pengen request, boleh WhatsApp di 0896781238300. Kita sama-sama mendengarkan Judika ada merelakannya.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Lakukan semua peringatan evakuasi dini yang disarankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah milik pemerintah. Kebanyakan orang masih sering mengabaikan peringatan evakuasi sampai akhirnya terlambat. Jika Anda berada di area luar ruangan tanpa ada tempat berlindung, maka segeralah menyingkir ke tempat yang lebih aman, namun tetap waspada dan berhati-hati ketika melangkah. Perhatikan juga arah aliran longsoran.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nih kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: This song is for you. You better listen.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok Info Lowongan Kerja 2026 terkait rekrutmen bersama BUMN 2026. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hawk, terdapat tautan pendaftaran di bio akun. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Turnback Hawk mengakses tautan yang bertulis di bio akun TikTok Info Lowongan Kerja _ 2026. Diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram. Turnback Hawk kemudian memasukkan kata kunci rekrutmen bersama BUMN 2026 ke mesin pencarian Google, dan hasilnya ditemukan pemberitaanpikiranrakyat.com. RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 bulan 3 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui portal forum Human Capital Indonesia atau FHCI, bumn.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci alur pendaftaran rekrutmen bersama BUMN ke mesin pencarian Google. Diketahui berdasarkan pemberitaan kompas.com yang tayang Maret 2025, pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 melalui laman rekrutmen bersama 2000.fhcibumn.id setelah registrasi dan seleksi administrasi, para pelamar akan mengikuti tes daring serta wawancara dan tes kesehatan. Informasi mengenai rekrutmen bersama BUMN dapat diakses melalui kanal resmi seperti fhcibumn.com, Instagram bumn.id, Instagram fhcibumn. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi tautan rekrutmen bersama BUMN 2026 yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan.

selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Gak boleh julid-julid di hari Senin gitu ya. Nanti rezeki kita loh seret banget kalau julidin orang. Tapi kalau kesel gimana dong ya? Gak apa-apa, itu turbulensinya hari Senin emang banyak banget nih pendengar Pro 1. Tapi semoga juga untuk pendengar masih enjoy, masih senang-senang aja di hari Senin ini. Semoga juga rezekinya semakin banyak. Kalau misalkan capek dengan kerja boleh rehat dulu sebentar. Ngopi masih boleh kayaknya ya di jam segini, tapi dikit, jangan banyak-banyak. Nanti gak bisa tidur karena besok harus aktivitas lagi kan ya. Dan untuk hari ini Indah udahan dulu nemenin ya, bareng sama Wandi Aziz juga mau pulang. Karena hari Senin energi kita udah pada habis nih ya, mau istirahat dulu. Setelah ini ada Hari Sukma yang siap menemani pendengar Pro 1. Sampai nanti di jam 8 malam di Denpasar sore ini. Sampai di sini perjumpaan kita di Denpasar siang ini. Terima kasih, kita akan jumpa di esok hari ya.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: liburan impian ke Bali. Kok malah bolak-balik ke kamar mandi? Bukan, ini bukan karena kebanyakan joget, tapi mungkin kena Bali belly. Yap, julukan lucu buat diare yang suka bikin wisatawan ketar-ketir ini. Penyebabnya sih biasanya bakteri nakal di makanan atau minuman yang kurang bersih. Sistem pencernaan kita jadi kaget gara-gara welcome party dari bakteri lokal. Tapi tenang, ada cara biar liburan tetap asik tanpa drama bolak-balik. Pilih makanan yang matang sempurna, minum air kemasan, dan yang paling penting, rajin cuci tangan. Jaga kebersihan diri dan pencernaan kamu, karena kunci liburan sehat ada di tanganmu.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Tahukah Anda? Di sekeliling Pantai Merah di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, banyak tumbuh sejenis rumput laut yang disebut sueda salsa. Rumput laut ini mengandung zat alkalin yang sangat tinggi. Zat ini, pendengar, membuat rumput laut berwarna merah. Air di sekitarnya pun menjadi kemerahan. Di luar musim gugur, rumput laut ini berwarna hijau. Namun saat musim gugur, sekitar bulan September, rumput laut ini berubah warna menjadi merah. Itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal dengan Pantai Merah.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
3: Pro 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2, lalu juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Dan juga pendengar, saat ini sudah akan segera berlangsung ini Ubud Food Festival 2026 yang akan kembali menghadirkan deretan program spesial bertaraf internasional melalui rangkaian special event dan juga chef table yang akan digelar pada 28 sampai 31 Mei 2026 di Ubud Gianyar. Iya, dan juga untuk Ubud Food Festival ini pendengar sudah memasuki tahun ke-11 penyelenggaraan dan memang Ubud Food Festival ini merupakan festival kuliner terbesar di Indonesia yang tahun ini mengusung tema Farmers, Guardians of Land and Sea dengan menghadirkan kolaborasi pada chef ternama Asia Tenggara hingga Amerika Latin. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin bulan ini masih bingung mau kemana, terus mau jalan-jalan ke Bali, bisa sekali untuk datang ke Ubud Food Festival di tanggal 28 sampai 31 Mei 2026.

beragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
0: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
0: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
0: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
0: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ricky Rantung, Haruskah Ku Mati Karenamu, sudah mengudara di Denpasar sore hari ini pendengar. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang suka baca buku atau penggemar buku, yang dimana Big Bad Wolf atau BBW Books akan kembali hadir di Bali, yang tentunya ini merupakan bazar buku internasional terbesar di dunia yang nanti akan hadir tentunya di tanggal 25 Mei sampai dengan 7 Juni 2026 dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam Wita di lantai 1 Discovery Mall Bali. Dan tentunya pendengar, untuk bisa masuk ke sini tanpa biaya masuk ya. Dan juga tentunya nanti di sini di BBW Bali 2026 juga akan ada diskon hingga 90%. Jadi untuk Anda yang sudah pingin banget nih punya beberapa buku, udah ada listnya gitu ya, bisa banget datang ke BBW Books di Discovery Mall Bali tanggal 25 sampai 7 Juni. Siapa tahu nanti bukunya ada di sana, serta juga pastinya Anda bisa dapatkan diskon sampai di 90%.

Iya, dan juga tentunya pendengar, setelah ini kami akan hadirkan kembali dan pasar sore hari ini dialog ruang UMKM. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik pencatatan keuangan pelaku usaha, masalah sepele yang berdampak besar. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak dialog ini, bisa sekali untuk langsung merapat ke Facebook RRI Pro 1 Denpasar, atau Anda simak juga melalui FM 105,2 dan juga aplikasi RRI Digital. Tentunya untuk dialog ruang UMKM ini akan kami mulai nanti pendengar setelah tentunya satu lagu nanti kami putar di pukul 4, nanti di pukul 4.05 kami akan mulai dialog ruang UMKM ini. Jadi untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat fit.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dialog Ruang UMKM, kita akan berbincang-bincang mengenai topik pencatatan keuangan pelaku usaha, masalah sepele yang bertampak besar. Jadi untuk Anda pendengar, bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui Facebook tentunya di RRI Pro 1 Denpasar. Lalu juga Anda bisa menyimaknya melalui FM 105,2 MHz dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownloadnya melalui Play Store pendengar. Serta untuk Anda yang selama dialog ini ada mungkin ingin bertanya atau sharing-sharing juga bersama narasumber kami di studio, bisa sekali juga pendengar untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya pendengar ya, di mana banyak pelaku usaha yang mungkin fokus pada strategi pemasaran dan juga kualitas produk, namun seringkali nih melupakan satu pondasi keuangan, yaitu adalah pencatatan keuangan. Karena tentu sekali ini sering dianggap sepele, padahal manajemen keuangan itu yang tentunya mungkin berantakan seperti itu ya pendengar ya, bisa menjadi bom waktu bagi keberlangsungan sebuah bisnis. Dan tentunya untuk hal itu kita akan kupas tuntas nanti bersama Bu Erli Sali yang sudah hadir di studio. Langsung aja Sukma sapa Bu Erli Sali SE BKP CTAP yang sudah hadir di studio RRI Denpasar. Selamat sore Bu Erli.
1: Sore.
0: Kabar baik ya Bu?
1: Baik tentunya.
0: Terima kasih Bu Erli sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Walaupun memang kayaknya sekarang ini di Hayamuruk 70 udah mulai agak-agak sendu nih ya. Kenapa iya. Nih ya? Padahal tadi panas banget gitu. Kita akan berbincang-bincang mengenai pencatatan keuangan pelaku usaha, masalah sepele yang berdampak besar. Sebenarnya Bu Erli, kenapa nih pencatatan keuangan itu sangat penting gitu ya untuk para pelaku usaha, baik memang untuk pelaku usaha yang masih merintis maupun yang memang sudah berkembang besar, Bu Erli, silakan.
1: Sebelumnya salam kenal pemirsa dimanapun berada. Nama saya Erli Sali. Brand kita adalah Lisana Online Accounting and Tax Consultant. Kami ada di 5 cabang, ada di Tangerang Kota, BSD, Bandung dan juga Bali. Kami juga pada akhirnya expand ke luar kota dan ke depannya kami juga ingin expand ke seluruh kota di seluruh Indonesia.
0: Luar biasa. Oke, baik.
1: Nah, menurut saya kenapa begitu pentingnya? Karena ketika mungkin administrasi Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu tentunya bisa fokus kembangin omset. Karena selama ini gak fokus ya. Fokusnya gimana pembukuan, gimana pajak. Kalau ininya saja masih berantakan, saya rasa bagaimana ke depannya mau mengembangkan omset tentunya gitu.
0: Oke, baik, maka dari itu pencatatan keuangan tuh menjadi hal yang sangat penting ya Bu Erli. Oke, baik, dan sejauh ini kesalahan fatal yang mungkin Bu Erli juga sering lihat gitu ya, yang sering dialami ya, seperti itu apa aja nih Bu?
1: Jadi kalau saya lihat pertama kali orang usaha, dia pertama kali fokusnya adalah gimana ngembangin omset. Tentunya
0: marketing
1: mungkin
0: gitu ya.
1: Marketing nih, gimana eksis di pasaran, mungkin bagaimana produknya laku, mungkin jadi efeknya jual, mungkin serendah-rendahnya, enggak mandang mungkin siapa customer yang enggak pilih-pilih ya, seperti itu. Jadi efeknya adalah nanti mungkin kedepannya karena dia enggak melakukan pencatatan, dia enggak tahu nih piutang yang gak tertagihnya sebanyak apa. Ternyata dia jualnya mungkin sangat rendah, gak nutup biaya, biaya-biayanya. Jadi akibatnya kedepannya menjadi fatal kalau menurut saya. Jadi pembukuan dan pajak adalah hal yang paling dilupakan. Nah kalau udah ngalamin tuh baru deh, oh iya ada yang terlupakan nih ngomongin masalah pajak dan pembukuan, seperti itu.
0: Oke, biasanya dampak yang akan terasa apa aja tuh Bu Erli?
1: Dampaknya kalau saya lihat pengusaha tidak bisa ya untuk melihat misalnya contoh tuh contoh piutang-piutang, dia nggak mencatat secara real time, mungkin nggak mencatat secara benar ya, jadi nggak real time, jadi dia nggak tahu, mungkin kasih ke customer ternyata piutangnya masih numpuk, Misalnya seperti itu, piutangnya masih numpuk, dia kasih aja barangnya, akibatnya nggak bisa kebayar, cash flow-nya jadi minus.
0: Minus ya. Oke, baik, itu ya. Padahal memang pencatatan keuangan ini merupakan hal yang sepele tapi berdampak besar seperti itu.
1: Iya,
0: namun
1: iya,
0: sering terlupakan berarti Bu Erli.
1: Sering kalau menurut saya. Banyak banget pengusaha yang pastinya pertama kali dia mikirin ngembangin omset, dia mikirin gimana eksis, gimana produknya laku di pasaran. Mungkin ada tapi jarang ya kalau menurut saya.
0: Oke, baik, mungkin ada juga yang merasa laporan keuangannya sudah benar gitu ya Bu Erli ya, tapi ternyata salah. Apakah
1: iya,
0: pernah Bu Erli juga menemui kasus seperti ini?
1: Karena kebanyakan mungkin yang di otak pengusaha adalah, oh selama saldonya, saldo kas dan bank, balance gitu ya,
0: ya.
1: Ternyata kan bukan saldo kas dan bank aja ya.
0: Seharusnya
1: akun-akunnya
0: aja,
1: juga kan harus diperhatikan nama akunnya. Nah terkadang lupa untuk mencatat mungkin hutang, pengakuan hutang, piutang yang mungkin pengakuan pendapatan, kan accrual ya, bukan hanya cash basis gitu. Seperti itu sih kalau saya lihat ya. Belum lagi pembebanan biaya-biaya, misalnya ngomongin HPP, salah pembebanan, kita merasa mungkin produknya untung, ternyata rugi. Nah
0: ya,
1: ini juga berdampak gitu.
0: Oke, berarti memang untuk pencatatan keuangan untuk pelaku usaha ini tidak sesederhana udah balance aja gitu ya Bu?
1: Enggak, tidak.
0: Ternyata memang harus dibuat secara serinci mungkin seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, belum lagi kalau kita tuh bicarakan ngomongin pajak ya.
0: Betul.
1: Ngomongin pajak, salah akun juga berakibat cukup fatal kalau saya lihat. Jadi misalnya ngomong biaya pemeliharaan misalnya kendaraan gitu ya, ternyata kan di dalamnya mungkin ada spare partnya juga, ada servisnya juga. Kalau kita gabungkan menjadi satu akun, fatal. Orang pajak menganggap, oh biaya pemeliharaan nih ada pajaknya. Nah itu yang mungkin banyak orang yang kurang paham mengenai ini.
0: Oke, baik. Namun sebenarnya ilmu tentang pencatatan keuangan yang lebih rinci seperti ini itu biasanya kita bisa dapatkan atau pelajari dari mana aja nih Bu Erli?
1: Banyak sih sebenarnya kursus-kursus ya. Cuman kalau menurut saya mungkin yang menjadi pertama kali gitu ya. Kalau kita lihat kan banyak program nih dijual di pasaran ya. Jadi program semua canggih sih canggih sebenarnya. Tapi yang jadi sandungan adalah ketika SDM-nya membuat atau men-setting dah. Kalau ngomongin program kan kita harus setting dari awalnya ya.
0: Betul.
1: Ngomongin master customer, supplier, tentang produk. Nah ininya salah setting. Jadi program secanggih apapun, kalau kitanya memang salah setting, udah akibatnya fatal. Jadi laporan keuangan mungkin jadi salah besar gitu, seperti itu.
0: Oke, baik seperti itu. Lalu juga sebenarnya mungkin ada juga ya untuk beberapa UMKM yang masih merasa, oh nggak apa-apa deh ini uangnya kita jadikan satu aja dulu sama keuangan pribadi gitu. Atau juga misalnya untuk pencatatannya uangnya dicampur seperti itu. Jadi uang pribadi dan uang untuk usaha itu tidak dipisahkan seperti itu. Apa sebenarnya dampak nyata mengenai hal ini Bu Erli?
1: Banyak kalau menurut saya yang seperti itu ya.
0: Banyak ya.
1: Banyak karena dia menganggap oh sama aja yang punyanya gitu kan.
0: Ini kan punya
1: karena,
0: saya juga
1: karena
0: gitu
1: kan
0: ya.
1: Karena kebanyakan mungkin family business ya. Bukan dengan orang lain gitu ya.
0: Betul.
1: Cuman kalau menurut saya kalau digabung, kita nggak tahu nih yang menghasilkan tuh yang mana. Ya siapa tahu pribadinya juga punya usaha ya. Kita nggak tahu yang menguntungkan yang mana gitu ya. Yang menghasilkan yang mana, dari pribadi kah atau dari usaha. Atau nanti mungkin ada biaya-biaya ya. Kita menganggap bisnisnya udah menguntungkan gitu ya. Ternyata biayanya diambil dari pribadi.
0: Pribadi
1: ya.
0: Itu dia. Atau nggak sebaliknya gitu.
1: Atau
0: ya.
1: Atau sebaliknya. Seperti itu.
0: Iya itu.
1: Salah kapa deh pengusahanya.
0: Iya kalau kayak gitu juga nanti untungnya nggak tahu berapa gitu ya Bu Erli.
1: Iya seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti memang ini dalam membuka suatu usaha ternyata bukan hanya soal branding atau marketing yang harus diperhatikan seperti itu ya, tapi juga pencatatan keuangan ini juga harus dipelajari mungkin sejak awal ya.
1: Sejak awal kalau menurut saya. Cuman susahnya ini kan ilmu spesialis ya. Tentunya ya harus belajar dulu ya. Mungkin ya bidangnya spesialis gitu.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya walaupun dicatat di buku aja gak apa-apa sebenarnya Bu Erli ya? Atau memang perlu lebih detail kah untuk pencatatan keuangan ini supaya nanti untuk pelaporan pajaknya lebih mudah atau seperti apa seperti itu Bu Erli?
1: Kalau menurut saya kan gini ya, kalau misalnya ini kan juga menyikapi ya, korteks semakin ketat.
0: Betul.
1: Semakin banyak integrasinya, kita juga harus menyikapi kita harus bebenah diri membuat laporan keuangan yang proper gitu kalau menurut saya. Kalau misalnya nanti nih ke depannya, ini bukan ngomongin pajak saja ya. Misal investor mau masuk. Nah, ini pun juga mungkin ada kasus di mana investor baru mau masuk, wah, enggak punya laporan keuangan. Kenapa kita enggak bebenah diri? Kita kan juga mau ya usaha kita menjadi besar gitu tentunya.
0: Iya, mungkin si pelaku usaha enggak mengira bakal gede juga usahanya seperti itu. Jadi, pas ketika usahanya sudah ada investor yang masuk, baru deh kelabakan mengenai pencatatan keuangan yang belum punya atau belum lengkap juga seperti itu ya, Bu Erli. Ya, berarti memang perlu dari awal.
1: Perlu dari awal sebenarnya, dan kita pun bisa untuk intinya mungkin seperti membuat keputusan ya. Misalnya gini, kita jual produk A misalnya gitu ya. Oh, ternyata produk A rugi karena kita membuat pembukuan dari awal. Kita tahu nih, oh, produk ini enggak usah dia dijual lagi. Oh, gitu
0: iya,
1: ya. Kalau produk B menguntungkan, tapi jangan sampai salah ya. Ternyata A jadi B, B jadi B, itu juga babe urusannya gitu.
0: Oke, okay. Berarti memang perlu ini juga ya. Kita sebagai individu juga bisa menilai sebenarnya apa strategi untuk bisa mempertahankan usaha kita itu ya, Bu Erlia. Berarti karena memang dengan adanya pencatatan keuangan ini pastinya kan yang baik ya seperti itu, pastinya nanti untuk uang yang memang ditujukan untuk di usaha, pastinya nanti di sana kita akan bisa tahu, oh ternyata usaha ini sudah sebulan menghasilkan segini, lalu juga menghabiskannya berapa, apakah minus atau tidak, lalu juga mungkin beberapa produk ada yang tidak ada, gimana ya, ada yang penjualannya sedikit seperti itu ya, jadi bisa di cut seperti itu. Nah, itu juga memang penting ya, pencatatan keuangan ini bukan sekedar pencatatan keuangan saja seperti itu ya,
1: penting. Misalnya di suatu daerah ya, misalnya buka cabang nih gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada pencatatan keuangan yang rapi gitu ya, kita nggak tahu di suatu daerah itu ini untung atau rugi ya.
0: Iya, itu dia.
1: Akhirnya kita terus aja uangnya mungkin kita modal bertambah gitu ya. Ternyata rugi gitu ya. Siapa yang tahu, maksud saya seperti itu gitu.
0: Iya, berarti kayak tanpa sadar uangnya keluar terus,
1: keluar
0: gitu
1: terus
0: ya.
1: Dari pribadi.
0: Iya, dari pribadi.
1: Top up terus.
0: Oke, baik Bu Erli. Setelah ini kita akan sambung kembali ya perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tentu saja Anda bisa sekali untuk bergabung juga bersama kami atau sharing-sharing melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Setelah ini kami akan sambung kembali perbincangan kita. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
3: Evin, lagi ngapain nih?
4: Lagi minum kopi mahal lagi.
5: Iya dong, lagi pengen ngerasain sensasi kopi baru. Katanya sih ini kopi spesial, langsung dari biji kopi pilihan.
3: Wah, enak banget ya, bisa ngopi mahal tiap hari. Tapi, pernah kepikiran gak sih, kalau uang segitu ditabung buat beli mesin kopi sendiri gimana?
5: Hah? Beli mesin kopi sendiri? Mendingan duitnya buat beli kopi enak aja tiap hari.
3: Coba deh dipikir lagi, Vin. Kalau beli mesin kopi sendiri, kamu bisa bikin kopi seenak yang kamu mau tiap hari. Kamu gak perlu keluar uang banyak. Selain itu, mesin kopi itu kan bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi secara nggak langsung, udah investasi loh buat masa depan.
5: Wah, bener juga ya. Investasi nggak harus selalu soal saham atau properti doang kan?
3: Bener banget, investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak nabung untuk beli barang yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Intinya, investasi itu cara kita menanamkan uang biar bisa tumbuh dan berkembang.
6: Investasi itu gak sesulit yang dibayangkan. Mulai dari hal-hal kecil, kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Yuk mulai investasi sekarang juga.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore hari ini, Dialog Ruang UMKM. Kita masih bersama dengan Bu Erli Sali berbincang-bincang mengenai pencatatan keuangan pelaku usaha, masalah sepele yang berdampak besar. Dan tentu saja pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Lalu Anda juga bisa menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital serta live streaming di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Di sini juga saya ingin menyapa ada Pak Wayan Siaje, terus juga ada Pak Ari Astra yang masih menonton, serta sudah banyak juga yang kirim stiker love ya dan juga tanda jempol di laman Facebook RRI Denpasar. Anda bisa sekali juga tentunya untuk menyimak melalui Facebook kami yang pendengar di RRI Pro 1 Denpasar, serta untuk Anda juga pendengar yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai pencatatan keuangan pelaku usaha, bisa sekali untuk langsung bertanya atau menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, atau juga lebih mudahnya pendengar, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar Facebook kami. Tentu saja pendengar, masih bersama dengan Bu Erli Sali di studio. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pencatatan keuangan pelaku usaha yang ternyata menjadi hal yang krusial juga dan harus dipersiapkan dari awal ya. Mungkin dari awal perusahaan tersebut atau usaha tersebut terbentuk gitu.
5: Iya, ya, iya. Benarnya seperti itu.
4: Oke, baik. Dan juga Bu Erli, kalau misalnya ngomongin mengenai pencatatan keuangan seperti itu, sebenarnya pencatatan keuangan yang seperti apa yang harus dibuat oleh para pelaku usaha? Tadi Bu Erli sudah sempat singgung satu mengenai jikalau bisa kita buat yang memang proper seperti itu. Apakah harus juga ada yang pencatatan keuangannya real time seperti itu? Karena memang sekarang seringkali kita lihat juga bahwa pencatatan keuangan itu mungkin udah lewat seminggu baru kita catat seperti itu. Silakan Bu Erli.
5: Iya, yang pertama udah pasti real time ya. Soalnya kalau kita nggak tahu real time, yang tadi saya bilang, misalnya kita ngomongin piutang, kita ngasih lagi tuh barang ke customer, ternyata nggak bisa bayar, oh ternyata udah numpuknya mungkin lebih dari sekian gitu ya. Wah, itu bahaya sekali. Terus yang kedua, ya kalau kita bicarakan tentang ngomongin akuntansi ya, udah tentu berarti harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Nggak bisa ngasal nih, seperti itu ya.
4: Oke, baik, berarti memang itu ya untuk dari pencatatan keuangan ini lebih baik memang real time dan dibuat secara proper ya Bu Erli ya.
5: Iya.
4: Supaya nanti juga nggak terkejut ya. Oke, baik, lalu bagaimana dengan evaluasi? Apakah perlu evaluasi juga mengenai pencatatan keuangan ini Bu Erli?
5: Yang jelas mesti review ya. Review satu ya? Mungkin biasa kan yang kerjakan mungkin staff ya, manajer yang review. Dan untuk pengusaha itu kan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Ketika diketahui, oh semester mungkin semester 1 aja sudah rugi. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya
4: dari kerugian tersebut.
5: Iya ya.
4: Oke, baik, itu juga berarti pentingnya pencatatan keuangan ya secara tidak langsung ya.
5: Iya.
4: Bisa langsung kita gunakan untuk menilai untuk produk kita seperti apa gitu ya.
5: Iya,
4: usaha kita
5: perusahaan ini mau gimana gitu.
4: Perusahaannya mau gimana seperti itu. Lalu juga untuk belakangan ini atau sejauh Bu Erli melihat seperti itu, seberapa sering kesalahan terjadi Bu Erli mengenai kurangnya pemahaman dibandingkan dengan adanya kelalaian atau emang disengaja seperti itu?
5: Kalau menurut saya lebih banyaknya sih mengenai kurang paham.
4: Kurang paham ya.
5: Bukan bukan disengaja atau ini ya, kalau menurut saya ya kurang paham, karena menurut saya ini kan ilmu spesialis yang tentunya kan harus dipelajari. Misalnya awal kita ngomongin jurnal. Jurnalnya apa nih gitu ya? Misalnya jurnal pengakuan untuk penjualan, jurnalnya seperti apa? Nah, soalnya kan kalau kita mungkin sering interview orang ya. Saya enggak tahu apa kebanyakan mungkin karena sistem otomatis-otomatis sehingga ketika ditanya nih mengenai jumlah penjualan aja enggak tahu. Seperti itu.
4: Okay.
5: Yang pernah terjadi ya.
4: Berarti memang kurangnya pemahaman, edukasi berarti juga ya.
5: Iya,
4: Bu Erli ya.
5: Iya.
4: Dan tentu saja hal ini tadi Bu Erli juga sudah sampaikan bahwa sekarang sudah banyak sih ya untuk pelatihan-pelatihan atau info-info seperti ini. Memang kita harus dituntut bisa searching ya.
5: Searching
4: dan mencari tahu apa itu mengenai pencatatan keuangan. Lalu juga untuk hal yang harus dimiliki mungkin oleh pedagang yang kecil, mungkin Bu Erli apa aja nih pencatatan keuangan apa aja yang harus dicatat gitu.
5: Maksud saya gini ya, misalnya ya usahanya masih mikro gitu ya. Mungkin pertanyaannya apakah harus juga gitu ya kami membeli program dan sebagainya. Menurut saya gini, kalau misalnya mungkin masih kecil ya, kita berlatih dulu deh. Kita pakai Excel ya. Excel ini kan ada mengandung rumus-rumus.
4: Betul.
5: Itu dulu dijalani gitu ya. Kalau itu aja sudah rapi ya, silakan mungkin banyak program juga mungkin yang murah-murah dijual di pasaran gitu.
4: Oke, baik, berarti memang itu dia ya, mulai dari Excel aja dulu bisa juga.
5: Iya,
4: ya
5: bisa
4: Bu
5: juga
4: ya. Oke, itu juga menjadi suatu ini ya sebenarnya ya, mungkin gambaran untuk pendengar yang mau buka usaha. Ternyata tidak semudah untuk branding dan marketing aja, tapi juga pencatatan keuangan di sini punya andil yang cukup besar juga ya Bu Erlis ya.
5: Iya.
4: Oke, baik, lalu juga untuk laporan keuangan yang sehat dan tidak sehat itu apa aja nih bedanya Bu Erlis?
5: Sebenarnya gini, misalnya banyak orang yang nggak paham, jadi mungkin beranggapan oh kalau laba udah pasti nih cash flow-nya positif, belum tentu. Sebenarnya usaha yang sehat itu otomatis ya, Laba iya pasti. Tentunya juga ngomongin cash flow. Cash flow-nya harus positif. Soalnya kalau cash flow negatif, berarti kesimpulannya usaha itu tidak mampu nih membayar hutang. Ini pasti ada yang salah nih cara untuk penanganan keuangan kalau menurut saya seperti itu.
4: Oke, baik, itu ya berarti mengenai laporan keuangan yang mungkin yang sehat dan tidak sehat, padahal sama-sama kelihatan rapi nih gitu Bu Erli.
5: Tapi kan belum tentu ya, misalnya adanya ya itu masalah cash flow kalau menurut saya, mungkin terlewat ya. Lihatnya cuma labanya aja, oh labanya untung gitu ya. Perusahaannya untung tapi belum tentu. Cash flow-nya yang harus diperhatikan kalau menurut saya.
4: Oke, baik. Tapi sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk pelaku UMKM atau pelaku usaha yang mempunyai usaha untuk mulai merekrut tenaga akuntan mungkin Bu, untuk bisa yang profesional seperti itu ya, daripada mengerjakan semuanya sendiri. Mungkin ada yang pengetahuannya masih terbatas atau juga tenaganya juga terbatas seperti itu Bu Erlis.
5: Menurut saya sih mungkin ya kalau dari awal kan kesulitan ya. Betul. Saya rasa untuk bayar. Kalau menurut saya sih mungkin udah menjelang mungkin omset di atas 4,8 atau mungkin hampir menyentuh ya 4,8, saya rasa sudah mulai ya. Soalnya bisa aja dikerjakan sendiri, tapi kan masa fokusnya pengusaha gimana ngomongin pembukuan dan pajak gitu ya. Tapi fokusnya gimana di ada osos gitu ya. Entah konsultan pajak atau orang yang mumpuni lah kalau menurut saya ya. Tapi pengusaha tuh bisa fokus ngembangin omset.
4: Iya, itu berarti nanti itu ya seperti yang Bu Erli sudah sampaikan, mungkin di awal masih kesusahan seperti itu. Jadi nanti ketika pendapatan dari usahanya itu sudah mencapai 4,8 seperti
5: ya, sudah bisa mencukupi untuk bayar ya,
4: untuk bayar ya. Akhirnya bisalah untuk merekrut tenaga yang profesional ya untuk mengurus mengenai khusus memang pencatatan keuangan ini ya Bu Erlis ya, karena memang ya supaya kita tidak bercabang juga ya mungkin ownernya ya.
5: Iya, soalnya jangan kan pengusaha, saya ngerasain sendiri ya sebagai pengusaha juga dong ya saya ya. Jadi sibuk sekali, kita kan juga mikirin ya gimana mengembangkan omset, gimana ekspansi. Nah, urusan begitu aja kalau dicampur sama ini pembukuan gimana ya, finance saya gimana, kayaknya gak bakal keburu deh.
4: Langsung udah pusing duluan.
5: Iya, apalagi pajak ya, ngomongin pajak saya gimana ya, saya rasa gak akan keburu ya.
4: Iya, apalagi kalau usahanya gak cuma satu.
5: Iya, usahanya banyak ya pengusaha.
4: Itu dia, mungkin pasti ya akan lebih pusing lagi untuk ngurusin pencatatan keuangan. Tapi memang ini merupakan hal yang sangat penting sekali pendengar, yang memang seringkali juga dilupakan ya, dan seringkali digabungkan uangnya dengan uang pribadi seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Erli sendiri ada nggak sih saran tentunya agar untuk para pengusaha yang mungkin basisnya masih UMKM, untuk nanti uangnya itu dipisah dari awal seperti itu
5: ya. Pertama kali sih misalnya ya, memang misalnya punya CV atau PT sendiri, otomatis kan harus bikin rekening PT dan CV sendiri ya. Kalau memang mungkin ada kebutuhan usaha, misal ada kebutuhan pribadi ya, kan uangnya kan bisa apakah pemegang sahamnya mungkin atau direkturnya mungkin digaji gitu ya, atau mungkin bagi dividen atau bagi pref ya. Kalau itu CP bisa seperti itu gitu. Jangan kebutuhan rumah dimasukkan dikeluarkan langsung gitu. Enggak begitu ya.
4: Karena pastinya itu selain buat pusing juga pastinya akan berdampak yang kurang baik juga ya untuk pertumbuhan dari usahanya ya Bu Erli ya.
5: Iya, semuanya jadi tidak dibatasi ya.
4: Jadi kayak bingung nih sebenarnya, kok uangnya banyak tapi ternyata uang perusahaan ini pakai nih.
5: Iya, seperti itu sih.
4: Oke, baik Bu Erli. Setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama.
6: Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
7: Sayang, handphone kamu mana?
8: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
7: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
8: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
7: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
8: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
7: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
8: Apa itu?
7: Air,
8: cabut dulu colokannya. Aduh.
7: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
8: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
7: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan hidup limpah disediakannya. Namun, kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Kerusakan alam terjadi karena cuaca dan manusia. Cuaca ekstrim mengakibatkan kerusakan alam seperti pohon tumbang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Namun, kelalaian manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan alam.
1: Beberapa cara menyelamatkan dan mencegah kerusakan alam, misalnya memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan pupuk, sehingga mengurangi limbah sampah yang dibuang. Selain itu, penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul untuk mencegah bencana longsor. Stop membuang limbah ke sungai dan laut. Dan membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan tertentu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Dialog Denpasar sore hari ini, Ruang UMKM. Kita berbincang-bincang mengenai pencatatan keuangan pelaku usaha, masalah sepele yang berdampak besar. Tentu saja pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak dialog ini melalui laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, serta tentunya melalui FM 105,2 dan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga untuk pendengar yang ingin sharing-sharing atau bertanya, bisa sekali menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tentu saja masih bersama Bu Erli Sali di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita masih berbincang-bincang mengenai pencatatan keuangan pelaku usaha. Mungkin dari Bu Erli punya nggak nih Bu, pengalaman pribadi gitu ya, mungkin dari orang pengalaman pribadi saat melihat gitu ya, atau punya customer mungkin atau klien yang ketika laporan keuangannya ternyata banyak kesalahan seperti itu dan juga langsung bisa merugikan perusahaannya. Pernah nggak Bu Erli?
6: Jadi gini, biasanya klien masuk ke kami itu bukan rapi ya.
5: Bukan rapi ya. Biasanya,
6: kalau nggak berantakan ya baru ya.
5: Okay.
6: Seperti itu, dan mereka tidak punya SDM ya yang mumpuni, jadi akhirnya akses kepada kami gitu. Jadi misalnya laporan keuangan yang nggak rapi dari awal dan kita bantu rapikan, wah itu lumayan loh.
5: Lamanya
6: sangat lumayan,
5: ya.
6: Makan waktu. Kalau udah nggak rapi makan waktu, lebih baik mungkin menginput dari awal kalau menurut saya. Ketimbang kita mungkin mencari kayak seperti benang kusut ya, agak sulit kalau menurut saya.
5: Oke, baik, seperti itu ya, itu pengalamannya Bu Erli. Memang yang datang nggak ada yang rapi gitu ya.
6: Iya.
5: Banyak memang yang tidak rapi, lalu juga memang ada yang dari awal belum buat seperti
6: iya,
5: itu ya.
6: Atau baru. Gitu,
5: baru. Tapi harus ingetin lagi dong ya Bu ya. Kemarin uangnya dipakai apa aja, pengeluarannya apa aja gitu
6: iya,
5: ya.
6: Telusurinnya itu lumayan. Telusurinnya. Makan waktu lah. Bisa tapi makan waktu itu aja.
5: Bisa
6: sih.
5: Tapi makan waktu. Iya. Biasanya kalau kayak gitu berapa lama Bu Erli?
6: Tergantung ya, banyak atau tidaknya transaksi.
5: Wah,
6: kalau
5: iya,
6: banyak berbulan-bulan.
5: Oh, berbulan-bulan.
6: Tapi kalau misalnya
5: ya,
6: gak banyak sih cepet ya.
5: Oke, baik. Tapi juga Bu Erli, saat ini memang untuk aplikasi pencatatan keuangan juga ada ya seperti itu. Namun ada juga masyarakat yang mungkin atau pelaku usaha yang khawatir dengan keamanan datanya mereka di sana, seperti itu. Kalau dari Bu Erli sendiri, ada nggak tips Bu Erli untuk membuat catatan keuangannya ini tentunya aman, untuk kerahasiaannya juga aman, seperti itu?
6: Kalau menurut saya sih, banyak software dijual di pasaran udah pasti canggih ya. Mm-hmm. Banyak juga yang sudah memperoleh ISO untuk keamanan data gitu ya. Dan kalau menurut saya, ini program semuanya canggih. Jadi ini mau tergantung SDM-nya nih yang kerjakan. Gimana nih SDM-nya setting dari awal gitu ya. Jadi kan kalau program, kalau misalnya masuknya benar, udah pasti hasilnya benar.
5: Yeah.
6: Kalau masuknya salah, udah pasti hasilnya salah. Mungkin itu aja sih kalau menurut saya.
5: Oke, baik. Berarti kalau menggunakan software ini, minim ada kesalahan baru ya Bu Erli?
6: Harusnya begitu. Kalau syaratnya adalah, mungkin yang saya garis bawahi adalah setting semua masternya memang benar dari awal.
5: Oke, baik. Dari awal emang udah harus benar, dan juga yang ngurusin itu emang kayaknya harus khusus deh satu orang ya.
6: Iya. Soalnya misalnya yang sering mungkin jadi trouble adalah mungkin karyawan gitu ya, karyawannya mungkin resign gitu di tengah-tengah tahun, mungkin di sana. Ini kesulitan kalau menurut saya. Akhirnya datang kepada kami mungkin dalam situasi sudah berantakan gitu.
5: Oke, itu ya, karena memang peralihan pegawai juga atau staff bisa membuat pencatatan keuangannya juga jadi ngestak ya Bu.
6: Iya, ngestak. Misalnya tadi kompeten gitu ya, yang lain yang
5: mau nyari lagi
6: yang agak susah gitu.
5: Oke, tapi kalau sekarang Bu Erli, kita lihat mungkin UMKM yang mungkin agak alergi gitu ya, berurusan dengan yang namanya angka-angka gini, atau malas juga untuk berurusan sama angka-angka pembukuan ini. Kalau dari Bu Erli ada saran mungkin?
6: Yang harus dipahami oleh pengusaha itu dari awal, kita harus memang membuat pembukuan yang rapi ya. Mungkin yang tadi kita udah bahas mengenai dari rapi itu, apalagi udah real time, kita bisa mengetahui posisi saldo keuangan kita seperti apa gitu. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi keputusan pengusaha ya. Ini apakah usahanya mau dilanjutkan atau tidak? Nah, ini pengaruh kalau menurut saya.
5: Oke, baik, seperti itu. Berarti memang walaupun untuk UMKM pun pencatatan keuangan ini sangat penting ya, untuk bisa tahu dan bagaimana nih usahanya, apakah menguntungkan sejauh ini, ataukah ada produk yang memang sepi peminat dan bisa kita ganti, seperti itu ya Bu Erli. Oke, baik. Dan juga tadi Bu Erli sudah sampaikan, memang kalau yang Bu Erli sering dapatkan kliennya seperti itu, pencatatan keuangannya memang tidak rapi seperti itu. Namun kalau bagi beberapa pelaku usaha yang sudah terlanjur berantakan nih Bu pembekuannya, langkah pertama yang bisa dimulai untuk memperbaikinya apa aja nih Bu Erli?
6: Kalau menurut saya, kita kan tujuannya mau rapi ya.
5: Betul.
6: Jadi di cut off. Diketahui saldo, mungkin udah berantakannya luar biasa dah, udah gak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Kalau enggak memakan waktu mungkin dari usahanya misalnya dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau menurut saya cut off.
5: Di cut off
6: misalnya total piutang berapakah? Mungkin bisa juga menggunakan jasa auditor ya. Untuk misalnya piutangnya berapa sih yang benar? Hutangnya berapa sih? Kalau saldo kas kan kita bisa opname secara fisik ya. Kalau saldo persediaan juga sama, bisa opname secara fisik gitu ya. Kalau bank kan ngelihat tinggal saldo bank saja gitu.
5: Oke, baik, seperti itu mengenai laporan keuangan yang mungkin udah terlanjur berantakan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya udah mumet banget, memang baiknya langsung konsultasi aja ya Bu.
6: Iya.
5: Dibantu aja seperti itu.
6: Iya, soalnya kan gak mungkin ya mundurnya sampai misalnya dari awalnya berantakan udah 20 tahun misal usahanya.
5: Waduh.
6: Gak mungkin juga kita menggali sampai 20 tahun yang lalu gitu.
5: Kayaknya itu perlu waktu yang panjang banget gitu ya.
6: Iya, sangat panjang dan buang waktu.
5: Buang waktu ya, Bu Erli. Oke, baik Bu Erli, karena juga waktunya sudah semakin merapat ke menit ke 50. Mungkin sebagai closing statement, adakah pesan yang ingin Bu Erli Sali sampaikan kepada pendengar atau masyarakat mengenai pentingnya pencatatan keuangan bagi pelaku usaha ini, Bu Erli? Silakan.
6: Jadi laporan keuangan itu sangat penting ya. Bukan hanya ngomongin pajak, bukan ngomong untuk kepentingan bank gitu ya, tapi juga untuk navigasi buat pembisnis, semua pembisnis usaha gitu. Jadi bisa menentukan langkah nih, apakah kita mau expand, apakah kita mau lanjutin, atau mungkin tidak akan lanjutkan bisnis ini gitu. Apalagi kalau kita ngomongin pajak ya, sekarang ini kan dengan adanya sistem baru di era koteks ini kan semakin ketat ya, dan pembisnis usaha harus membenahi laporan keuangan semuanya, supaya kalau misal nanti mudah-mudahan ya pajak tidak pernah melakukan pemanggilan melalui SP2DK gitu ya, kalau kita udah masuk akal, misalnya profitnya masuk akal, ngomongin tentang misalnya persentase pajak masuk akal, saya rasa semua bisa membantu. Jadi kita pun aja sebagai konsultan pajak ya, jadi kita pun lagi buatin sistem untuk melihat laporan keuangan itu masuk akal atau tidak gitu. Seperti itu.
7: Oke, baik, luar biasa, itu juga inovasi juga ya.
6: Iya, karena saya yakin kalau misalnya laporan keuangan sudah rapi, pengusaha pun bisa fokus ngembangin omset.
7: Iya.
6: Itu yang mungkin menjadi impian semua,
7: impian
6: orang,
7: semua orang ya. Di tengah rumitnya mungkin Cortex untuk saat iya. ini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Erli sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga berbagi informasi tentunya bersama dengan pendengar mengenai pencatatan keuangan pelaku usaha. Sukma akan tutup untuk dialog Denpasar sore hari ini, Ruang UMKM bersama dengan Bu Erli Sali. Terima kasih untuk pendengar juga yang sudah membersamai kami dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan Sukma akan tutup dengan selamat sore pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Fokus.
1: Selamat sore. Pungutan wisatawan asing di Bali dinilai belum optimal. Belum ada vaksin khusus hantavirus, PHBS jadi upaya pencegahan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Dewata, sore ini kita awali dengan informasi terkait pengawasan pemanfaatan dana PWA. Pengawasan dan pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali dinilai belum optimal. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi serta dampak penggunaan dana tersebut bagi sektor pariwisata daerah.
3: Nilai pungutannya dari target kan masih belum sesuai ekspektasi.
4: Pengelolaan dan pengawasan dana pungutan wisatawan asing PWA di Bali masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum menunjukkan transparansi yang memadai, terutama dalam pemanfaatan dana di lapangan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara, kepada RRI menjelaskan capaian PWA sejak 2024 masih belum sesuai ekspektasi. Pada tahun tersebut, dari sekitar 6,3 juta kunjungan wisman, potensi pendapatan seharusnya mendekati 1 triliun rupiah, namun realisasinya hanya 318 miliar rupiah atau sekitar 32% dari target. Ia menambahkan, pada 2025 jumlah wisatawan sekitar 7 juta kunjungan dengan realisasi 369 miliar rupiah atau naik tipis menjadi sekitar 34%. Menurutnya, pengawasan dan transparansi pemanfaatan dana tersebut masih belum terlihat proposional.
3: Bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di tahun 2024 itu kan 6,3 juta. Harusnya mencapai hampir 1 triliun, tapi hanya tercapai kan 318 miliar atau hanya kurang lebih 32% dari total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk Bali. Tetapi memang sampai detik ini terhadap pengawasannya, kita masih belum melihat secara proporsi dan transparansi, kecuali yang dilaporkan oleh gubernur. Kemudian kita melihat di tahun 2025, PWA itu naik hanya sedikit dari 32% ke 34% dari tahun 2025 ke 2026. Yakni dari total 7 juta wisatawan di tahun 2025 itu didapatkan 369 miliar, naik sedikit sekali.
4: Puspanegara menambahkan proyeksi 2026 yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan dari optimalisasi pungutan maupun dampaknya terhadap pembangunan daerah. Menurutnya dana PWA 2024 hingga 2025 belum berdampak maksimal pada persoalan utama pariwisata Bali seperti pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, serta penataan kabel dan utilitas yang masih semrawut.
3: Untuk PWA ini, karena aturannya kan untuk pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya serta membangun infrastruktur pariwisata, ini yang memang belum kita lihat secara masif, karena terbukti persoalan sampah saja kita masih berat sampai sekarang. Kemudian juga persoalan-persoalan infrastruktur di destinasi masih banyak yang compang-camping, termasuk banyak jalan yang berlubang, kemudian juga kabel yang masih semrawut, jaringan utilitas terpadu di bawah tanah masih belum beres.
4: Pihaknya menilai penguatan sistem pengawasan serta transparansi pemanfaatan dana PWA menjadi hal penting agar kontribusi wisatawan asing benar-benar berdampak langsung terhadap perbaikan sektor pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Bali secara khusus mengenakan pungutan bagi wisatawan asing. Dana yang terhimpun dialokasikan untuk pelestarian budaya serta lingkungan Bali.
5: Dana pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali dilakukan melalui pelaporan terintegrasi, audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan kajian Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamintel. Pemanfaatan dana ini diawasi secara ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi pelestarian budaya serta lingkungan Bali. Berikut adalah mekanisme pengawasan dan juga pengelolaan dana pungutan tersebut. Dasar hukum dan objek pengawasan. Aturan ini tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023. Dana yang terkumpul diprioritaskan untuk pemeliharaan kebudayaan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan fasilitas serta pelayanan wisatawan. Lembaga pengawas utama. Pertama, BPK RI. Melakukan audit rutin terhadap laporan keuangan dan kinerja pengelolaan dana agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kejagung RI. Melakukan penyelidikan dan pengawalan hukum terhadap tata kelola dana PWA untuk mencegah dan menindak potensi penyalahgunaan wewenang atau kebocoran anggaran. Ombudsman RI. Mengawasi kepatuhan tata kelola, transparansi publik, dan menangani pengaduan terkait penggunaan dana di lapangan. Transparansi publik. Pemerintah Provinsi Bali diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan serta alokasi dana melalui pelaporan berkala yang dapat dipantau bersama.

0: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait pengawasan pemanfaatan dana PWA.
1: Saya Gong Sri dari Gianyar. Menurut pendapat saya, pentingnya transparansi serta pengawasan rutin dana pungutan wisatawan asing itu semestinya diawasi untuk dipergunakan dalam meningkatkan infrastruktur tempat wisata agar sesuai dengan standarisasi yang berlaku, serta menjamin wisata yang berkelanjutan, sehingga meminimalkan potensi tempat wisata yang gulung tikar karena kekurangan dana pengelolaan.
2: Saya Putra, saya dari Denpasar. Mengenai pelaksanaan kebijakan PWA ini, belum diimbangi dengan transparansi yang optimal. Belum terdapat data yang benar-benar rinci mengenai alokasi dana PWA ke desa A berapa, desa B berapa, desa C berapa, ataupun mengenai persentase peningkatan kualitas pariwisata Bali setelah penerapan PWA ini berapa gitu.
3: Saya Vira dari Jalur Sukawati Gianyar. Dana PWA itu menurut saya masih cukup belum terbuka untuk diakses oleh masyarakat. PWA ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, belum banyak pemberitaan terkait dengan bagaimana pendanaannya dan bagaimana serapannya ke dalam implementasi langsung, dan dana transparansinya pun dalam pemberitaan yang ada di sosial media belum saya lihat semasif itu. Dan bahkan karena walaupun dikatakan wajib pun, orang-orang masih bertanya apakah PWA ini opsional atau tidak dibayar oleh wisatawan asing, seperti itu.
0: Pendengar, pengawasan terhadap pemanfaatan dana PWA menjadi aspek krusial dalam memastikan pengelolaan anggaran publik berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Peran Ombudsman dalam mengawal potensi maladministrasi, mendorong keterbukaan informasi, serta memperkuat tata kelola program dinilai strategis untuk mencegah penyimpangan dan memastikan setiap alokasi dana PWA memberikan manfaat optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Lantas, apa langkah strategis yang telah dilakukan? Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, IGD Febri Putra.
4: Peran Ombudsman dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana PWA agar benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bagaimana, Pak?
5: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada tahun 2025 telah melakukan kajian kebijakan dengan tema Tata Kelola Pelayanan Kepariwisataan Budaya Bali untuk wisatawan asing di Provinsi Bali. Dari data yang kami dapat menunjukkan bahwa dana pungutan wisatawan asing itu melebur dalam pendapatan asli daerah, yaitu masuk di dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga belum ada mekanisme dana yang didapat dari PWA itu diperuntukkan khusus untuk program-program tertentu. Dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana PWA, Ombudsman telah menyarankan agar pemerintah Provinsi Bali mempublikasikan jumlah capaian PWA secara real-time. Selain itu, agar Pemprov Bali mempublikasikan pemanfaatan dana PWA dalam program-program yang berkaitan dengan peruntukan PWA sesuai dengan Perda, yaitu pada program-program pelindungan budaya dan alam lingkungan Bali. Publikasi tersebut dapat dimuat dalam laman Love Bali. Jadi selain sebagai akses pembayaran PWA, wisatawan asing juga dapat mendapat informasi terkait pemanfaatan PWA dari laman tersebut.
4: Baik, jadi artinya perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada tahun 2025 telah melakukan kajian, dan selain itu juga sudah melakukan publikasi ya Pak ya, terkait dengan informasi pembayaran PWA dan mendapat informasi juga dari wisatawan untuk pemanfaatan PWA dari laman yang telah disampaikan. Kalau untuk bentuk maladministrasi atau potensi penyimpangan yang paling sering ditemukan Pak dalam pengelolaan dana PWA, apakah ada mekanisme pelaporan yang dapat diakses sejauh ini oleh masyarakat atau seperti apa, Pak Febri?
5: Dari kajian kami, kami temukan dua potensi maladministrasi yang paling menonjol, yaitu yang pertama terkait dugaan penyimpangan prosedur atau tidak memberikan pelayanan atau penundaan berlarut dalam menangani pengaduan melalui kanal Love Bali oleh wisatawan asing yang membayar pungutan. Dan yang kedua adalah dugaan penyimpangan prosedur tidak memberikan pelayanan atau penundaan berlarut dalam penyediaan konten terkait program pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Dan jika masyarakat atau wisatawan asing menduga adanya maladministrasi, maka dapat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah, yaitu lewat unit pengaduan internal di Provinsi Bali. Dan selain itu juga dapat mengadukan kepada Ombudsman RI.
4: Baik, terakhir Pak Febri, mungkin ada langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah atau pengelola program untuk memperkuat tata kelola dana PWA ini agar lebih efektif, tepat sasaran, dan juga terhindar dari praktik penyalahgunaan. Seperti apa Pak langkah-langkahnya?
5: Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah memastikan seluruh pengaduan yang berkaitan dengan PWA itu ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali perlu yang pertama melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pemasangan bahan sosialisasi pungutan wisatawan asing pada masing-masing ruang pelayanan. Lalu yang kedua, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengunggahan konten program pelindungan budaya dan lingkungan alam Bali. Dan yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penanganan pengaduan melalui sistem Love Bali.
4: Terima kasih Bapak telah berkenan membagikan informasi bersama dengan Pro Software RI Denpasar. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Igede Febri Putra. Semoga bermanfaat untuk Anda dimanapun berada.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Bupati Lombok Utara menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program makan bergizi gratis melalui kehadiran dapur SPPG 3T. Program ini diharapkan dapat memperkuat gizi anak, ketahanan pangan lokal, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis atau MBG melalui kehadiran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Revolusi Putih 3T di Desa Genggelang. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menyebutkan, program tersebut menjadi langkah nyata memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bupati Najmul Ahyar mengatakan, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui pendidikan, namun juga membutuhkan asupan gizi yang memadai, lingkungan sehat, serta dukungan sosial yang kuat. Menurutnya, kehadiran dapur SPPG 3T memiliki arti penting karena mampu menjangkau masyarakat di wilayah dengan tantangan akses dan distribusi layanan. Najmul menambahkan, Lombok Utara memiliki potensi besar mulai dari sumber daya alam, budaya gotong royong, hingga kekuatan masyarakat lokal yang harus didukung melalui program tepat sasaran.
8: Mudah-mudahan kehadiran SPPG ya 3T sekarang ini bisa lebih bagus lah, ya lebih rapi, insya Allah.
9: Mungkin penekannya untuk kedepannya seperti apa?
8: Misalnya dia penerimaan, ya arahan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD, ya kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik.
7: Bupati Najmul juga menegaskan, dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan bergizi, namun harus menjadi pusat gerakan bersama dalam membangun kesadaran gizi dan memperkuat pemanfaatan pangan lokal agar anak-anak Lombok Utara tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Bupati Najmul turut mengingatkan pengelola program agar menjaga kualitas makanan, kebersihan, serta memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemerintah daerah lanjutnya akan terus mendukung program-program yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat karena pembangunan daerah harus dimulai dari manusia yang sehat dan berkualitas.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah pencegahan saat ini difokuskan pada perlakuan hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan rumah tidak menjadi sarang tikus.
10: sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
11: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
12: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
11: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
13: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
11: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan kota kreatif melalui penguatan budaya lokal, ruang publik kreatif, dan literasi digital masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemkab Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital.
15: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih, kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang, karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya, tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
14: Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini juga tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub bagi generasi muda. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnaka mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
16: Peran dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita rasa karsanya untuk terus proaktif berkreativitas baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kria serta UMKM-nya. Dalam rangka peningkatan masyarakat dengan menggalang hiburan-hiburan ini untuk kita suguhkan ke masyarakat agar tahu bahwa kreativitas cipta rasa karsanya masyarakat ini cukup kaya dengan heterogennya, hidup harmonis hingga ini tetap rapi lestari.
14: Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, ratusan atlet karate dari perguruan Gonjukai se-Bali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gonjukai Bali Cup 2026. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gonjukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Juli mendatang di Sulawesi Selatan.
17: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
18: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di SIBA tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang baik. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian.
17: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Porki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Porki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Made Suciastuti.
19: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap ya, semua bikin Kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih, memang. Berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
17: Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
20: Keterlibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
21: Totalnya berapa tadi?
20: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas open.
17: Madeo Keartane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Porki Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar Putu Nerawati melaporkan.
0: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pungutan wisatawan asing di Bali dinilai belum optimal. Belum ada vaksin khusus hantavirus, PHBS jadi upaya pencegahan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

tenang, teu kitu pratiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning karep pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak orang lain. Dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini, tentunya sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, untuk Anda yang mungkin baru aja pulang dari kerja ya, karena hari ini hari Senin, tetap semangat tentunya pendengar, karena ini merupakan awal ya. Masih ada 4 hari kerja lagi yang harus kita hadapi sebelum nanti kembali ketemu dengan weekend tentunya pendengar. Iya pendengar, ngomong-ngomong tentang game online, sekarang ini lagi ramai juga ya fenomena mencari pasangan dari game online. Tapi apakah ini aman pendengar? Ya, karena sekarang game online sudah mulai berubah jadi ruang sosial baru, tempat orang mencari teman bahkan juga pasangan ya. Yang dulunya mungkin main game online hanya untuk mabar atau juga bisa voice chat berjam-jam seperti itu. Dan sekarang di game online itu sudah bisa ya lanjut chatting di luar game juga, lalu juga bisa voice chat berjam-jam sampai akhirnya muncul rasa nyaman, waduh. Dan juga pastinya ada muncul juga kedekatan emosional. Mungkin pendengar ada yang pernah ngerasain juga, yang dimana ini sebenarnya bukan sesuatu yang kebetulan gitu ya di internet, karena sudah ada penelitiannya juga pendengar dalam jurnal Computers in Human Behavior, menemukan bahwa interaksi intens di game online dapat membangun emosional branding antar pemain. Dan ini ada faktornya juga pendengar, karena memang komunikasinya berlangsung rutin, lalu juga mungkin sering bermain dalam bentuk tim juga ya, jadi ada chemistry-nya, lalu juga adanya fitur voice chat itu. Nah, voice chat itu juga menambah adanya chemistry itu yang pastinya akan lebih terbangun secara personal. Nah, karena itu juga banyak yang menjadikan game online sebagai tempat untuk curhat juga ya, lebih gampang gitu ya nyambung lewat game, karena memang lebih terbuka soal perasaan, lalu juga bisa bercerita tentang kehidupan pribadi, sampai bisa saja merasa lebih dimengerti oleh lawan bicara. Nah, dari situlah hubungan virtual itu mulai berkembang jadi hubungan yang romantis. Tapi pendengar, tentunya dibalik semua keindahan ini gitu ya, ada juga perlu yang Anda waspadai, ada beberapa resiko tentunya. Yang pertama, identitas palsu, lalu juga yang kedua, kebocoran data pribadi Anda. Yang ketiga, cyber stalking. Yang keempat, ada manipulasi emosional. Serta yang kelima, penipuan berkedok hubungan asmara. Karena pastinya di dunia digital ini, karena kita tidak bisa melihat secara personal, secara jelas dan secara nyata gitu ya, siapa lawan kita bicara. Jadi seseorang bisa saja terlihat meyakinkan gitu ya pendengar ya, meski identitasnya belum tentu asli. Iya, dan sekarang juga banyak sekali modus yang sering terjadi adalah love scamming, yang dimana biasanya pelaku memberi perhatian berlebih di awal, lalu juga sering menghubungi secara intens, membuat korban cepat merasa nyaman, atau mulai meminta uang atau data pribadi. Wah, ini udah mulai ke arah scamming ya pendengar ya. Iya, bukan berarti juga iya pendengar, bukan berarti juga mencari pasangan lewat game online itu salah ya, karena faktanya nih pendengar, wah luar biasa faktanya ya, ada banyak juga hubungan yang berhasil berawal dari game online, lalu juga ada yang sampai menikah, ada juga yang benar-benar menemukan pasangan cocoknya itu melalui game online pendengar. Mungkin pendengar setia Pro1 RRI Denpasar juga ada yang pernah mengalami hal ini, atau saat ini sedang menjalin hubungan dengan pasangan Anda yang Anda temui dari game online mungkin. Namun tentunya hal ini perlu Anda tetap barengi juga pendengar dengan logika, lalu juga keamanan digital, serta kewaspadaan dalam berinteraksi secara online. Jadi itu ya pendengar ya, kalau misalnya
berhubungan atau misalnya cari pasangan dari game online emang aman gitu ya? Sebenarnya aman, yang penting Anda harus memperhatikan tiga aspek yang tadi Sukma sebutkan, yaitu adalah logika Anda, lalu juga keamanan digital, kewaspadaan dalam berinteraksi secara online juga. Nah, setelah itu baru deh Anda bisa meyakinkan bahwa orang yang Anda temui di game online adalah pasangan yang tepat untuk Anda di masa sekarang dan juga masa depan tentunya pendengar. Serta untuk informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya pendengar, karena banyak sekali ada berita-berita yang terbaru dan juga terupdate, tentunya juga menarik hanya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: seni bisa dipecah belah,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar informasi mengenai pembagian bantuan sosial berupa kompor dan blender yang mengatasnamakan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sempat beredar di Facebook melalui akun bernama Presiden Prabowo Subianto. Unggahan tersebut mengklaim bansos akan diberikan kepada pengguna yang cepat menuliskan komentar hadir. Mari kita cek faktanya. Pendengar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun Facebook yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun resmi Prabowo diketahui menggunakan nama Prabowo Subianto dan telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Unggahan itu juga menampilkan foto Gibran untuk memperkuat kesan seolah-olah ada program bantuan sosial resmi dari pemerintah. Namun tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun dari kanal resmi Prabowo dan Gibran terkait pembagian bansos, kompor, dan blender tersebut. Selain itu, pendengar, pemerintah tidak pernah menetapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial hanya dengan menulis komentar hadir di media sosial. Modus seperti ini kerap digunakan akun palsu untuk meningkatkan interaksi pengguna, bahkan dalam beberapa kasus digunakan untuk mengarahkan masyarakat ke tautan tidak resmi yang berpotensi menjadi sarana pencurian data pribadi. Dengan demikian, pendengar, klaim mengenai Gibran bagi-bagi bansos, kompor, dan blender adalah informasi palsu. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai ataupun membagikan informasinya itu kembali. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga

0: dari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari 4EVENTS Penyangkalan sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin masih di jalan karena baru pulang habis kerja, tetap semangat ya, dan juga jangan lupa tetap semangat dan tetap makan juga. Mungkin ada yang bingung juga hari ini mau makan apa gitu ya, karena sudah bingung mau makan apa nih, sudah bosan gitu ya ngeliatin ayam terus, atau juga udah keseringan makan telur. Iya, tapi ya mau gimana ya pendengar ya, karena kayaknya makanan memang gitu-gitu aja nih di sini. Mungkin kalau memang mau yang lebih bervariasi, memang harus masak sendiri deh kayak pendengar ya. Dan juga pendengar, saat ini pastinya udah nggak asing lagi sama yang namanya Aqua Wellness ya. Mungkin dari Anda juga yang ada yang udah pernah nyoba, seperti misalnya floating pilates atau aqua yoga, yang dimana memang sekarang Bali itu sudah memperkuat posisinya sebagai destinasi wellness dunia melalui berkembangnya tren Aqua Wellness. Iya, sebenarnya ngebayanginnya agak ngeri ya pendengar ya, karena olahraga di tempat biasa aja, di matras aja, kita suka capek gitu ya, suka cepat keluar keringat yang banyak banget. Apalagi kalau Aqua Wellness ya, pastinya perlu keseimbangan yang tentunya lebih jelas dan lebih kuat lagi. Iya, tentunya Aqua Wellness ini dianggap cocok di Bali karena pastinya di Bali banyak resort, lalu juga ada beach club, dan ada juga wellness center yang pastinya akan mendukung konsep relaksasi berbasis air. Iya, melansir dari verywellfit.com juga, pendengar, Aqua Wellness ini hadir dalam berbagai bentuk aktivitas loh. Yang tadi juga Sukma sudah sampaikan ya, ada floating pilates, aqua yoga, lalu juga ada hidroterapi, serta sound healing di kolam, hingga meditasi terapung. Wah, ini bagus banget sih untuk ini ya, untuk dicoba untuk yang pertama kalinya mungkin. Tapi bukan untuk yang pertama dan terakhir ya pendengar ya. Iya, dan juga kabar baiknya di Bali ternyata sejumlah studio wellness dan beach club juga sudah mulai menghadirkan aktivitas aqua wellness sebagai bagian dari gaya hidup sehat modern. Jadi gimana pendengar, mungkin weekend nanti sudah mulai ada inspirasi ya, mau olahraga apa, karena mungkin udah bosan banget setiap minggu jogging, atau mungkin banyak yang nge-gym. Nah, sekali-sekali mungkin boleh nih coba aqua wellness ya, mungkin yoga, aqua yoga atau floating pilates tuh bisa banget untuk dicoba untuk pertama kalinya tentunya ya pendengar ya.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, DA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan, menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu ya, Sailor Song sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi, di Denpasar malam hari ini tentunya pendengar. Waduh, udah mulai gak fokus nih ya. Bahkan Sukma sendiri gak fokus nih pendengar. Iya, apalagi udah malam gini pendengar, pastikan Anda selalu makan ya. Jangan lupa makan dan jangan lupa juga untuk tetap terhidrasi. Ngomongin tentang terhidrasi nih pendengar, biasanya Anda mengonsumsi air apa nih? Air dingin kah? Atau air hangat? Iya, baik memulai hari atau mengakhiri hari ya, baik dengan tentunya minum segelas air. Mungkin juga ada sebagian orang yang sudah biasa minum air hangat karena pastinya air hangat ini dipercaya bisa memberikan efek menenangkan sekaligus manfaat bagi metabolisme Anda. Iya, dan juga dari sisi pencernaan, air hangat ini berperan sebagai stimulan alami yang membantu mengaktifkan kerja usus dan mengeliminasi sisa makanan Anda. Iya, tapi juga sebenarnya air hangat maupun air dingin sama-sama menghidrasi sih pendengar ya. Banyak orang memilih untuk minum air hangat karena mungkin terasa lebih ramah ketika lambung Anda masih kosong seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk pilihan mau minum air dingin atau air hangat itu kembali kepada preferensi kenyamanan masing-masing sih ya pendengar. Sebagai langkah pencegahan juga untuk Anda yang setiap pagi sebelum beraktivitas harus minum air dulu. Ya harusnya sih memang begitu ya pendengar ya. Anda bisa memperhatikan dulu suhu air yang Anda konsumsi. Setidaknya suhu air untuk air hangatnya tidak lebih dari 43 derajat Celcius untuk menghindari risiko luka bakar juga pada jaringan esofagus Anda. Dan tentunya dengan menjaga konsumsi air yang cukup setiap harinya, nantinya fungsi detox ginjal Anda akan bekerja lebih optimal dalam membuang limbah dari aliran darah. Iya, itu dia pendengar, minum air dingin atau air hangat sebenarnya manfaatnya sama aja gitu ya. Yang penting Anda tetap konsisten untuk menghidrasi tubuh Anda dengan minum air putih, baik itu air dingin maupun air hangat. Yang penting untuk yang air hangat jangan yang terlalu panas tentunya, nanti juga akan berbahaya untuk tubuh Anda pendengar. Serta juga pendengar, tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Menurut masyarakat Tionghoa, kue yang satu ini diwariskan dari

0: lapis legit, menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Coklat adalah produk yang dikonsumsi secara luas oleh seluruh generasi. Coklat kaya akan lemak, protein, karbohidrat, polifenol, dan senyawa bioaktif lainnya. Biji coklat atau disebut kakao adalah bahan utama dari pembuatannya. Pada kakao yang diproses melalui fermentasi, akan mengeluarkan rasa aroma khas. Sama seperti kopi yang rasa aroma khasnya disebut single origin, pada coklat rasa aroma khas disebut dengan profile aromatik. Profile aromatik pada kakao artinya rasa aroma kakao spesifik yang muncul dari biokimia dan reaksi kimia yang kompleks selama proses pasca panen saat biji masih mentah. Rasa aroma khas ini banyak dipengaruhi oleh tipe gen kakao, peningkatan kimiawi pada benih mentah, kondisi lingkungan, praktek pertanian, pemrosesan, dan tahap pembuatan.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu single dari Lisa, Moonlight Floor, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya pendengar, ternyata ada satu buah fakta yang menarik nih dari sebuah riset ya tentunya, yang dimana saat ini lari menjadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia yang bahkan mengalahkan sepak bola dan juga futsal loh. Iya, kira-kira kalau saya tanya pendapat pendengar sendiri ya, kenapa kira-kira lari bisa menjadi olahraga favorit? Ini untuk para pelari yang suka lari di lapangan Bajer Sandi Renon mungkin, atau yang di selatan larinya sering ke arah GWK. Iya, pendengar, lari ini jadi olahraga favorit karena memang dengan angka 45% loh pendengar, menunjukkan aktivitas ini memang murah, lalu juga fleksibel dan bisa dilakukan sendiri, dan tentunya masih paling diminati oleh masyarakat di Indonesia. Iya, setelah itu ada olahraga sepak bola di 18% dan juga futsal di 12%. Jadi memang yang paling menjadi primadonanya masih lari nih pendengar. Kira-kira kenapa ya, memang selain dari murah lalu juga fleksibel, saat ini juga semakin ramai ada event-event run atau lari. Mungkin untuk Anda yang memang sudah suka banget sama lari, kira-kira bulan ini udah ikut berapa event nih pendengar? Iya, nggak nyalahin juga ya kalau lari sekarang menjadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia, karena memang juga manfaatnya sangat baik ya untuk tubuh kita tentunya pendengar. Dan juga waktu kita nggak kerasa banget ya pendengar, Sukma udah dari pukul 3 sore tadi menemani ruang dengar Anda, dan sebentar lagi juga sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir, namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini juga sudah siap rekan saya Santiari yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam. Yang udah nggak sabar senandung malam, sabar sebentar ya. Setelah ini Santiari akan menemani ruang dengar Anda tentunya. Untuk itu saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Untuk itu tetaplah bersama kami, karena kami akan terus hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan tentunya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
2: Beras hanya naik 2-5, kalau ini naik kok. Nah, itu harus besar.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan

0: maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, naik loh, solarnya naik loh. Nah, itu pengaruh biasa memang beli beras tuh. Jadi otomatis harga beras tuh naik juga. Kalau dalam gitarannya tuh paling 1.000, kan 500.000. Kalau harga bakarnya tuh lumayan nih, kan sampai misalnya 10.000, 20.000. Kalau ini paling murah beras Banjar 12 ribu ada, kan. Kalau sebelumnya tuh ada yang kayak 11.000, 10.000. Paling mahalnya 18.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan.

0: lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
3: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
2: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
4: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
2: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
5: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis, lebih.
2: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
7: Seperti apa Pak sekarang Pak?
8: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
7: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
8: Satu bulan ini.
7: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
8: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
9: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
10: naik, iya naik.
7: biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
9: Ya?
7: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
9: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
10: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
11: Ada 5.000
12: jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
11: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi kan? Ya itu saja.
12: Ini kalau untuk
11: hasil yang
12: mama jual
11: hari
12: ini dari mana?
11: Hasil dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
12: Dari apa? Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
11: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas 50, 20, 30, 50.
12: Kalau
11: untuk sayur
12: biasanya mama dapat
11: satu karung, dua karung begitu.
12: Untuk penghasilannya?
11: Penghasilan ada ya dapat lumayan 500 ya 1 juta begitu.
12: Iya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
11: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
10: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
13: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
10: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syar'i yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
16: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
15: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19:10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23:15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
18: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
17: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
19: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
20: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
19: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
22: Nesta's the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
21: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
22: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel who does excellent hold on to it.
21: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
23: And Schmeichel has saved this one.
21: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dan Pasar malam ini.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolek suara.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur, bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Salawat beserta salam yang senantiasa kita hanturkan kepada junjungan dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dicurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan, termasuk kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada. Adapun tema dari pembahasan kita kali ini adalah tentang hakikat doa bagi seorang muslim. Menurut bahasa, doa berarti memohon, meminta, menyeru, dan berharap. Adapun secara istilah, doa adalah ungkapan permohonan seorang hamba kepada Tuhannya dalam meminta apa yang diinginkannya. Dalam kaitan ini, doa terbagi menjadi dua macam. Pertama, doa yang merupakan ibadah. Maksudnya, ketika kita berdoa, berarti kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Misalnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan yang kedua adalah doa yang merupakan permohonan. Yang dimaksud di sini adalah doa ini juga merupakan kebutuhan seseorang yang meminta pertolongan Allah. Jadi selain kebiasaan, doa juga merupakan kebutuhan. Doa merupakan bagian dari zikir. Ia adalah permohonan, terapi kerendahan hati dan rasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menghiasi pezikir, menjadikan zikir mengandung doa. Doa atau permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Doa merupakan bentuk permintaan hamba kepada Allah atas semua hajat dan keinginannya agar diwujudkan. Ada juga yang memahami bahwa doa itu adalah bentuk permohonan manusia kepada Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki dengan jalan melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya bahwa doa itu adalah wujud permohonan kepada Allah, baik itu dilakukan ketika sholat maupun dilakukan ketika tidak sholat, hanya mengingat Allah saja. Sebagai umat Islam yang mengaku dan memahami dirinya sebagai hamba Allah yang lemah dan sangat butuh kasih sayang dari Allah, maka doa merupakan bagian dari solusi terhadap apa yang menjadi kebutuhan manusia. Doa merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dianggap orang yang takabur atau sombong. Dikatakan sombong karena mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Memiliki dan Maha Pemberi. Tetapi manusia itu ada yang tidak mau meminta atau berdoa kepada Allah. Maka orang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang sombong. Padahal sombong adalah sifat yang tidak terpuji. Banyak orang di era modern saat ini apabila menghadapi problema hidup, baik itu dalam keluarga, ekonomi, sosial, menjadi depresi, hilang keseimbangan sebagai kehampaan spiritual, lalu mencari solusi yang irasional. Padahal Al-Quran jauh sebelumnya telah memberikan solusi, antara lain salah satunya melalui doa.
Karena itu, sudah selayaknya jika kita sebagai manusia modern menyadari betapa pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan, yang salah satu wujudnya adalah dengan memandang pentingnya berdoa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun yang berbahagia, dalam ajaran Islam diajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berdoa maka hati akan merasa tenang. Doa mengandung pengertian permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan atau manusia. Doa sendiri menunjukkan ketergantungan manusia kepada Tuhannya. Doa adalah bagian dari ibadah yang wajib diamalkan oleh setiap mukmin. Doa adalah perilaku atau perbuatan yang dikerjakan orang-orang saleh terdahulu. Dengan berdoa, seorang mukmin akan memiliki kekuatan rohani dalam kehidupan dan tidak akan mengalami kekeringan rohani. Allah SWT mensyariatkan doa karena memiliki keutamaan dan kelebihan. Lalu, mengapa manusia harus berdoa? Pada dasarnya, semua manusia butuh yang namanya doa. Dan kita ketahui bahwa pada diri manusia itu sendiri terdapat beberapa hal yang menyebabkan ia harus berdoa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena panggilan jiwanya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Siti Hawa, ketika beliau melanggar larangan Allah memakan buah khuldi, di mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 22 yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang insya Allah artinya, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai ya buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya pun berkata, keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami pastilah termasuk orang-orang yang merugi." Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di atas, maka jelaslah bahwa doa itu merupakan panggilan jiwa manusia itu sendiri. Setelah menyadari bahwa dirinya telah melanggar larangan Allah, maka demi untuk mendapatkan pengampunan dan rahmatnya seketika itu, manusia berdoa memohon pengampunan kepada Allah. Yang kedua, yang menjadi sebab kenapa manusia harus berdoa, pada saat menghadapi suatu permasalahan yang tidak mampu dihadapinya sendiri, atau pada waktu membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik berkaitan dengan hajat kebutuhan hidup, atau pada saat menghadapi mara bahaya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, "Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu musibah, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya." Yang ketiga, yang menjadi penyebab manusia harus berdoa adalah karena Allah SWT sendiri yang memerintahkan kepada manusia agar hamba-hambanya itu berdoa kepadanya. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Nauzubillahi min zalik ya. Kemudian yang terakhir,
Mengapa manusia harus berdoa? Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Ya, kita dalam keadaan lemah sehingga kita membutuhkan doa sebagai suatu sarana untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Berdasarkan firman tersebut di atas, maka jelaslah bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan mampu berdiri sendiri dan menjadikan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Karenanya ia sangat membutuhkan pertolongan Allah, manakala tertimpa musibah atau tertimpa kekuatan yang besar dan dahsyat, seperti misalnya terkena banjir bandang, tertimpa bencana angin taufan, gempa bumi, penyakit menular, dan lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala jualah yang maha pencipta, maha kuasa, maha menolong, yang akan melepaskan manusia dari mara bahaya. Itu diantaranya hal-hal yang menyebabkan manusia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, selanjutnya saya akan uraikan beberapa hal tentang apa saja yang menjadi keutamaan doa di dalam Al-Quran. Berdoa selain media untuk mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya juga terkandung keutamaan yang besar bagi hidup dan kehidupan. Di antaranya, satu, doa sebagai pengabul permohonan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dalam hidup ini, baik kebutuhan yang bersifat duniawi ataupun kebutuhan yang bersifat ukhrawi, kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat non-material. Dalam Islam, pemenuhan semua kebutuhan itu dijamin oleh Allah dengan syarat tentunya hamba tersebut mau berusaha, berdoa, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah menyampaikan bahwa Allah adalah selalu dekat dengan kita. Jika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya Allah itu ada di dekat kita. Salah satu caranya adalah dengan berdoa. Maka insya Allah semua doa-doa kita akan dikabulkan apabila kita memohon dengan sepenuh hati, memenuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tentunya selalu beriman kepada Allah. Yang kedua, keutamaan doa di dalam Al-Quran. Doa merupakan amaliah utama dan mulia di sisi Allah. Kedudukan berdoa menjadi begitu mulia karena dalam hal ritual berdoa terkandung amaliah penyembahan, ta'abbud yang menuntut ibadah hati dan fisik. Ibadah hati diwujudkan dengan menghadirkan hati yang berharap, tawakal, cinta, serta rasa takut kepadanya. Sedangkan amalan fisik digambarkan dengan aktivitas raga, memfungsikan lisan untuk melaksanakan pengagungan, pemujian, permohonan, serta merendahkan diri, merasa tidak memiliki daya upaya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala selain doa." Yang ketiga, keutamaan doa dalam Al-Qur'an. Doa adalah otak atau inti ibadah. Ya. Jadi doa itu merupakan inti dari ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, itu di dalamnya terkandung doa.
sebagai salah satu bentuk ibadah, bahkan disebut sebagai otaknya ibadah, sebagaimana sabda Muhammad Rasulullah SAW, doa adalah inti ibadah. Jadi peran doa sendiri memang sangat penting, sebagaimana pentingnya fungsi otak bagi tubuh manusia. Kita bayangkan bagaimana tubuh manusia tanpa otak. Kira-kira seperti itulah. Bisakah kita membayangkan bagaimana ibadah tanpa doa? Ibadah tidak akan sempurna tanpa doa. Baik dan buruk ibadah karena berharap doanya akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu besar keutamaan berdoa, masihkah kita sombong untuk tidak berdoa kepadanya dan ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup mengabulkan doa? Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun berada, yang keempat, keutamaan doa adalah dapat menolak qada. Ya, doa seorang hamba dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk mengubah qada. Ya, qada itu keputusan atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebajikan. Hadis ini menggambarkan bahwa qada seseorang bisa saja berubah dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bila doa kita tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu utama doa dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk banyak meminta kebaikan, banyak berharap dijauhkan dari qada yang kurang baik, tentunya dengan melalui doa. Insya Allah akan diterima dan dijauhkan dari qada tersebut. Namun ada satu hal yang harus diingat adalah bila qada tersebut ternyata tertahan atau berubah, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah qada tersebut, bukan hamba yang membuatnya seperti itu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, doa merupakan senjata orang mukmin. Hidup ini diibaratkan sebuah perjuangan. Setiap perjuangan membutuhkan senjata agar mampu meraih apa yang diinginkan, yaitu kemenangan. Bagi orang mukmin yang biasanya digunakan adalah doa, tentunya usaha juga ya. Kekuatan dan kedahsyatan doa sudah tidak diragukan lagi, bahkan terus berlangsung dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat nanti. Yang berikutnya, yang keenam, keutamaan doa adalah doa sebagai peredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, karena Allah sudah mewajibkan, sudah menyuruh kita untuk selalu berdoa dan meminta dan mohon kepada Allah. Yang berikutnya, doa merupakan tabungan kebaikan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang akan didapat oleh hamba yang berdoa dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan untuknya, baik akan disegerakan di dunia atau dijadikan tabungan di akhirat, atau akan menghapus dosa-dosanya sesuai dengan doa yang ia lantunkan selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturahmi atau terburu-buru. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia terburu-buru? Beliau bersabda, ia berkata, aku telah berdoa, akan tetapi Rabbku tidak juga mengabulkan untukku. Mungkin para pendengar sekalian bisa berefleksi kepada diri kita sendiri. Pada saat kita berdoa, kemudian belum terkabul, apakah kita mengeluh? Mungkin ada ya beberapa di antara kita yang karena merasa kecewa, kita mengeluh.
Itulah yang dimaksud terburu-buru. Jadi kita berkata, aku sudah berdoa tetapi kok tidak dikabulkan, seperti itu. Padahal salah satunya dijanjikan bahwa doa itu bisa dikabulkan di dunia ataupun dijadikan tabungan di akhirat. Pada saat doa kita belum terkabul di dunia, maka yakinlah bahwa itu akan menjadi penolong kita atau menjadi tabungan kita di akhirat kelak untuk mendapatkan ampunan darinya. Kemudian dalam adab berdoa, kita harus ikhlas dan mencontoh, meladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita juga harus percaya bahwa Allah akan mengabulkan apapun isi doa kita, tentunya pada waktu yang telah beliau putuskan. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, kaum muslimin dimanapun berada, demikian tadi kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan tentang hakikat keutamaan berdoa pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya semata adalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, keliru ataupun hilaf itu datangnya dari saya sebagai pribadi yang tidak luput dari salah dan hilaf. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran

manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Hey, Joshua, kok baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf Bapak, Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
0: Ah, tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
0: Terus Joshua.
2: Ya Bapak.
0: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
2: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
2: Bah, bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar bapak.
1: Bapak sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
3: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
1: Apa itu?
3: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
1: Semalam ini, Bapak.
3: Saya mau ajak dia ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
3: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Bapak.
3: Joshua!
1: Ini, Bapak.
3: Joshua!
1: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
3: Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan Bapak.
0: Tidak ada.
3: Joshua!
1: Sabar, Bapak. Joshua! Sabar.
3: Sini, Joshua.
2: Ya, Bapak.
0: Sini.
2: Kenapa?
0: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
2: Apa, Bapak?
0: Kau ikut Bapak.
2: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
0: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
1: Bapak.
0: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
2: Tapi, Bapak.
1: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Josu siap?
2: Sudah, Mama.
1: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
2: Iya, Mama.
0: Mama, kau urus kau anak saja,
1: Iya, toh.
0: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
1: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tondo jaga, tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
0: Mari, kita dorong perahu ini sudah, baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
6: Pace, Pace lo tau.
0: Mama, tong jalan dulu
7: Yo, hati-hati
8: Suatu hari,

0: ketika mereka sedang melaut.
1: Itu apa, Om?
2: Itu namanya dopi. Aku belum bilang bom ikan kayak itu.
1: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
3: Hah? Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
2: Sudah.
3: Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
1: Bapak, jangan.
3: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu.
2: Sumbu, terbisa kah?
3: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
1: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
3: Gampang, barang apa jadi?
1: Bapak,
4: wih,
1: hati-hati.
4: Bapak jadi, awas.
5: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
6: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
5: Iyo, mama, aduh.
6: Bapak, sudah.
5: Sudah, mama. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
6: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, Kak.
5: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
1: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
6: Bapak,
1: Joshua sedih.
5: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari togo rakua ni. Aduh, Bapak minta maaf, Mama.
1: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: dan pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia gak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu!

Give it all up. Ini sudah mengawali tentunya siaran kita di malam hari ini. Pendengar, saya Santi Ari akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kita akan ada dalam Senandung Malam di malam hari ini. Jadi bagi Anda yang sedang gabut gitu ya di rumah ataupun lagi kesepian nih, bisa banget bergabung dengan kami. Seperti biasa dapat menghubungi kami di 0361222161 atau di 0896781238 303.

0: Oke, teman-teman, sepertinya sudah ada satu penelpon yang masuk ini, pendengar di WA kita. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Non Jari yang cantik.
0: Selamat malam, Ibu Janura. Gimana kabarnya nih, Ibu?
1: Kabar sehat-sehat walafiat di sini, turun hujan dari sekarang udah reda.
0: Oke, syukur. Dari kemarin emang hujan terus ya, Ibu ya, di Denpasar juga nih.
1: Ya, hujannya timbul tenggelam.
0: Nah,
1: lagi
0: gitu ya.
1: Timbul lagi hilang.
0: Kayak perasaan ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Kan kemarin di jalan Denpasar kan terus lewat sekali kan gininya. Kemarin rasanya yang gini.
0: Yang
1: full
0: gimana?
1: Dari tadi paginya itu. Saya dapat ngontek-ngontek di lewat udara gitu.
0: Iya,
1: sini hujan, sini hujan bilang gitu pagi-pagi udah itu.
0: Kemarin atau lusa gitu, benar full dari pagi.
1: Ya, lusa rasanya. Lusa rasanya ya.
0: Iya, hujan
1: iya,
0: terus nih.
1: Iya.
0: Ya gitulah ya, Bu ya.
1: Sudah berterima kasih, sudah bersyukur dikasih air, tapi kita jagalah.
0: Iya, benar.
1: Pas pada kita kan habis tuh kita pemberian Tuhan, kita tidak bisa menolak, tidak bisa meminta juga, tidak bisa menolak. Misalnya kita terima aja kan.
0: Benar, syukurin aja ya, Bu ya.
1: Itulah kita harus waspada kan gitu. Kalau hujannya lebat, kalau mau keluar ingat bawa payung atau mantel kan gitu.
0: Benar.
1: Jangan buang sampah sembarangan biar tidak banjir gitu.
0: Iya, benar. Benar nih.
1: Iya, benar. Iya, oke. Lagunya lagu apa sekarang?
0: Masih bebas sih, Bu. Ayo bebas. Mau lagu apa? Coba saya cariin.
1: Iya, Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight.
1: Eric Clapton.
0: Tonight.
1: Eric Clapton penyanyinya.
0: Eric Clapton.
1: Indah,
0: okay.
1: Malam yang indah ya itu lah.
0: Okay, siap.
1: Ya, salam saludo nih.
0: Boleh.
1: Maini, mat malam Maini, naik Maini. Apakah masih kredit? Apakah ada masih sibuk? Nih yuk, silakan naik. Bu Resmi juga. Ya, Bu. Bu Nayos, Bu Ngening, Gunung Dalang, Bu Parida, Gek Mas, Putri Manggis, mat malam ya. Buat Mangkurumo, Diawati juga, Bu Ayu, ya di Desa Ayu di Singaraja, mat malam. Ya, buat Mangku Ribawa juga, Mangku Mariarsa juga, mat malam. Ya, buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung, gimana kabar? Ya, tidak ada sepak bola sekarang, kalau ada sepak bola, tidak naik, kalau ada pencinta sepak bola ya. Selamat malam Kang Ahmad Irwan ya. Pak Iwan ada di Gandari, selamat malam. Pak Anwar Madura, gimana kabar ya? Buat Pak Kuswati NTT, selamat malam ya. Gopina Lampung Wendade, Pak Putu Bendesa, Pak Bagas, Pak Mangkuk Didik Lungko, gimana kabar Pak Nyoman Negara, Pak Marita Banan. Ya, Blimada Widi di Tokyo, Kenaro, ya silakan naik. Komang Armada juga, selamat malam ya. Pak Tami yang ada di Melapura, Pak Putu Harga yang ada di Singaraja Temon, ya selamat malam ya. Buat Bang Adi Adi Yudhistira di Bengkulu, selamat malam. Pak Sandi juga di Menang Maning ya. Buat Pak siapa yang baru, Pak Beo, Pak Deo, Pak Dio ya.
0: Iya, ya, saya kurang tahu.
1: Pencinta baru Pak Dio ya, dua hari yang lalu naik ya.
0: Oh,
1: Pak Dio
0: okay.
1: Yang ada tadi Lampung apa di mana itu ya, mungkin tidak ini saya Pak Dio rasanya ya. Mat malam dengan Pak Lahat yang ada di Sumatera apa itu tuh, Pak Lahat ya,
0: yeah.
1: Ya mat malam ya. Ya, pencinta baru juga kemarin naik, dua hari yang lalu juga naik dengan Bang Wani dengan Bang Dharma terus ya. Oke, sama-sama semuanya. Para pencinta Senandung Malam. Operatornya siapa, Non?
0: Pak Yan Switra.
1: Pak Wayan Switra ya. Selamat bertugas, Wayan. Ya, makasih, Non. Selamat bertugas. Saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap.
1: Kalau nanti kalau enggak ngantuk, saya naik lagi ya.
0: Boleh.
1: Ya, oke, makasih. Dah.
0: Iya, terima kasih Bu Janura sudah bergabung tentunya untuk bersama kami ya di Senandung Malam. Pendengar kita puterin aja ya. Tadi juga sudah ada yang request juga di WA untuk satu lagu dari Stevie dengan judul Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa. Kita langsung puterin aja dulu. Oke, nanti kita akan buka untuk penelpon kembali.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: masih di 105,2 MHz tentunya bersama Santiari di Senandung Malam. Di malam hari ini kita okay, tadi kita udah angkat yang di WA, kita angkat di line telepon dulu pendengar. Okay, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Bang Anwar, gimana kabarnya hari ini Bang?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Mbak Santi gimana kabar?
0: Astungkara, sehat juga.
1: Gimana, hujan gak sih di Bali Mbak Santi?
0: Dari kemarin itu hujan Mas, kayak pagi, terus siang, kadang-kadang sore. Tapi tadi kayak gerimis doang di paginya. Emang musim hujan ya? Di sana gimana Bang? Aman kah?
1: Kalau di sini hujan sama juga Mbak Santi.
0: Oke, sama ya, gak nentu ya cuacanya, hujannya.
1: Iya, nggak nentu soalnya kalau cuacanya main-main sekarang Mbak Santi.
0: Iya benar sih, benar rawan sakit jadinya kalau gitu ya hujan main-main gini cuacanya.
1: Iya mendung, terang mendung gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, katanya gitu. Ini katanya teman-teman ini kayaknya cuacanya kalem-kaleman aja katanya Mbak Santi.
0: Kalem-kaleman gimana itu kalem-kaleman?
1: Kalem-kalem. Manja-manja gimana?
0: Mentang-mentang mendung gitu ya?
1: Iya, katanya teman-teman bukan cuma pacar yang kalem-kalem. Ternyata mendungnya juga main manja-manjaan dia.
0: Ya, begitulah. Cuaca pun manja-manjaan. Gimana ini? Gimana?
1: Iya, kalau cuacanya memang manja-manja, apalagi cewek ya.
0: Aduh, bisa aja.
1: Ya, namanya teman-teman yang sanda gurau bercanda juga ya.
0: Iya.
1: Ya kalau lagu ikutan Mbak Santi ya.
0: Oke, siap.
1: Saya mau kirim salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya yang pertama buat Mbak Santi, selamat bertugas ya.
0: Makasih.
1: Dan juga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Terus menemani teman-teman. Memanja teman-teman di udara dengan acara Senandung Malam ya.
0: Iya.
1: Dan juga ada Bu Janura. Ada Bu Indi, ada Tete Dinda juga, ada Bu Mini, ada Bunda Yos, ada Bang Andi Yudhistira. Ya ini banyak teman-teman di udara ya Pak Santi ya?
0: Banyak banget, dan katanya udah nambah juga nih kemarin-kemarin, saya gak dapat siaran malam. Makin nambah ya, pendengar Pro 1 nih.
1: Ya pokoknya inilah, simpelnya digabung lah dulu ya.
0: Iya benar.
1: Salamnya untuk semua-semua dulu ya Pak Santi ya. Ya salamnya tak bungkus semuanya, tapi mohon maaf saya nggak bungkus nasi ya, bungkus salam.
0: Kirain mau bungkus nasi nih.
1: Iya. Matugas Pak Santi ya.
0: Siap, terima kasih Bang Anwar.
1: Terima kasih,
0: dadah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita sekarang jawab yang ada di WA ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik-baik saja, seperti yang bertugas ya.
0: Syukurlah, saya juga baik-baik aja sih hari ini ya.
2: Iya, alhamdulillah baik-baik ya, sehat-sehat ya. Iya. Ini lagunya masih ini ya?
0: Lagunya masih bebas. Iya benar, masih bebas.
2: Pilih lagunya dari Dian Permata.
0: Dian Permata. Oke, saya cari dulu.
2: Iya. Kan ada aku judulnya.
0: Kan ada aku.
2: Iya, dari Dian Permata.
0: Oke.
2: Dian Permana kalau nggak salah ya.
0: Dian Permata. Dian Permata apa Dian Permana nih?
2: Iya.
0: Oh, Dian Permana.
2: Iya, Dian Permana kalau nggak salah ya.
0: Permana. Oke,
2: kan
0: siap.
2: Ada aku.
0: Kan ada aku iya, gitu ya.
2: Kalau di pasar ada kan Mbak Santi, iya. Ada Pak Wayan ya operatornya ya.
0: Iya benar Pak Wayan.
2: Nah itu iya. Iya Mbak Santi mau kirim-kirim salam ya.
0: Boleh.
2: Salamnya ada Bang Anwar, ada Bu Janura tadi. Siapa yang dari awal gabung ya?
0: Di awal gabung ada Ibu Janura, Bang Anwar.
2: Oh. Iya, buat Bu Kartika, Bu Indi, ada Ayu di Mas Faisan, ada Bu Gemas, Bu Mini, Bu Ani, Bu Idiawati, Bu Gati, siapa lagi ya, ada Cigure Jakarta, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada Ken Aro, Ada Pak Sanggulan, ada Pak Tami, Pak Nyoman, ada Putu Arge, ya, ada Putu Pendeso, siapa lagi ya? Itu yang dibilang Bu Janura tadi yang dari Lampung itu Bang Edo. Dari Lampung.
0: Oke, okay. Saya Bang belum Edo. Ada terus, kenalan nih sama Bang Edo nih.
2: Iya, sama Mas Wandi, sama Bang Darna, enggak salah. Bang Edo dari Lampung, okay. Terus satu Bang Luhut dari Tapanuli, Bang Luhut, wah. Ya. Iya. Ada Pak Benny Jo ya, ada Pak Widi di Tokyo, salam sehat ya. Ada Bang Kris Pati di Sumba, ada siapa lagi ya? Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadan di Sorong, Bang Leman di Lampung. Untuk semua semuanya ya.
0: Siap.
2: Mas Santi bisa teman-teman kita bisa naik ya, kita bagi-bagi waktu ya. Yeah. Salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu, salam manis untuk semua semuanya. Terus Mbak Santi sama Pak Wayan, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Oh lupa Mbak Santi.
0: Apa?
2: Bunda Yoseli, Bunda Yoseli. Iya, makasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu. Nanti tunggu ya untuk lagunya, nanti akan saya putarkan ya tentunya. Untuk mungkin langsung aja kita puterin dulu, nanti kita baru terima telepon lagi pendengar. Jadi harap sabar, kita langsung puterin dari requestan Ibu Farida. Kan ada Aku gitu, dari Dian Perpana. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar ada masih di 105 kabar uang. Bagi harus bersama Santi Ari mendengar di Senandung Malam di malam hari ini. Dan masih ada, saya akan membuka satu kesempatan lagi ya untuk penelpon di malam hari ini. Sudah ada penelpon tentu. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Nisar di Sumenep, Madura.
0: Di Sumenep, dengan bapak siapa? Mohon maaf.
1: Dengan Bang Nisar.
0: Bang Nisal?
1: Iya, di Sumenep.
0: Oke, selamat malam, salam kenal tentunya.
1: Iya, salam kenal Bali. Ini dengan mbak siapa?
0: Dengan saya, Santiari.
1: Alhamdulillah, ya salam kenal ya mbak ya.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Iya, lagunya ikutan aja ya.
0: Siap, siap. Mau kirim salam siapa
1: ya,
0: mungkin?
1: Saya mau mengudarakan nomor saya mbak ya.
0: Ya?
1: Mengudarakan nomor, mengudarakan teman gitu.
0: Oke, silakan.
1: Iya, 087-896-914-642 087-896-914-642 Salamnya ya?
0: Iya, iya boleh.
1: Ya, salamnya buat Pak Gare, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat ya. Juga ada Bang Anwar ya, salam kenal. Ya, salamnya ke semuanya aja ya mbak ya.
0: Iya, siap.
1: Ya buat Pak Gare, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Oke, pendengar, kita lanjutkan pendengar lagu satu ini dari Dewa ya, dengan judul Cintailah Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pasar. Malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pernah gak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air? Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari jaga bumi dari hal kecil.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Masih di 105,2 MHz bersama Santiare, tentunya Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Senandung Malam di malam hari ini. Dan pendengar, di malam hari ini kita menyediakan pilihan lagu-lagu barat ya, dari tahun 80 sampai 90-an. Mungkin bagi Anda yang ingin bergabung, masih bisa tentunya menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Oke, dan sudah ada satu penelpon masuk dari WA tentunya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Widi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik?
1: Kabarnya lagi gini nih.
0: Kenapa? Sakit? Lagi sakit, Pak?
1: Suaranya agak gini,
0: oh,
1: kurang apa.
0: Oke. Okay.
1: Seret-seret gitu, dah.
0: Oh apa? Iya.
1: Bilep ya?
0: Iya, mungkin cuaca. Karena cuaca ya.
1: Iya. Mm-mm. Hari ini aja panasnya 30 derajat panasnya.
0: Waduh.
1: Iya, di tempat
0: banget.
1: Kerja, Pak, di luar panas, terus tempat kerja tuh pakai AC kan.
0: Waduh. Dingin, panas dingin ya, jadinya jadi, ya, Pak.
1: Iya, dan pulangnya itu dah. Bersin-bersin.
0: Iya. Minum vitamin, Pak. Jaga kesehatan.
1: Iya, udah.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, mungkin nggak lama-lama udah bilang.
0: Iya. Yeah.
1: Udah biasa lah.
0: Iya. Yeah. semangat, Pak.
1: Iya. Ada lagu apa yang ini, Mak Santi ya?
0: Iya. Yeah. Benar. Sekarang lagu barat, Pak, dari tahun 80-90-an. Mau request apa?
1: Elton John ada.
0: Elton John. Okay.
1: Atau Biggis To Love Somebody.
0: Oke, coba saya cariin ya.
1: Ya, sambil jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh.
1: Nah, salam yang pertama buat Mas Santiari. Selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Ntar pulangnya hati-hati ya. Jangan belok-belok, lurus aja ya.
0: Siap, Bapak.
1: Kemudian ada Bunda Yoseli, sehat-sehat selalu ya Bunda. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Ayu Masoi di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Bung Binijo, ada Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian ada Bu Indi, Pak Andi di Batam. Purnama Sari di Pulewari Mandar, Sulawesi Barat.
0: Yeah.
1: Dan ada Anwar, Mas Andi, Pak Nyoman, Dianyar, Bu Janura. Bu Janura kok sering lupa nyapanya.
0: Aduh.
1: Kalau sudah turun baru ingat gitu ya.
0: Nanti marah Bu Janura nih.
1: Iya. Ya, karena kan disering apa monitor di Singaraja juga dia.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan beliau monitor juga ya, sehat selalu ya Bu Janura.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Bang Edo di Lampung, Bapak Nyoman di Ginegara, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi. Kemudian ada Pak siapa ya, Pak Pram. Siapa lagi, Pak Nasro di Palu, Gemas di Payangan, Kupinda di Lampung, Kupinda Depa, Pak Tam di Karangasem, Pak Mangku Wijana di Karangasem juga. Kemudian ada Isa di Sumeneb, Ciguria di Jakarta, Pak Putu Bendese, Mang Jawati di Tigawase, Mas Bro atau Bekas Anggulan, Pak Ramadan di Sorong, Irwan di Bandung, Piola di Makassar, Bekasi di Jambi, Bu Samsa di Palu. Kemudian ada Pak Putu Arke, Hamad Irwan di Bandung, Pak Mangkoromo di Banyuwates, Bang Binijo di Manado juga ya. Udah gabung beliau ya?
0: Dan, belum.
1: Belum ya. Dan ada yang namanya Bang Luhut, semalam dia sempat gabung juga. Di mana dari Bang Luhut sudah? Dari mana ya? Lupa ya.
0: Oh, saya juga lupa. Belum pernah ketemu saya di udara sama Bang Luhut nih.
1: Sama Bang Wandi semalam itu. Toli kan, enggak mungkin ya. Ya, mudah-mudahan beliau mendengarkan juga ya. Ya, salamnya untuk apa ke semuanya aja ya, dirangkul jadi satu A sampai Z buat Santiari, selamat bergas sampai tuntas. Kok jadi bengong ya. Terima kasih, arigato gozaimasu.
0: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Widi di Tokyo ya. Tentunya yang kurang baik ya keadaannya Bapak lagi batuk pilek katanya. Semoga cepat sembuh juga. Dan pendengar, masih dibuka satu kesempatan mungkin bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih bisa menghubungi kami di 0361222161 atau di 0896723830. Nah, langsung kita puterin aja mungkin dulu ya, sambil nunggu yang lain, lagu requestan dari Pak Widi, To Love Somebody dari The Biggest. Oke, selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget nggak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
4: Beli, cukup, berisik sekali,
5: Memene belum tahu.
4: Apa itu belum tahu apa?
5: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
4: Terus kul-kul yang beli buat yang sebanyak ini Nini, untuk apa itu?
5: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
4: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Beli?
5: Iya,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar kita masih di Senandung Malam, tentunya saya Satyari masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam ya waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan salam sapa atau request lagu, masih bisa pendengar di 0361-222-161 atau di 0896-728-123-30. Dan selain itu juga pendengar, ini ada salam dari Bang Dharma ya. Katanya salam untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI yang mendengarkan di malam

0: Dan tampaknya sudah ada penelpon kembali nih di WA kita. Jawab terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Ibu.
1: Halo, selamat malam. Harus menempati janji karena ada ngantuk.
0: Iya, tempatin janji banget loh Ibu Farida ini menelpon kembali.
1: Siap, mana Ibu Farida?
0: Ibu Farida, Bu Janura, aduh. Tadi Ibu Farida, aduh, otak saya udah mulai konslet ini nih.
1: Sama aja di belakang.
0: Iya, mirip-mirip soalnya ada R-nya.
1: Iya,
0: ya,
1: tadi Ibu Farida yang mama saya denger tadi ya.
0: Gimana Ibu, mau request lagu lagi atau salam-salam siapa lagi?
1: Nggak, lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu Manca, tahun 80-90-an nih, Bu.
1: Kalau The Way We Were itu tahun berapa ya?
0: Barbara. Saya nggak tahu juga, coba ya saya ketikin
1: The
0: dulu.
1: The Way We Were, kalau ada di sana coba.
0: The Way We Were.
1: The Way We Were.
0: Oke. Okay. Dari Barbara ya?
1: Barbara.
0: Oke. Okay.
1: Iya, betul. Ada.
0: Ada.
1: Ya, lagu mengantar tidur halus lembut tuh senang saya.
0: Ya, emang senangnya Bunda Nura kayak gitu nih.
1: Iya, kalau malam-malam kan sama seperti Sailing tuh. Astawat dia penyanyinya yaitu juga senang saya yang lembut-lembut kan sering sekali kalau jarang cari yang keras-keras yang disco jarang saya cari.
0: Iya, soalnya udah mau tidur ya Bu ya malam-malam.
1: Ya mau tidur walaupun pagi-pagi saya senang kan sering ke pagi yang siaran pagi itu kalau ada kesempatan untuk dikirim lagu ya siapa itu ya itu ya yang alus-alus ya.
0: Oh emang kesukaannya
1: iya,
0: nih
1: lembut, iya oke ya. Ya salam dikitin dari Pak ini tadi udah naik
0: Pak Widi udah
1: Mbak Indi.
0: Belum. Bu Widi belum naik.
1: Ya, dia sedang kredit sekali enggak bisa mungkin ya. Ya, Pak Widi, Bapak Rida udah ya. Siapa saya dengar tadi siapa rasanya itu tadi? Anak baru rasanya apa penyintas baru ada ya? Siapa itu?
0: Iya, tadi kalau enggak salah dengar Bang Nisal ya.
1: Siapa Bang?
0: Nisal.
1: Bang Nisal dari ya. Mana tuh?
0: Dari saya lupa.
1: Oh, Madura rasanya. Sumenep.
0: Iya.
1: Ya Sumenep rasanya penyedap baru saya makanya saya dengar model aslinya lain kalau Pak Anwar, kalau Putra Setia senang sering lagi dengar model aslinya apalah. Kalau ini rasanya baru ya penyedap baru ya. Ya selamat malam Pak. Siapa Pak Silva aja?
0: Nisal.
1: Misal ya, mat malam ya, yang naik mungkin sebentar mak ini bisa naik ya, mat malam Bu Farida ya. Munayo sudah naik belum?
0: Munayo Selin belum.
1: Oh iya, Munayo sebuah Ani Gunung Dalang juga beresmi belum juga ya. Mungkin masih sibuk mungkin.
0: Ada yang naik. Ini katanya dapat salam Bu.
1: Dari
0: Bu Indi, salam katanya untuk Bu Janura.
1: Iya. Ya, wah ini naik sebentar ya, tunggu nanti kalau ini kita dengar langsung bel-belan ya. Siap malam-malam kalau habis minta lagu di RRI nanti saya lanjut dengan dia ngomong-ngomong terus dengar di udara.
0: Waduh, udah punya klub nih.
1: Ya, itu sering sekali kalau dia tak sibuk kalau mau tidur ya, ya kasihan silah. Silakan tidur dulu, besok kita lanjut gitu kan aja ya. Nah, oke, salamnya ya para pecinta Senandung Malam semuanya pada RRI Pro 1 Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Benar.
1: Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka kan itu sekarang.
0: Benar.
1: Alamat Jalan Hayam Wuruk nomor 70 dan Pasar.
0: Hafal loh, waduh. Hebat sih Bu Janura nih hafal.
1: Orang enggak hafal orang rumah sekitar yang sana di depan itu semua kalau enggak salah nomor 73 75 itu cucu tiga keluarga di depan RRI itu keluarga saya semua di.
0: Walah. Ya,
1: kalau dulu memang sering ya sekitar tahun 76-79 sering saya ke sana di depan RRI tiga keluarga. Saya di sebelah timur kali kecil itu tuh dengan sebelah baratnya juga itu 1, 2, 3 sebelah timurnya satu juga. Jadi empat keluarga di sana.
0: Oke, deket
1: Kalau
0: ya.
1: dulu sering, nah, dulu sering. Sebelum ada RRI di Jalan Hayamuruk, masih RRI Jalan Melati.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wah. Saya nggak tahu sampai sejauh itu loh.
1: Iya, nggak tahu memang. Apalagi saya dulu sekitar tahun 62 dapat siar, dapat di RRI Jalan Melati itu ada lomba-lomba itu tetap ikut dulu. Kalau asli dan pasar kan di sekitar, makanya stadion setiap hari Minggu non stop di sana.
0: Wah.
1: Rumah saya. Iya, ya, gitulah.
0: Iya.
1: Kenangan bisa cerita dengan non Santiari.
0: Iya.
1: Iseng lah, gitulah. Makanya apal dan pasar. Kalau tidak apal, kalau tidak gitu kan asli dan pasar kayak di sana di sebelah lapangan Puputan itu di Tenggaranya itu. Sebelah Tenggara itu di sana pondok saya.
0: Oke, okay. Saya cukup sering sih kalau pangan Puputan buat jogging gitu ya sorenya.
1: Ya, Puputan di sana ada Tenggara, ada kan jalan, ada jalan ke selatan dengan ke timur, kalau saya ke selatan. Di sana makanya apa setiap gini. Dulu sekarang sudah ada di Bangli, jarang saya pulang. Kenangan ya. Karena sudah ada di Bangli, anak-anak aja sering ada. Anak-anak kan tinggal di Jalan Hayamuruk juga ada di sana, di Gatu juga ada.
0: Ini kasih salam sama Bang Dharma nih Bu. Salam katanya.
1: Ya, Bang Dharma, ya kapan siaran lagi nih penyiar kita yang cakep sekali ya.
0: Aduh.
1: Bawa reklama untuk siaran pertandingan bola sedunia. Aduh, bagus sekali gini ya modalasinya.
0: Bagus sekali Bu. Itulah andalan kami Bu.
1: Modalasinya mendok sekali kedengaran coba. Bawa reklama itu saya senang ya gitu kan, iklannya itu dan kininya itu.
0: Iya,
1: siaran sedunia. Sepak bola
0: emang paling top emang Bang Dharma kalau soal itu.
1: Iya, paling top ya. Masih kininya walaupun sudah berkeluarga tapi masih muda tenaga. Iya, masih mentok ya modalnya sih ya. Sama dengan Non Santiari juga. Kan sama ya. Oke, ya, terima kasih. Biar yang lain-lain bisa masuk nanti, Ma ini mungkin masuk.
0: Iya. Oke, ya, terima kasih Bu.
1: Oke, sambil menunggu tidur.
0: Iya, terima kasih Bu Janura sudah bergabung bersama kami tentunya. Oke, kita langsung jawab satu panggilan di line telepon kita. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Nah, Roni Swastini.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Mohon maaf, kurang jelas tadi suaranya.
2: Iya, jaringan di sini masih tidak aneh.
0: Oke.
2: Bang Nasir.
0: Oke, mungkin boleh bergeser sedikit, Bapak, agak kurang jelas. Dengan Bapak siapa tadi? Aduh, sayang sekali ya, terputus ya sepertinya. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang ingin menghubungi kami masih bisa ya tentunya melalui WA kami. Ataupun, ini yang dinanti-nanti sudah datang ini nih. Halo, selamat malam Bu Indi.
3: Selamat malam, cantik-cantik. Gimana kabar?
0: Baik, Ibu, gimana kabarnya malam ini?
3: Kabar baik.
0: Syukurlah. Iya, kemarin soalnya sempat tukaran sama Bang Dharma. Jadi hari ini baru malam lagi.
3: Semoga selalu sehat ya, non cantik.
0: Iya, benar, syukur.
3: Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya Manca, iya. Mau apa?
3: Lagunya ini, Elton John ada.
0: Elton John.
3: Elton John. Can you feel?
0: Oke.
3: Okay.
0: Coba ya, saya cariin dulu.
3: Connect. Can you feel the love?
0: Judulnya apa, Bu?
3: Can you feel the love tonight?
0: Judulnya apa?
3: Itu lah judulnya. Can you feel? Can you feel?
0: Can you feel
3: the love tonight? Tonight. Ada nggak?
0: Feel the love tonight,
3: Can you love tonight? Ya, ada?
0: Coba saya cariin dulu.
3: Iya.
0: Can you feel the? Ada.
3: Ada A Bed Over Sea. Oh iya iya.
0: Ada ada.
3: Kasih nan cantik.
0: Siap.
3: Sambil salam-salam ya.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Bu Janura, selamat malam Bunda. Mm-mm. Terus Pak Widi di Tokyo, Bu Resmi, Bunda Yoseli, Bu Ani Gunung Tala, Bu Farida, Bu Ayu, Bu Emas, terus Mas Berfaderai, Diawati, Pak Tami, Pak Andi, Listira, terus Pati, Bu Kartika, Yunai, terus Bang Mangku Romo, Mangku Klungkung, Pak Sorda.
0: Halo. Aduh. Halo. Bu Indi. Bah, jaringannya bermasalah lagi nih ya. Oke, jaringannya sepertinya bermasalah ya. Tapi untungnya sudah merequest lagu ya. Ibu ini mungkin nanti dihubungin lagi untuk salam-salamnya kalau mau dilanjut ya. Mungkin pendengar, kita dengarkan beberapa pesan berikut ini dulu ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pasar, Malam Minggu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk

0: pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
1: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
2: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Semakin malamnya kita, mungkin Anda juga pendengar kami sudah mulai bersiap-siap untuk beristirahat ya, tidur gitu, karena udah mulai malam sekali dan pastinya besok sudah harus melakukan kegiatan seperti biasa gitu ya, tentunya dengan semangat. Dan pendengar, saya Santiari masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pada pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya, dengan lagu-lagu pilihan dari kami di malam hari ini, tentunya lagu barat dari tahun 80 sampai 90-an ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada kesempatan pendengar, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0489-678-1238-30. Kita putarin satu lagu dulu nih untuk menemani malam hari ini.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar tidak terasa ya, sudah hampir 5 jam tentunya saya Santiari menemani Anda di malam hari ini ya. Dari tadi pukul 8 malam tentunya dengan musik-musik pilihan dari kami di Senandung Malam. Semoga apa yang saya putarkan hari ini tentunya dapat menghibur Anda di malam hari ini ya pendengar. Tentunya kita harus bersemangat untuk menyambut hari esok ya, hari dimana kita harus kembali lagi ke rutinitas kita seperti biasa pendengar. Jadi bisa istirahat dulu malam hari ini supaya besok bisa full energi. Untuk itu pendengar, terima kasih. Saya Santiari pamit undur diri.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

belajarlah karena ilmu akan menghiasi ahlinya. Dia keunggulan dan pertanda semua pujian. Berenanglah ke tengah samudra pengetahuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini, edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Sampai nanti di jam 10 pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar ngiring pagi hari ini kita ketemu lagi, bergabung juga di program Mutiara Pagi. Sesaat lagi pendengar Pro 1, kami akan hadirkan untuk Anda, dan tentu saja siaran pagi hari ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Mutiara pagi hari ini kami akan hadirkan tentang membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu bersama dengan Ibu Ninyoman Mulyartini SAG, penyuluh agama Hindu Kemenag Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Nyoman.
1: Tinggi,
0: Om Swastiastu. Tinggi, penapi gatra niki Bu.
1: Astengkara niki, becik-becik.
0: Astengkara becik. Matur suksema untuk galah niki Bu Nyoman. Pagi hari ini kita akan membahas sekali lagi tentang membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu. Nggih, derusang male jebos yening wenten pertanyaan atau jagi diskusi niki pendengar Pro 1, dados sarengin ring 0896781238330. Nggih, sekali lagi membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu akan disampaikan oleh Ibu Ninyoman Mulyartini SAG. Derusang Ibu Nyoman.
1: Angge Budayu, suksemu niki atas waktunya. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Sesuai yang dikatakan tadi oleh Budayu, pada kesempatan hari ini Dijang akan membawakan materi dengan tema yaitu membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu. Baik, Dijang langsung aja niki. Membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu bukan sekedar pertukaran informasi, melainkan sebuah bentuk yadnya dalam wujud pengabdian kepada sesama anggota keluarga. Komunikasi yang sehat merupakan jembatan untuk mencapai moksatam jagat dita yaca iti dharma, atau kebahagiaan lahir dan bakti. Berikut adalah materi mengenai strategi membangun komunikasi sehat berbasis nilai-nilai Hindu. Yang pertama adalah dasar utama komunikasi dalam keluarga Hindu adalah Trikaya Parisuddha, yang menuntut keselarasan antara pikiran, perkataan, serta perbuatan. Trikaya Parisuddha adalah ajaran etika dan moral dalam agama Hindu yang menekankan pada kesucian tiga aspek perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Trikaya Parisuddha berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri yang artinya tiga, Kaya yang artinya perbuatan, dan Parisuddha yang artinya baik. Ajaran ini merupakan pedoman pendidikan karakter untuk berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Adapun bagian yang pertama yakni mana cita, yaitu pikiran yang baik. Hendaknya sebelum berbicara, anggota keluarga harus memiliki niat yang baik. Komunikasi yang sehat dimulai dari pikiran yang penuh kasih terhadap pasangan, orang tua, dan anak. Yang kedua, wacika, yaitu perkataan yang benar. Kita hendaknya menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang jujur, dan tidak menyakiti. Yang ketiga, yaitu kaike, perbuatan yang selaras. Bahasa tubuh dan tindakan nyata harus mendukung apa yang diucapkan agar tercipta kepercayaan. Implementasi nilai dharma dalam komunikasi. Implementasi nilai dharma dalam komunikasi adalah penerapan prinsip kebenaran, etika, dan kebajikan atau susila. Untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis, sopan, dan jujur. Komunikasi berbasis dharma menekankan kejujuran, tidak menyakiti, serta kerukunan guna menghindari konflik serta membangun hubungan yang mulia. Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, beberapa prinsip berikut dapat diterapkan. Yang pertama adalah satya atau kejujuran. Kejujuran adalah pondasi komunikasi. Tanpa satya atau kejujuran akan muncul suatu kecurigaan. Keluarga Hindu diajarkan untuk saling terbuka mengenai perasaan, masalah tanpa rasa takut untuk dihakimi. Selanjutnya adalah ahimsa atau tidak menyakiti. Dalam komunikasi, ahimsa berarti menghindari bentakan atau suara keras yang bisa mengintimidasi, menghindari kata-kata kasar atau makian, serta tidak merendahkan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya adalah tatwam asi, yaitu aku adalah kamu. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu berempati. Sebelum kita mengkritik atau mengkritik anggota keluarga kita, kita seharusnya memposisikan diri kita pada pihak orang tersebut. Jika kita tidak suka dikasari, maka jangan mengkritik anggota keluarga tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya adalah praktik nyata komunikasi sehat di rumah. Ialah salah satunya kita harus melakukan yang namanya diskusi keluarga. Diskusi keluarga yaitu melakukan diskusi santai namun terarah mengenai nilai moral, etika, sopan santun, dan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Ini bertujuan untuk mempererat ikatan batin dan menyamakan persepsi antar anggota keluarga. Mendengarkan dan memberikan kesempatan atau pasangan untuk berbicara sehingga anggota keluarga merasa dihargai dan didengarkan. Menentukan waktu untuk berkumpul, misalnya dilakukan saat makan malam atau setelah sembahyang, sehingga menciptakan ruang aman untuk berbagai keluh kesah. Praktik nyata komunikasi sehat di rumah merupakan pondasi dan komunikasi yang sehat, membangun empati, serta mempererat hubungan emosional antara anggota keluarga. Diskusi ini tidak harus formal, melainkan bisa diintegrasikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Dalam rumah tangga, pasti ada yang namanya ego atau merasa paling benar sebagai anggota keluarga. Dan itu patut kita kendalikan. Kita sebagai anggota keluarga, hendaknya dapat mengendalikan diri untuk menahan amarah saat terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Adapun aktivitas yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjadinya konflik atau terjadinya perbedaan pendapat, yaitu dengan melakukan persembahyangan, dengan melakukan puja trisandil, dilakukan bersama dengan anggota keluarga. Saat melaksanakan persembahyangan, energi spiritual yang tenang akan menurunkan emosi sehingga komunikasi setelahnya menjadi lebih baik, menjadi lebih sejuk, seperti itu. Jadi kesimpulannya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tempat Dharma pertama kali diajarkan. Dengan menerapkan komunikasi yang berbasis pada kasih sayang, kejujuran, dan pengendalian diri, keluarga Hindu tidak hanya mencapai keharmonisan duniawi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual setiap anggotanya. Baik pendengar dimanapun berada, materi titiang pada pagi hari ini hanya demikian. Mungkin untuk sesi selanjutnya bisa dipandu oleh Ibu Dayu jika ada pendengar yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya.
0: Inggih, matur suksesa sama Ibu Nyoman. Iki sampun disampaikan bahwa unit terkecil yakni keluarga niki memang harus diawali komunikasinya dengan pikiran yang baik. Sanewau sampun disampaikan nggih, pikiran, kemudian perkataan dan juga perbuatannya kenten nggih. Sampun wenten Pak Gatot Maliarsa niki ring 089-678-123-830. Kalau dari Pak Ketut Maliarsa menyampaikan keluarga adalah himpunan terkecil dalam kehidupan sebagai umat manusia, tetapi berdampak besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehubungan nike, marilah tata kehidupan dalam rumah tangga dengan konsep ucapan bijak parasparo sarpanaya, sagilik seguluk salunglung sabayantake, saling asah, saling asih, lan saling asuh. Ucapan ini hendaknya menjadi landasan kuat untuk membentuk keluarga yang baik, damai, sejahtera, dan juga harmonis. Kenten nggih. Nah, kita punya banyak sekali niki ucapan-ucapan atau konsep-konsep yang baik kenten Bu Nyoman. Tapi ya, seringkali ya masyarakat kita yang dimulai nih ke yang diawali adalah pasti dengan emosi kenten nggih. Marah kenten. Nah, sampunapi sebaiknya ketika amarah itu muncul, nah pasti lupa nih ke dengan ajaran-ajaran baiknya. Nah, sampunapi mada jebos boleh ditanggapi nggih Bu Nyoman niki sampun wenten. Bu Janura ring Bangli sampun yang nyarangi niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayunda, Sarang Bu Nyoman nggih. Niki ridang sarasering niki uci sekali nambelan ini.
0: Nggih.
2: Nah, ampun nika dalam ini untuk materi membangun membangun komunikasi dalam keluarga. Kenten, jadi kenten ini penatap yang pertama kali kita di dalam keluarga ini kan adalah pembentukan masyarakat yang paling terkecil adalah masyarakat. Ini dalam keluarga. Kan, jadi kita menentukan waktunya untuk biar dapat berkomunikasi dengan keluarga. Jadi satu-satunya jalan yang paling tepat nih kan di dalam keluarga yang paling terkecil adalah di rumah tangga. Kita melakukan seperti adanya, kita jalankan kayak periode di keumpamannya kita harus berpikir yang baik, berbicara baik, berbuat yang baik. Kita satu jalan yang tepat sekali untuk membentuk persatuan dalam keluarga, mencapai untuk moksartem jagat itaya saiti dharma. Mecik yang kira seandainya di dalam keluarga salah satu nih, mungkin kita kan keluarga banyak di dalam rumah sakan ada di rumah tangga ada anak, ada ibu, ada bapak. Seandainya salah satu itu berbuat yang tidak baik, dia tidak bisa mengendalikan diri, bisa saja marah-marah saja, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh orang tuanya. Jadi punapi caranya kita kalau mengolah di dalam keluarga Nike supaya tenang, supaya tentram di kebunyaman. Nah, di kemandan bunyaman. Yang matur, santi rayu raja ngiri.
0: Rayu raja, matur sama Bu Janura ring Bangli. Nah niki mirip-mirip niki akidek sarang pertanyaan titiang, kalau marah-marah nika di keluarga sapun napi nika mengolah napi sane sampun becik penten ring agama Hindu tapi lali ngesap nika lupa nika Bu Nyoman. Ketika marah nika sudah apa ya yang paling dominan kenten terjadi di keluarga. Dari sang Bu Nyoman ditanggapi niki.
1: Terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak materi Titiang pada pagi hari ini. Baik, ketika kita ada salah satu yang tidak cocok atau sudah diselimuti dengan kemarahan, apa sih yang harus kita lakukan? Dalam keluarga, perbedaan pendapat dan ketidakcocokan itu merupakan hal yang sangat wajar sekali. Setiap orang memiliki sifat, cara berpikir, dan perasaan yang berbeda-beda. Namun masalah tersebut harus diselesaikan dengan bijaksana agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Misalnya kita mengajak anak atau anggota keluarga kita untuk berbicara dengan tenang, saling mendengarkan, ketika kita sudah berbicara dengan tenang, bisa menyampaikan perasaan dengan baik, tanpa komunikasi yang lembut, tidak akan mengurangi kesalahan. Misalnya kita ada kesalahpahaman seperti itu. Ketika kita sudah berbicara dengan tenang, kita sudah bisa mengendalikan emosi Nike, mari kita bersama-sama mencari suatu jalan tengah. Dalam keluarga, itu Titi yang rasa tidak perlu mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi, bagaimana kita bisa mencari solusi terbaik dari apa perbedaan yang telah kita jalani. Kenten Bu Dayu.
0: Inge, artinya mencari solusi langsung kenten ya, untuk permasalahan.
1: Kita duduk bersama untuk menjalin jalan tengah, jangan pokoknya diselesaikan dengan emosi saja seperti ke Inge. Misalnya itu kita bisa lakukan saat makan bersama. Mungkin di hari-hari libur kita harus meluangkan waktu lebih dekat dengan keluarga sehingga kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang kita perlukan untuk keharmonisan keluarga kita. Kita bisa saling bertukar pendapat, kita saling ngasih masukan, oh saya kurang ini, saya kurang itu, seperti ini ke Bu Dayu.
0: Nggih. Kembali ke diskusi kenten nggih, diskusi menurunkan ego, menurunkan emosi kenten untuk menciptakan komunikasi yang sehat dalam keluarga Hindu. Nah niki masalahnya kalau para anggota keluarga niki sibuk kenten nggih, sibuk bekerja, tidak ketemu anak kenten nggih seharian.
1: Iya.
0: Nah, komunikasi niki yang tentu saja sulit juga untuk dilakukan secara langsung. Nah niki pasti komunikasinya sudah jarak jauh niki, lewat chat kenten nggih, kemudian lewat napi ya chatnya bisa chat Facebook bisa atau chat WA. Nah ketika jarak niki memisahkan keluarga, anggota keluarga, keharmonisan dalam kehidupan keluarga niki juga jadi renggang kenten nggih. Kalau Titi yang kutip lagi niki Pak Ketut Maliarsa, Cukup banyak juga yang dibahas Niki, disampaikan soal keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Ini juga harus dilandasi saling menghargai, menghormati, memuliakan eksistensi masing-masing dalam kehidupan keluarga. Nah Niki eksis man, eksisnya di WA Niki tidak ketemu Bu Nyoman. Nah sapunapi kondisi tersebut, kira-kira solusinya Bu Nyoman?
1: Ketika kita dihalangi oleh waktu, kenten ya?
0: Jarak juga, ketemu jarang. Kenten.
1: Iya. Baik, tidak bisa kita pungkiri nih, di zaman sekarang niki, komunikasi nika sampun sangat canggih. Walaupun kita berada di tempat yang jauh, anggota keluarga kita tidak bisa setiap saat kita ajak berkomunikasi, tidak bisa setiap saat kita ajak untuk bertatap muka, teman-teman. Syukurnya kita, walaupun ada dampak negatif dan positifnya dari komunikasi ini ke, tetapi kita bagaimana kita menyikapi kemajuan teknologi yang ada saat ini untuk hal-hal yang positif. Komunikasi Nika bisa tetap terlaksana meskipun setiap anggota keluarga memiliki kesibukannya masing-masing. Kesibukan Niki jangan jadikan penghalang untuk menjaga keharmonisan, hubungan yang harmonis dengan keluarga. Walaupun silaturahmi kita melalui lewat telepon saja seperti Nika, hendaknya kita sudah melakukan saling tukar kabar. Itu merupakan salah satu cara kita mengurangi konflik. Kentennya, ketika kita sudah meluangkan waktu beberapa menit untuk menanyakan bagaimana kabar keluarga yang jauh, itu sudah bisa menghibur keluarga kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kenten Bayu. Sering memberi kabar ke dan perhatian, menanyakan keadaan, mengucapkan salam atau memberi semangat dapat membuat anggota keluarga merasa diperhatikan, kenten maksudnya.
0: Inggi. Tetap menjalin komunikasi dengan keluarga Nika yang seharusnya memang harus dilakukan terus kenten nggih, sekalipun jarak jarang ketemu, apalagi anak-anak kalau sudah besar kenten. Niki curhatan dari para orang tua yang sudah punya anak-anak remaja kenten atau beranjak dewasa, orang tuanya mulai diabaikan, komunikasi sudah mulai jarang kenten nggih. Nah niki wenten Pak Nyoman Suwardana niki bertanya ring WhatsApp, bagaimana caranya agar masing-masing pribadi umat memiliki akal sehat agar mampu berkomunikasi dengan sehat? Nah, niki berkaitan dengan akal pikiran kita, niki, Bu Nyoman, seperti napi sih yang harus kita pelajari atau yang kita napinya resapi setiap hari supaya dari pikiran kita, niki, keluar hal-hal yang baik, komunikasinya bisa sehat, niki, Bu Nyoman, silakan.
1: Enya, terima kasih waktunya Niki. Dalam agama Hindu kita diajarkan untuk selalu harmonis kentennya. Keharmonisan dibangun melalui kasih sayang, kebersamaan dan komunikasi yang baik. Seperti yang dikatakan tadi, nilai segala seguluknya Nike mengajarkan agar tetap bersatu dan saling mendukung kentennya. Agar setiap umat memiliki nilai karakter yang baik. Diperlukan pembiasaan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Hindu ini ke nilai baik lahir di pekarangan, ya maksudnya nilai baik lahir dari pelaksanaan dharma, yaitu hidup berdasarkan kebenaran, kesopanan dan kasih sayang. Bagaimana sih caranya? Kita hendaknya selalu membiasakan mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui cara rajin bersembahyang, melaksanakan ajaran agama akan membantu membentuk pikiran yang suci dan tenang. Berbicara dan bertindak sesuai dengan sopan santun, berkata-kata yang baik dan jujur, kentennya. Membiasakan disiplin, mengendalikan emosi, kenten Bu Dayu. Dan dalam Hindu kita sudah seperti yang terangkan tadi, kita dapat mengendalikan Nike dengan ajaran kita, yaitu Trikaya Pasuda. Bagaimana kita bisa berpikir, berkata, berbuat. Ketika sudah kita bisa mengendalikan itu, maka masing-masing pribadi umat pasti memiliki nilai karakter yang baik, kenten Bu Dayu.
0: Inggih. Kembali bahwa kita harus menyerahkan diri juga, kenten nggih, sudah berusaha bagaimana juga mengupayakan agar komunikasi nikah tetap terjalin. Dari pikiran kita memang harus diinisiasi terlebih dahulu, kitanya memang harus sering refleksi diri, kenten nggih, apalagi sebagai orang tua. Nah, kalau sebaliknya Niki, bagi anak-anak atau mungkin ya anak-anak tidak harus dalam kondisi di bawah umur 18 tahun kenten nggih, tapi posisinya sebagai anak tapi sudah dewasa Niki, mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah Niki agak susah kadang-kadang Bu Nyoman, anak-anak sering bilang oh, biarin aja dah orang tuanya kenten. Jadi sering abai juga dengan kondisi orang tua atau tidak mau ngobrol dengan orang tua kenten nggih, kadang-kadang merasa bahwa orang tua tapi orang tuanya merasa kesepian, anda abai dengan orang tua. Nah Niki, permasalahan-permasalahan kecil ini Ki bisa jadi riak-riak yang membesar nanti ketika tidak diselesaikan nggih komunikasi Nika. Nah sapun api kondisi seperti itu Bu Nyoman?
1: Memang kenten nggih, mungkin ketika anak-anak sudah bersama gadgetnya kenten, sudah terpaku dengan gawai, mereka kadang-kadang lupa dengan dia mungkin punya orang tua, dia harus bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Di sini mungkin kita sebagai seperti yang Tiang bilang tadi, keluarga. Keluarga merupakan lingkup terkecil yang paling utama, yang harus bisa mengontrol apapun kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Kembali lagi berkomunikasi. Saat anak mencoba berbicara dengan baik, ketika sedikit saja waktu anak, kita bagaimana kita sebagai orang tua mm-hmm. perlu juga mendengarkan. Untuk apa? Karena mereka biar merasa kita itu sebagai teman, bukan sebagai pengekang. Kadang-kadang anak-anak beranggapan orang tua, walaupun itu tujuannya baik, tetapi kadang-kadang anak bertanggapan sebaliknya, Kenten Budayu. Anak sebaiknya menyampaikan, bisa menyampaikan perasaannya apapun dengan kita. Kita seperti teman curhatnya, Kenten. Mungkin bisa, apa namanya, anak itu bisa memberikan kita ruang sedikit saja, waktu untuk bisa tetap berkomunikasi yang baik antara anak dan orang tua, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, Kenten, Bu Dayu. Intinya kita sebagai orang tua itu harus bisa mengontrol bagaimanapun aktivitas anak kita di rumah ataupun sesama keluarga kita, Kenten. Karena kitalah yang akan menentukan arah dari keluarga kita, seperti itu.
0: Arah keluarga nikah ditentukan oleh orang tuanya, bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana orang tua juga membentuk interaksi anak
1: yang baik.
0: Yang baik kepada orang tuanya, Kenten, berarti bergantung sekali dengan orang tuanya. Nah, makanya inspirasi pagi hari ini, Ki, untuk bisa kita kembali merefleksi bagaimana komunikasi yang sudah kita bentuk, Kenten, Ge, di keluarga, kemudian juga apa yang mungkin terjadi kesalahan kemarin bisa diperbaiki hari ini, karena mumpung hari sudah baru, Kenten, Ge, sudah di pagi hari ini saatnya kita juga memikirkan hal-hal yang baik, menginisiasi hal-hal yang baik, sehingga keluarga kita menjadi lebih baik pastinya hari ini, lebih damai, komunikasinya juga lebih berkualitas untuk keluarga yang lebih baik lagi. Nah, Niki, sebagai akhir, Ibu Nyoman, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar, Niki, supaya keluarga yang jadi unit terkecil, Kenten, Ge, di masyarakat, supaya bisa membentuk komunikasi yang lebih baik, karena berdampak juga, Niki, ke pendidikan anak-anak, Kenten, Ge, kemudian juga dengan komunikasi di sekolah, orang tua juga komunikasi di lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, sampun api, Bu, silakan, Bu Nyoman.
1: Terima kasih, Bu Dayu. Keluarga sebagai dampak yang sangat besar, Niki. Keluarga merupakan dasar utama terbentuknya bangsa yang kuat dan harmonis. Ketika kita bisa membangun komunitas yang sehat dalam keluarga, akan lahirlah keluarga dengan moral, etika, cinta kasih, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Jika keluarga hidup rukun dan harmonis, maka kita akan menjadi damai dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangga. Memiliki dampak yang sangat besar, terutama bagi bangsa, karena keluarga adalah tempat pembentuk karakter generasi penerus bangsa kita selanjutnya. Keharmonisan keluarga akan melahirkan masyarakat yang penuh toleransi, gotong royong, dan persatuan. Seperti ini, Kak Budayu. Ketika kita sudah harmonis dalam keluarga, kita dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat dan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih.
0: Inggi, matur suksa sama Bu Nyoman, sampun menyampaikan iki materi tentang membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu bersama dengan Ibu Ninyoman Mulyartani SAG, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Matur suksa sama Thaler untuk Pak Nyoman Sardana, Bu Janura Reng Bangli, Pak Ketut Maliarsa Reng Bondalem, ada Bu Ketut di Nusa Dua nyarengin pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga inspirasi-inspirasi pagi ini untuk bisa membentuk membentuk keluarga yang lebih baik, keluarga yang berkualitas dengan komunikasi yang sehat bisa kita wujudkan kan Tange, untuk bisa juga menghasilkan SDM-SDM yang lebih tenang, lebih baik komunikasinya baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Sekali lagi matur suwun semua Bu Nyoman, semoga bisa ketemu lagi nanti di kesempatan lainnya nggih. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja, Mutiara pagi hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dengan tema Hindu. Masih Anda dengarkan pendengar Pro 1 sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan haturkan puji trisandya untuk seluruh umat agama Hindu dimanapun Anda berada. Kita hening sejenak dan masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda yang berkaitan dengan saat ini terjadi pelemahan rupiah. Dan sebenarnya benarkah rupiah ini tidak berdampak bagi warga desa, dan sebenarnya seperti apa dolar ini memiliki pengaruh ketika dolar menguat, rupiah mengecil ya nilainya. Nanti kami akan bahas masih di Denpasar pagi ini. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alam penuh dengan rintangan bagi orang yang kurang berpengalaman. Tetapi selama ia menyesuaikan dirinya pada lingkungan, maka rintangan yang nampak akan berubah menjadi perlindungan untuknya. Saatnya mengucapkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Nang tekite pratiak seukir lang pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

102,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ari Lasso dengan Cinta Terakhir. Hari ini bukan hari yang terakhir juga ya buat kita untuk menyerah. Tapi masih terus juga mantau semuanya dari segi kesehatan kita. Termasuk juga sekarang kita mulai berpikir, melihat dan juga mengamati soal ekonomi ya pendengar Pro 1. Kalau dalam waktu 3 minggu atau dalam waktu 3 sampai 4 minggu ini, kita betul-betul memperhatikan dan semua media menurut saya kayaknya juga menampilkan bagaimana kondisi rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat ya. Dan statement bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa, sebenarnya memang ya nggak pakai dolar betul warga desa kita ya. Tapi kalau desa di Bali ada Canggu, ada Prerenan, Seminyak, Kuta, nah itu perputaran dolar kan lumayan ya di situ ya. Dan pelemahan rupiah sangat berdampak pendengar bagi warga desa, bahkan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak secara tidak langsung karena ada biaya pertanian, mahalnya biaya transportasi atau BBM. BBM kita kalau nggak salah itu masih impor juga ya, bahan mentahnya. Kemudian barang-barang kebutuhan harian di desa, ini bahkan ada pakaian ya, pakai baju juga loh masyarakat kita ya. Ada alat elektronik sederhana, ini merupakan produk impor atau dirakit menggunakan bahan baku dari luar negeri. Jadi pelemahan rupiah ini bisa memicu inflasi impor yang langsung juga menggerus daya beli masyarakat desa. Atau kita sendiri juga punya uang 1 juta misalnya, yang awalnya bisa beli 10 barang, sekarang mungkin bisa menurun nilainya, hanya bisa beli 8 sampai 9 barang saja. Ada satu barang yang tidak bisa kita beli dengan uang 1 juta rupiah gitu misalnya, perumpamaannya pendengar Pro 1. Dan pagi hari ini untuk pendengar yang ingin menyampaikan pendapat Anda soal benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa, silakan Anda bisa langsung berkomentar di 222161 atau di 0896781233. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bu Wigati di Wonosobo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemudian ada Bang Wandi juga yang sudah monitor pagi hari ini, tor monitor ketua ya, ketua kelas kita nih. Selamat beraktivitas juga buat Bu Ketut di Nusa Dua, semoga lancar aktivitasnya. Terus yang hari ini masih mengawal ulangan akhir semester anak-anak sekolah tingkat SD, SMP, SMA mungkin sudah lewat ya. Jadi sekarang adalah minggu-minggu tersibuk, minggu-minggu khawatirnya para orang tua juga anak-anak kira-kira bisa gak ya untuk menjalani ulangan akhir semester. Materinya cukup banyak dan juga padat, tapi semoga bisa berhasil di ulangan masing-masing ya. Ada Bli Sandi juga, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nanti kalau mau join untuk bisa berkomentar soal pelemahan rupiah, ini saya masih monitor juga nih, 17.000 kemarin rupiah ditutup di angka 17.600 sekian sekian sekian ya.

Coba kita cek dolar ke rupiah per kemarin 18 Mei 2026 ada di 1 dolarnya adalah 17.689.000 rupiah. Ya, lumayan menyiksa juga ya, karena semua barang sulit dan ibu-ibu juga saya yakin bingung juga nanti mau menyediakan makan apa gitu ya, karena harga-harga juga beranjak naik, malah stay di atas, stay longer higher dari bulan kedua kalau nggak salah ya, dari harga telur, harga ayam juga stay di atas. Nanti kita tunggu saja seperti apa pendapat dari pendengar, nanti kami akan himpun pendengar Pro 1. Anda bisa bergabung di 0896781238330. Kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda soal pungutan wisatawan asing yang masih terus dikawal oleh pemerintah Provinsi Bali. Kami akan kembali informasinya setelah yang satu ini.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bangga Pro 1 RRI Denpasar. Gak usah takut sendirian pagi hari ini. Udah bareng sama Indah ya di Denpasar pagi ini. Masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Dari Gubernur Bali Wayne Koster, pendengar ini sudah menyebarkan video ucapan terima kasih kepada wisatawan yang sudah membayar pungutan wisatawan asing atau PWA yang saat ini masih ada di harga Rp150.000 dan dibayarkan ke sistem Love Bali. Ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Bahkan Kementerian Pariwisata juga berencana akan melakukan hal yang sama. Dan per Januari hingga 11 Mei 2026, pungutan wisatawan mancanegara yang terkumpul ada Rp114 miliar atau masih di bawah target Pemprov Bali. Di tahun ini adalah targetnya Rp500 miliar. Dan pendengar, kalau dilihat sejak tahun 2024, penerapannya di tanggal 14 Februari, memang Gubernur Bali Wayne Koster menyebutkan kalau tahun 2024 yang sudah terkumpul itu adalah dari 32% wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata. Itu ada 6,3 juta wisatawan mancanegara. Kemudian di di 2025 Januari hingga Desember itu adalah dibayarkan oleh 34% dari total 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dan saat ini Gubernur Koster juga besar harapannya memang kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pemegang data wisatawan mancanegara yang masuk Indonesia untuk bisa datanya sinkron terhubung juga dengan kewajiban pembayaran pungutan wisatawan asing. Dan hingga pertengahan Mei, pungutan wisatawan asing di Bali sudah mencapai Rp114 miliar. Targetnya adalah Rp500 miliar. Masyarakat juga bisa sama-sama mengawasi dari para wisatawan kita yang masuk ke Bali apakah lengkap dengan administrasi, apakah sudah lengkap dengan pembayaran PWA. Kemudian ada juga aplikasi Cakrawasi milik kepolisian yang saat ini juga ingin mensinkronkan data keberadaan wisatawan mancanegara. Dan melalui aplikasi Cakrawasi, data warga negara asing ini juga supaya digenjot bisa memonitor secara langsung seperti apa pergerakan WNA di Provinsi Bali. Polresta Denpasar meminta pemilik usaha wisata untuk bisa menerapkan aplikasi Cakrawasi untuk mendata warga negara asing. Sebagaimana saya kutip dari Antara News, pendengar, bahwa Kepolisian Resor Kota Denpasar meminta para pemilik usaha wisata untuk menerapkan aplikasi Cakrawasi karena ini menjadi sarana penting untuk pendataan wisatawan yang menginap di akomodasi pariwisata. Ada pemilik guest house, villa, ini juga ditekankan untuk menggunakan aplikasi Cakrawasi supaya memudahkan kepolisian jika terjadi kasus-kasus tindak pidana atau pergerakan-pergerakan yang mencurigakan dari WNA sehingga pengungkapan atau pencegahan kejahatannya bisa langsung diawasi oleh kepolisian daerah Bali. Pendengar, aplikasi Cakrawasi ini diresmikan oleh Kepolisian Daerah Bali di tanggal 13 Maret 2026 dan saat ini aplikasi Cakrawasi tengah disosialisasikan kepada pelaku pariwisata terutama pemilik akomodasi wisata sehingga Cakrawasi atau aplikasi Cakra Pengawasan Orang Asing ini menjadi platform digital yang mempermudah pengawasan dan pendataan dari para wisatawan mancanegara yang beraktivitas di Bali. Sekaligus juga dalam beberapa kesempatan yang lalu, Humas Kepolisian Bali juga menyampaikan data Cakrawasi nantinya akan disinkronkan juga dengan data yang dimiliki oleh pihak imigrasi. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan juga informasi untuk Anda seperti apa cuaca untuk hari ini bersama dengan rekan Pera dari BMKG Wilayah 3. Silakan, rekan Pera.
1: Selamat pagi pendengar RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sampai dengan berawan, namun masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat secara tidak merata dapat terjadi di Bali wilayah timur dan barat. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 37 km per jam dan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir, serta gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Pera dari BMKG Wilayah 3. Informasi cuaca hari ini, selalu utamakan keselamatan dan juga utamakan kehati-hatian pendengar di setiap aktivitas Anda. Masih menemani pendengar Pro 1 melalui 105,2 FM di Denpasar pagi ini.

0: waktu datang ke Jakarta, dia sama sekali tidak terpikir akan berkarir sebagai penyanyi. Dia merantau untuk menambah ilmu di sekolah, lalu sambil berusaha melepaskan diri dari kesulitan hidup di kota metropolitan, dia menjadi kondektur bus kota. Siapa sangka, sekian tahun kemudian, dunia musik Indonesia gencar membicarakan sebagai perantau sukses. Lebih jauh dengan artis ini, segera kita buka album kenangan.
1: Jatuh cinta, berjuta rasanya.
0: Charles Edison Silitonga, yang dikenal dengan nama Edi Silitonga, julukan si suara malaikat dari Pematang Siantar. Lahir di Pematang Siantar tanggal 17 November 1949, anak keempat dari 11 bersaudara, putra pasangan dari Gustav Silitonga dan Teresia Siahaan. Sejak usia 9 tahun, Icon, demikian panggilan kecilnya, sudah unjuk kebolehan bernyanyinya. Rupanya, dengan mendengar lagu-lagu dari penyanyi yang disiarkan RRI, Edi kecil dapat bermotivasi belajar dan mengasah teknik bernyanyinya.
1: Oh, embun pagi, mengapa rindu tak pernah hilang?
0: Nasib Edi remaja menjadi lain ketika dia dengan berani ikut festival lagu populer tingkat nasional di tahun 1975. Walaupun yang menjadi juara waktu itu adalah Melky Guslau yang membawakan lagu Minggu Setah Itu berjudul Pergi Untuk Kembali, Edi Silitonga memenangkan hati Rinto Harahap, seorang produser dan pencipta lagu kondang waktu itu. Melalui televisi, Rinto Harahap yang baru mendirikan perusahaan rekaman Lollipop tertarik kepada Edi Silitonga. Pertemuannya dengan Rinto Harahap merupakan titik balik kehidupan Edi Silitonga. Dengan lagu ciptaannya, Biarlah Sendiri, Rinto Harahap mengorbitkan Edi Silitonga ke puncak ketenarannya pada tahun 1976.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 RRI Denpasar. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Satu informasi penting, jangan sampai Anda terlena dengan apa yang ada di Bali. Kalau kita melihat Bali sangat indah dengan lautnya, indah dengan destinasi wisatanya, tapi Anda juga sudah harus mulai berhati-hati karena ada manusia silver yang sudah diamankan oleh kepolisian karena diduga menodongkan senjata tajam kepada pengendara di traffic light di simpang Jalan Imam Bonjol dan juga Jalan Sunset Road Kuta, dan memang mengancam gitu ya dari keselamatan para pengendara. Dan dari Kapolsek Kuta, Komisaris Polisi Laksmi Trisna Dewi Wiryawan, saya kutip dari Antara News Pendengar, bahwa terduga pelaku ini belum mengungkap secara jelas kenapa gitu ya membawa kemudian juga menunjukkan senjata tajam saat mengamen di persimpangan jalan tersebut. Dan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan awal, pendengar, dan pelaku yang seorang pria menggunakan motif sebagai manusia silver ini mengaku mengamen sambil membawa pisau karena ada suruhan oleh seseorang begitu ya. Dan saat ini masih didalami kebenaran dari pengakuan si manusia silver ini yang masih berusia 26 tahun. Dan terduga pelaku juga diketahui hidupnya berpindah-pindah atau nomaden di wilayah Kuta. Jadi belum dapat memastikan sudah berapa lama sebenarnya ada di Bali. Sehingga masyarakat yang saat ini sedang atau akan melakukan aktivitas, mohon selalu berhati-hati, utamakan keselamatan Anda. Kemudian ketika memang ada yang meresahkan, langsung bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Dan saat ini kepolisian juga memastikan pelaku tidak secara khusus menyasar wisatawan asing. Sasaran pelaku tersebut merupakan pengguna jalan yang berhenti di traffic light, sehingga harus berhati-hati. Ketika memang bisa langsung dilaporkan, Anda bisa melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1. Kami akan hadirkan laporan terkait dengan pelemahan rupiah yang saat ini juga memicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok dan kunjungan wisatawan Australia yang diproyeksi meningkat. Sesaat lagi, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari

0: salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik, jadi ekonominya kan ikut-ikutan dulu. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
1: Kita akan memasuki musim high season di bulan Juni, Juli, Agustus ini. Akan ada peningkatan kunjungan dari Australia, dibuktikan dengan ada penambahan maskapai Australia untuk terbang ke Bali. Jadi di luar reguler.
2: Selamat pagi. Pelemahan rupiah picu kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Kunjungan wisatawan Australia ke Bali diproyeksi meningkat. Dari Hayamuruk, Tujuhpolo, Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kami awali dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional. Kenaikan harga kebutuhan pokok bahkan mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan Pasar Ketapian Denpasar, salah seorang pedagang, Mita, menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
0: Ada banyak 30%. Salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik, jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
4: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli, Atik Cahya, berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
5: Dengan dampak rupiah yang lemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging kayak apalah, semuanya itu saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
4: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
2: Pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih menunjukkan tren pelemahan. Kondisi itu berdampak terhadap mikro dan juga makro ekonomi Indonesia.
6: Anggapan bahwa warga desa kebal atau tidak terdampak sama sekali oleh pergerakan dolar atau nilai tukar rupiah tidak sepenuhnya benar. Meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, mereka tetap terkena dampak tidak langsung yang cukup signifikan terhadap biaya hidup dan daya beli mereka. Berikut adalah bagaimana pergerakan dolar memengaruhi kehidupan warga di pedesaan. Pertama, kenaikan harga pangan khususnya yang impor. Banyak bahan baku pangan pokok seperti beras atau kedelai yang sangat bergantung pada pasokan impor. Saat dolar menguat atau rupiah melemah, harga barang impor ini membengkak sehingga memicu inflasi di pasar lokal desa. Kedua, biaya pertanian dan transportasi. Aktivitas pedesaan sangat bergantung pada sektor pertanian dan logistik. Bahan bakar minyak BBM dan pupuk merupakan komponen impor. Kenaikan harga kedua komoditas ini otomatis membebani biaya produksi petani dan ongkos transportasi angkutan barang. Serta ketiga, sektor ekspor menguntungkan. Tidak semua dampak berkonotasi negatif. Bagi desa-desa yang menjadi sentra komoditas ekspor pertanian atau kerajinan, melemahnya rupiah terhadap dolar justru meningkatkan pendapatan karena barang yang mereka jual ke luar negeri menjadi bernilai lebih tinggi dalam mata uang rupiah.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa.
7: Saya Tiara dari Denpasar. Kalau menurut saya, tetap ada dampaknya ya, walaupun tinggal di desa. Karena harga kebutuhan sehari-hari kan juga ikut naik. Jadi tetap terasa saat belanja atau kita beli keperluan rumah tangga, seperti itu.
8: Saya Saya Panji dari Bangi, memang mungkin tidak terlalu kelihatan langsung, tetapi pelan-pelan dampaknya ada juga. Misalnya, harga pupuk, sembako, atau barang kebutuhan lain jadi lebih mahal dibandingkan biasanya.
9: Saya Opilia dari Denpasar. Saya rasa masyarakat desa juga tetap terpengaruh dengan kondisi ekonomi seperti ini. Jadi harapannya harga-harga bisa lebih stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
2: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah diharapkan dimaknai dengan bijak karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi di tengah gejolak ekonomi global. Kami hadirkan perbincangan Ayur ini bersama dengan dosen Undiknas Denpasar, Dr. I. Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra.
10: Pak Gung Hadi, seperti apa sejatinya dampak pelemahan nilai tukar rupiah Niki, benarkah tidak berpengaruh terhadap masyarakat atau warga pedesaan?
11: Mungkin pendapat atau opini yang disampaikan oleh presiden kan seperti itu gitu ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa hal-hal terkait dengan pola konsumsi kita juga selama ini juga masih berkutat dan juga berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya. Ambil saja contohnya, kalau kami gitu, kami di akademisi gitu ya. Di akademisi saja contohnya gitu ya, untuk kita subscribe aplikasi pendukung untuk pengolahan data, analytical tools gitu ya, statistical tools, semua basisnya adalah dolar gitu ya. Nah, gimana kemudian kita bisa mengakses tools pendidikan yang lebih layak gitu ya, ketika nilai dolarnya semakin mahal dibandingkan dengan rupiah. Itu kalau kita dari sisi akademisi. Tapi kalau dari sisi ekonomi kerakyatan gitu ya, kita ambil contoh saja. Seperti petani gitu ya, mereka kan juga butuh pupuk gitu ya. Pupuk selama ini juga ya boleh kita bilang kita juga masih mengimpor gitu ya, dan biaya impornya juga masih menggunakan dolar. Nah, itu juga pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana petani menggunakan pupuk dan bagaimana itu kaitannya dengan kualitas dari hasil tanaman pangan atau mungkin tanaman buah yang mereka tanam gitu ya, atau yang mereka produksi gitu ya. Contoh lain lagi, misal pedagang tahu, pedagang tempe. Sekarang kita juga masih merasakan yang namanya impor bahan baku untuk tahu dan tempe, yaitu kedelai. Kita masih impor. Harga kedelai semakin naik dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa beroperasi gitu ya, memproduksi tahu dan tempe yang berkualitas, kalau secara bahan baku mereka harus impor dan biaya impornya juga masih menggunakan dolar, harganya juga masih mengikuti harga dolar. Nah, hal seperti itu juga pasti akan berdampak kepada masyarakat sebenarnya.
10: Berarti dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah ini sangat berdampak signifikan terhadap masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa nggih Pak Gung Hadi, karena kita ketahui saat ini harga kebutuhan pokok diprediksi meningkat seperti itu.
11: Ya, betul, betul. Apalagi kan kita ya, sorry to say gitu ya, masalah daging juga, apakah kita sudah swasembada terkait dengan daging? Yang saya ketahui kan selama ini daging juga masih banyak kita impor gitu ya, daging sapi gitu ya, kita masih impor juga gitu. Belum lagi buah-buahan juga, beberapa buah anggap kita kayak di Bali gitu ya, Merainan kan pakainya juga bukannya buah lokal tapi buahnya buah impor gitu ya. Nah, itu bagaimana kemudian tidak berdampak gitu ya, apalagi terlebih lagi dengan kondisi kita juga di sini di Bali gitu ya.
10: Langkah strategis apa yang harus dilakukan pemerintah Pak Gung Hadi?

0: namanya ekonomi kerakyatan, agar nantinya tidak terdampak oleh nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar. Contoh misalnya gitu ya, dari Kementerian Pertanian, apakah nanti akan ada subsidi terkait dengan pupuk, harga pupuk, atau mungkin dari Kementerian UMKM itu mampu mendorong yang namanya channel pendanaan yang lebih baik, sumber daya yang lebih baik, sehingga nantinya kita tidak bertumpu pada impor semata, ya. Tapi memang benar-benar menggunakan yang namanya local sourcing. Nah, itu juga harus dikuatkan sekarang ke depan.
1: Baik, terima kasih Pak Gung Hadi sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama dosen Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Sementara itu pendengar, kenaikan harga bahan pokok juga dirasakan pedagang makanan kaki lima di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat pedagang terpaksa mengurangi keuntungan.
3: Naik sekali itu harganya, melonjak ya. Kita jadi nggak bisa ngapain jadinya.
4: Kenaikan harga bahan pokok mulai dikeluhkan pedagang makanan kaki lima di Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut dirasakan pedagang di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah seorang pedagang makanan kaki lima di Kota Bandung, Murni, kepada RRI mengatakan harga beras mengalami kenaikan dari sekitar Rp315.000 menjadi Rp375.000 per 25 kg. Menurutnya hampir seluruh kebutuhan sembako mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.
3: Sekali itu harganya melonjak ya, kita jadi nggak bisa ngapain jadinya.
5: Semua bahan-bahan sembako itu, beras ya. Semua kayak gitu-gitu.
6: Dari berapa Bu, harga sebelumnya Bu?
5: Dari 315, dari 375 per 25.
4: Meski biaya produksi meningkat, Murni mengaku tidak menaikkan harga jual makanannya karena khawatir pelanggan berkurang apabila harga ikut dinaikkan. Kondisi tersebut membuat keuntungan pedagang semakin menipis di tengah kenaikan harga bahan pokok.
6: Ada naikin harga nggak Bu? Karena bahan baku naik ini?
5: Nggak sih, kasihan pelanggan. Ya mudah-mudahan aja harga sembako menurun ya, biarin pedagang semakin gini nanti.
4: Pedagang berharap kondisi harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal agar aktivitas usaha kecil tetap berjalan lancar. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang makanan kaki lima di tengah meningkatnya biaya produksi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan maksud kami daya beli wisatawan mancanegara di Bali. Naiknya kurs dolar hingga kisaran Rp17.000 diklaim turut mendorong kunjungan wisatawan Australia yang didukung adanya pembukaan rute penerbangan baru.
7: Naiknya nilai tukar dolar, melemahnya rupiah, bagi wisatawan itu happy.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah diproyeksi akan memicu lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata. Pasalnya kenaikan kurs dolar di kisaran Rp17.000 itu dinilai justru mengakibatkan biaya liburan di Bali menjadi lebih murah dan kompetitif bagi wisatawan mancanegara. Hal itu dikatakan Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspenegara saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah secara teori memang meningkatkan daya beli turis asing. Namun, lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya Australia ke Bali justru lebih didorong akibat pembukaan rute penerbangan baru yang masif dari berbagai kota di Australia, stabilnya keamanan dan kenyamanan destinasi. Apalagi periode musim liburan Juni, Juli, Agustus ini, yang diproyeksi akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan Australia ke Pulau Dewata yang secara konsisten sebagai penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak ke Bali dengan angka mencapai lebih dari 1,5 juta kunjungan per tahun.
7: Naiknya nilai tukar dolar atau melemahnya rupiah bagi wisatawan itu juga akan menambah loyal, akan semakin banyak berbelanja gitu.
1: Puspenegara menekankan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara tidak serta-merta bergantung pada nilai tukar mata uang, melainkan juga faktor keamanan, kenyamanan serta ketersediaan penerbangan langsung dari negara asal. Anggota DPRD Kabupaten Badung itu menyebut geopolitik global juga berdampak signifikan terhadap menurunnya kunjungan wisatawan Eropa maupun Timur Tengah ke Bali, di mana saat ini kunjungan wisatawan ke Bali didominasi wisatawan Australia yang diproyeksi akan terus meningkat seiring musim liburan.
7: Kita akan memasuki musim high season di bulan Juni, Juli, Agustus ini, akan ada peningkatan kunjungan dari Australia, dibuktikan dengan ada penambahan maskapai Australia untuk terbang ke Bali. Jadi di luar reguler itu ada penambahan 2 di bulan Juni ini.
1: Kunjungan wisatawan

0: mancanegara khususnya wisatawan Australia ke Bali diproyeksi meningkat yang didukung faktor keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan penerbangan langsung dari negara asal turis asing tersebut. Terlebih dengan adanya kenaikan kurs dolar di kisaran Rp17.000 yang mengakibatkan biaya liburan di Bali menjadi lebih kompetitif bagi wisatawan asing yang berpotensi memicu lonjakan kunjungan. Wisatawan Australia menjadi penyumbang terbanyak ke Bali dengan angka mencapai jutaan kunjungan per tahun dengan penambahan frekuensi dan rute penerbangan langsung ke Bali yang menjadi pendorong utama arus wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
1: Sektor pariwisata Bali terus berbenah guna meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing atau PWA untuk mendukung pelestarian budaya dan alam Bali.
2: PWA ini memang wujudnya adalah bagaimana mempertahankan dan juga berkelanjutannya pariwisata kita di Bali.
3: Pungutan wisatawan asing atau PWA menjadi langkah pemerintah Provinsi Bali untuk mendanai upaya pelestarian budaya dan alam. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa menyebut budaya, alam hingga infrastruktur khususnya di bidang kepariwisataan perlu untuk dikembangkan secara maksimal menggunakan dana PWA. Dalam perjalanannya, ia meminta transparansi pemanfaatan dana PWA agar masyarakat dapat mengetahui apakah program yang dirancang telah berjalan dan tepat sasaran.
2: Namun di sisi lain juga dulu kami pernah sampaikan ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
3: Karyasa menjelaskan, hasil dari PWA harus dikembalikan kepada pariwisata dan masyarakat. Pemanfaatan itu dapat dilakukan secara fisik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun penguatan kualitas destinasi serta sumber daya manusia.
2: Harapan kami dari PHRI sudah barang tentu kami lebih sering bisa dilibatkan. Itu kan sangat bagus sekali.
3: Ia juga berharap kedepannya program-program yang dibiayai melalui PWA dapat berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, harapan itu dapat terwujud melalui pelibatan seluruh masyarakat dan stakeholder pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar, DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna kemarin dengan agenda penyampaian pendapat akhir Gubernur Bali terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menyatakan retribusi daerah merupakan bentuk kemandirian fiskal daerah yang tetap mengedepankan prinsip Trihita Karana dalam pelaksanaannya. Selain itu, perubahan regulasi dinilai penting untuk meningkatkan PAD, mutu layanan publik, dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi. Sementara itu, laporan DPRD Bali yang dibacakan oleh Inyoman Budi Utama menyebut Raperda disusun berdasarkan ketentuan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, serta aturan teknis terkait pajak dan retribusi daerah. DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia dan infrastruktur guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah Bali. Sementara itu, pendengar, Niketut Suartini, peternak asal Desa Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali, meluapkan rasa syukur dan kebahagiaannya. Sapi Bali miliknya diberi nama Arjuna, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini.
5: Nama Arjuna sapinya ya, karena dulu juga pernah Bima pernah. Kalau awalnya itu bulan lalu dia 650. Tapi sekarang sudah bertambah ini kayaknya.
6: Sukacita kegembiraan tengah dirasakan Niketut Suartini, 48 tahun, seorang peternak asal Desa Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali. Bagaimana tidak, sapi Bali kesayangannya yang diberi nama Arjuna terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Arjuna, sapi berbobot lebih dari 650 kg tersebut, dibeli langsung oleh Presiden seharga Rp72 juta secara tunai untuk dikurbankan di sebuah masjid di Kabupaten Jemberana. Bagi Suartini, momen ini merupakan pencapaian tertinggi sejak ia menggeluti usaha penggemukan sapi pada tahun 2001 silam. Saat ditemui RRI kemarin, ia mengaku tak bisa membendung rasa bangga dan haru saat mengetahui sapinya dipilih oleh orang nomor satu di Indonesia.
5: Ya, senang sekali karena baru bisa dapat mengisi gini. Peternak itu kan punya semangat juga ya. Kalau sapinya itu sampai dibeli sama di presiden gitu. Iya. Ini dibeli 72 juta.
7: 72 ya. Sudah dibayar cash dari tunai.
5: Iya, dibayar tunai.
7: Sudah
5: ya.
6: Keberhasilan Arjuna mencapai bobot fantastis bukanlah kebetulan. Swartini menceritakan bahwa 3 tahun lalu Arjuna dibeli dalam kondisi yang sangat kurus dengan berat hanya sekitar 75 hingga 80 kg. Namun berkat ketelatenan dan perlakuan istimewa, Arjuna tumbuh menjadi sapi primadona. Di kandang milik Swartini, sapi-sapi memang mendapatkan perawatan kelas 1. Selain kualitas rumput yang selalu dijaga, ia juga rutin memandikan dan memijat sapi-sapi dengan air hangat serta memberikan jamu khusus agar pertumbuhan satwa tersebut bisa maksimal.
5: Ke 3 tahun yang lalu itu sekitar beratnya ini ke sapi baru umur 1 tahun tapi kurus tapi tinggi gitu. Beratnya sekitar ya kalau ditimbang tuh 75-80 itu. Terus setiap hari kami kasih ada tambahan ampas tahu sama poral. Setelah mendekati sudah besar sapi ini yang kasih konsentrat. Selain makanan hijauan yang kami kasih, terus setiap hari sapi itu dikasih minum 2 kali sehari.
6: Biasanya, sapi-sapi hasil penggemukan dari kandang Swartini ini menyasar pasar Jakarta menjelang Idul Adha. Namun tahun ini, Arjuna mendapatkan tugas mulia di tanah kelahirannya sendiri di Jembrana, membawa berkah sekaligus kebanggaan luar biasa bagi peternak lokal Bali. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, tingginya heterogenitas penduduk dan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan Bali memicu munculnya sikap individualistis. Kondisi ini dinilai mengancam kohesi sosial dan nilai gotong royong tradisional.
8: Proses urbanisasi yang pesat di sejumlah kota besar di Bali tidak hanya mengubah tata ruang fisik, melainkan juga menggeser pola interaksi sosial masyarakat. Karakteristik wilayah perkotaan yang heterogen, di mana warga datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya yang berbeda, mulai mengikis solidaritas sosial yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat adat. Jika di kawasan pedesaan nilai kebersamaan masih terjaga kuat karena sifatnya yang homogen, masyarakat urban kini cenderung menghadapi tantangan ego sektoral dan sikap individualis yang berpotensi melonggarkan ikatan persaudaraan universal atau menyamu braye. Dosen Antropologi Universitas Udayana Putu Karina Pravitasari kepada RRI memaparkan, tingginya kesibukan kerja dan sekolah di perkotaan seringkali memicu benturan waktu dengan pelaksanaan tradisi adat di daerah asal. Kondisi ini menuntut adanya pola adaptasi baru agar nilai-nilai keluhuran Bali tidak tergerus oleh budaya asing.
9: Kita kan di era globalisasi ya, di mana budaya-budaya asing itu banyak sekali masuk ke Bali ya, dibawa oleh berbagai macam orang yang datang ke Bali. Budaya asing itu kalau dibiarkan, artinya kalau kita tidak bisa memilah, itu ya hanya menyerap mentah-mentah, maka budaya asli yang kita miliki itu bisa hilang.
8: Guna meminimalisir dampak negatif tersebut, Putu Karina Pravitasari menegaskan, revitalisasi nilai menyamu braye harus digencarkan secara sengaja melalui sosialisasi formal maupun informal. Penanaman fondasi budaya di dalam keluarga dan keterlibatan aktif remaja dalam organisasi kepemudaan dipandang sebagai cara paling efektif untuk mereduksi sifat individualistis di perkotaan.
9: Konsep menyamu braye ini merupakan konsep atau warisan yang memang sudah ada pada masyarakat Bali dan penting untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, bisa dengan sosialisasi oleh pihak-pihak terkait atau mungkin diajarkan semenjak dini dari lingkungan keluarga. Nah, manfaatnya itu juga banyak sekali. Di samping kita bisa saling menghargai, menghormati, dan goal akhirnya itu adalah kerukunan hidup.
8: Keberhasilan dalam membendung arus individualisme di perkotaan akan sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat urban untuk tetap membuka ruang komunikasi antar tetangga. Menjaga filosofi persaudaraan lokal ini tetap hidup di lingkungan perkotaan menjadi kunci penting agar Bali tetap aman, rukun, dan harmonis di tengah modernisasi yang berjalan masif. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan pendengar, Bali United menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bayangkara Presisi Lampung pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemenangan serdadu tridatu tidak lepas dari 2 gol yang dicetak Boris Kopitovic serta tambahan gol dari Irfan Jaya dan Made Tito.
10: Saya sendiri juga sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan, karena walaupun cetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting itu tim, hasil tim yang utama.
11: Bali United meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. 4 gol serdadu tridatu dicetak Boris Kopitovic melalui Brice pada menit ke-29 dan 41, disusul Irfan Jaya menit ke-71 serta Made Tito menit ke-87. Sementara tim tamu hanya mampu membalas lewat Moussa Sidibé pada menit ke-63. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya sempat mengalami kendala pada awal laga sebelum akhirnya mampu menguasai permainan dan memanfaatkan sisi penyerangan dengan baik. Menurutnya, kemenangan tersebut sangat penting sekaligus menjadi hadiah bagi supporter pada laga kandang terakhir musim ini.
12: Menurut ini merupakan kemenangan yang penting. Jadi babak pertama kita mulai pertandingan dengan sedikit kurang bagus, kita terlalu topang kehilangan bola. Tapi setelah itu kita bisa banyak menguasai bola lagi. Dan kemudian kita banyak bikin sirkulasi pergerakan di sektor kanan, terutama dengan Irja, jadi extra midfield di sana ketika dia main dari luar dan invert ke dalam.
11: Sementara itu, pemain muda Bali United Made Tito mengaku senang setelah mencetak gol perdana musim ini, sekaligus membantu tim meraih kemenangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih, rekan setim dan supporter yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya sepanjang musim.
10: Saya sendiri juga sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan, karena walaupun saya cetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting itu tim, hasil tim yang utama. Jadi terima kasih kepada tim yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya.
11: Hasil ini membuat Bali United kini mengoleksi 48 poin dari 33 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan. Pada laga terakhir musim ini, Serdadu Tridatu dijadwalkan menghadapi laga tandang melawan Dewa United pada Jumat 22 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
1: Mendengar pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berlanjut, sayangnya muncul narasi menggelitik sekaligus berbahaya di tengah kondisi tersebut. Benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa? Menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
13: Selamat pagi. Mata uang rupiah belakangan ini terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Di tingkat pusat, perdebatan riuh rendah terjadi di menara-menara kaca Jakarta. Para pengamat ekonomi sibuk berhitung, sementara otoritas moneter pontang-panting mengintervensi pasar. Namun di tengah kegaduhan itu, muncul narasi yang menggelitik sekaligus berbahaya, yakni benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa? Ada anggapan klasik bahwa kehidupan di desa cenderung imun terhadap guncangan makroekonomi. Alasannya sederhana, warga desa dianggap hidup dari hasil bumi sendiri, bertransaksi secara lokal, dan jauh dari konsumerisme barang impor. Sayangnya, romantisme masa lalu ini tidak lagi valid di era modern. Menganggap warga desa murni mandiri dari ekosistem global adalah sebuah kekeliruan berpikir yang fatal. Fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Desa dan kota hari ini telah terikat dalam rantai pasok yang tak terpisahkan. Mari kita bedah dari sektor paling mendasar, yakni pertanian. Indonesia adalah negara agronomi, tapi ironisnya mayoritas input pertanian kita masih bergantung pada komponen luar negeri. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor otomatis melonjak. Dampak domino ini langsung memukul petani di desa melalui dua jalur utama, yaitu biaya produksi melejit dan pangan pokok ikut mahal. Sektor peternakan desa juga tidak luput dari hantaman. Harga pakan ternak seperti ayam dan sapi sangat sensitif terhadap kurs dolar karena komponen jagung atau bungkil kedelai impor. Alhasil peternak lokal dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu menaikkan harga jual yang berisiko tidak laku atau menelan kerugian demi bertahan hidup. Memang benar, bagi sebagian kecil petani komoditas ekspor seperti kopi, sawit atau karet, melemahnya rupiah bisa membawa berkah karena hasil panen mereka dihargai lebih tinggi dalam dolar. Namun keuntungan ini seringkali semu. Mengapa? Karena keuntungan dari kenaikan harga jual tersebut langsung habis tergerus oleh inflasi barang-barang kebutuhan pokok yang juga ikut naik. Kita harus melihat realitas bahwa warga desa hari ini bukan lagi masyarakat subsisten yang hanya makan dari apa yang mereka tanam. Mereka adalah konsumen aktif. Mereka membeli minyak goreng, gula, pakaian, barang elektronik, dan sepeda motor yang semuanya terpengaruh oleh stabilitas kurs rupiah. Ketika daya beli mereka tergerus, kesejahteraan desa dipertaruhkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh terlena dengan asumsi bahwa desa adalah bantalan ekonomi yang selalu kuat menahan badai. Intervensi tidak boleh hanya berfokus pada stabilitas pasar keuangan di kota-kota besar. pemerintah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik ke daerah, menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi dengan tepat sasaran, dan mengendalikan harga pangan di tingkat akar rumput. Mengabaikan dampak pelemahan rupiah di tingkat desa sama saja dengan memelihara bom waktu kemiskinan yang siap meledak kapan saja. Desa tidak sedang baik-baik saja, dan sudah saatnya kita melihat mereka dengan kacamata realitas, bukan sekedar angka statistik. Sekian, editorial.
1: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Pelemahan rupiah picu kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Kunjungan wisatawan Australia ke Bali diproyeksi meningkat. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di Denpasar pagi ini melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan secara online melalui website di rri.co.id. Saya ucapkan selamat beraktivitas pendengar Pro 1. Pagi ini agak gloomy-gloomy ya, mendung, syahdu begitu ya, dingin. Berdaulat di bulan Mei, dingin di bulan Mei, kenapa ya? Saya juga agak ragu-ragu sih ya, kok bisa hujan di bulan Mei. Tapi apapun cuaca pagi hari ini merupakan berkah buat kita. Terencana. Apalagi yang kemarin-kemarin juga ngeluh, aduh panas, aduh gerah gitu ya. Kita nikmati pagi hari ini sebagai sebuah rezeki dan juga memanjatkan rasa syukur yang sangat-sangat banyak lagi. Pendengar Pro 1, kalau kita bisa ketemu lagi hari ini ya, bersama dengan yang terkasih, bersama dengan yang tercinta. Kalau pagi-pagi tidak banyak rasa syukur, nanti ya kita bisa kehilangan waktu-waktu yang kita sebenarnya inginkan ya, waktu santai pagi hari ini. Dan kami informasikan bahwa arus lalu lintas pagi hari ini sudah mulai padat ya di kawasan Jalan Hayam Wuruk 70. Selalu berhati-hati pendengar Pro 1 di setiap aktivitas Anda pagi hari ini. Menemani Anda dengan informasi lainnya masih di Denpasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Anda juga masih bisa terus ikuti siaran kami. Kami masih membahas tentang pelemahan rupiah yang saat ini memicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Dan Anda juga bisa ikut menjawab ya, sebenarnya benar gak sih rupiah yang sekarang nilainya ada di angka 17.600 ini tidak berdampak bagi warga desa. Kita nanti akan bahas. Pendengar Pro 1 juga bisa bergabung bersama kami di 089-678-123-830 untuk bisa nanti menyampaikan pendapat Anda seperti apa begitu ya. Karena banyak sekali masyarakat, bahkan ini menjadi viral tentang pernyataan dari Presiden terkait dengan pelemahan rupiah ini yang tidak berdampak bagi desa karena masyarakat desa tidak pakai dolar begitu ya. Baik, kita ke rekan Krisna terlebih dahulu dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas terkini. Silakan rekan Krisna.
1: Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai ya, dari Simpang Padang Alak sampai dengan BCDC Nusa Dua. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, itu mengawali mungkin kita bisa dari Simpang Padang Alak ya. Di Simpang Padang Alak pada pagi hari ini arus lintas terpantau lumayan agak padat ya, dari arah Tolpati, jadi mohonkan agak ada berhati-hati. Terus dari arah Waribang sementara ini juga terpantau ramai lancar. Terus dari arah Bali Beach sementara ini terpantau ramai. Terus dari arah Pantai Padangalak terpantau lancar ya. Terus simpang Bali Beach Sanur dari arah Padangalak pagi hari ini terpantau lumayan agak padat, mohonkan agak ada berhati-hati. Terus dari arah Hang Tuah terpantau ramai. Terus dari arah pantai Bali Beach sementara ini terpantau lancar. Dan dari arah Sindu pagi hari ini terpantau ramai ya. Terus simpang Sindu Taman Sari ya, dari arah Bali Beach sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah pantai Segara juga masih lancar. Terus dari arah Danau Buyan terpantau normal lancar. Dan dari arah Tirtanadi pagi hari ini terpantau normal lancar ya. Terus simpang Tirtanadi, di Tirtanadi pada pagi hari ini dari arah Sakenan terpantau normal lancar. Terus dari arah Sanur juga terpantau lancar. Dan dari arah Sindu sementara ini terpantau lancar. Terus simpang Pemelisan Sakenan, dari arah Pesanggaran pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah Suung Batan Kendal ya, pagi hari ini terpantau ramai. Terus dari arah Tirtanadi sementara ini terpantau normal lancar ya. Terus simpang Bernama Pesanggaran, dari arah Sakenan pagi hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Sesetan pagi hari ini terpantau lumayan agak ramai ya. Terus dari arah tol exit tol Sangaran sementara ini terpantau lancar. Dan dari arah Dewa Ruci juga terpantau normal lancar. Terus selanjutnya di simpang Patung Kuda dari arah Bundaran Tahura yang menuju ke Bandara sementara ini terpantau lancar. Dan sebaliknya dari Bandara menuju Bundaran juga terpantau lancar. Terus dari arah Raya Kuta pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus simpang Kerawanan dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau ramai. Terus Nusa Dua ke Denpasar juga terpantau ramai. Terus dari arah Kedonganan juga terpantau ramai ya. Terus simpang menuju Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau lancar. Dari Denpasar menuju ke Nusa Dua juga terpantau lancar. Dan dari arah kampus Unut Jimbaran ya di Bukit sementara ini terpantau lumayan agak ramai ya. Terus simpang Taman Gria pada pagi hari ini dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau lancar. Dan pasar ke Nusa Dua juga masih lancar. Terus di seputaran Nusa Dua ya, di exit tol Nusa Dua, terus Tanjung Benoa dan BTDC sementara ini terpantau normal lancar. Jadi rata-rata lalu lintas dari simpang Padangalas sampai dengan BTDC Nusa Dua itu terpantau berapa yang terpantau padat ya dan ramai. Jadi sudah sebutkan yang tadi. Jadi himbauan bagi para pengendara walaupun jalanan ya berapa agak padat, dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila anda berkendara semoga selamat sampai tujuan. Saya Krisna melaporkan, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Krisna dari ATCS di Subprovinsi Bali. Informasi arus lalu lintas terkini, selalu berhati-hati di jalan pendengar Pro 1. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak informasi lainnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda di program Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Pro 3 Jakarta. Stay tune terus di 105,2 FM. Sampaikan juga pendengar Pro 1, kami masih akan membahas tentang pelemahan rupiah yang saat ini dan apakah dampaknya terasa bagi warga desa. Anda masih bisa terus bersama kami melalui 089-678-123-830. Sampaikan pendapat Anda, kami akan kembali setelah Warta Berita pukul 8. Sekali lagi, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Whoa!

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan, itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah kan, uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah